beralih ke berita lainnya. Indonesia meraih predikat juara umum dalam kompetisi olahraga dan budaya internasional Sport and Culture Gala ISCG 2026 yang digelar di Iqra University, Islamabad, Pakistan pada 2-4 Oktober lalu dengan total 33 poin. Menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta Jumat kemarin, kegiatan itu diikuti sekitar 196 peserta dari Indonesia, Thailand, Yaman, China, Somalia, Iqra University Pakistan, dan Akbar Niazi Teaching Hospital Pakistan. Acara tersebut digelar oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Pakistan dengan tema Across Borders, Beyond Cultures, Nation Compete, Cultures Connect. Dan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad, Rahmat Hindiarta Kusuma, yang hadir dalam penutupan kompetisi itu nyampein bahwa upaya diplomasi kagak hanya terbatas pada ruang-ruang formal aja, tapi juga perlu diwujudin melalui interaksi langsung yang dapat mempererat hubungan antara masyarakat, people-to-people connection. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail, sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Jangan overthinking ya. Nah, itu dia ya. Kaitannya dengan tema kita kali ini, berbicara masalah api Bang Wawan. Nah, itu tadi overthinking bahasa sononya, tetapi mungkin bahasa sininya kita lebih sederhanain adalah risau yang selalu berlebihan akan sesuatu hal ya. Pernah kagak dalam posisi berlebihan berpikir kaitannya dengan apapun itu ya, kekhawatiran yang berlebihan melihat orang seperti itu, tanggapannya gimana, atau abang pon cangcingnya babe sendiri ya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510 0812112 4928, dan jangan lupa deh ya passwordnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah. Oke, ditunggu yang mau bergabung ya. Oke, ayo bacain dulu sembari menunggu telepon dan WhatsApp-nya. Ada Pak Arya Astra di Tamadan Bali nggih. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jangan overthinking dah. Semangat pagi, udah Wawan, salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Arya, Om Swastiastu, sehat nggih? Ya, wow, kalau masalah overthinking mungkin sekali-kali pernah mengalami. Misal, dalam suasana sudah capek beraktivitas, tapi sebaliknya hindari overthinking karena kita harus selalu berusaha untuk mengendalikan pikiran, usahakan jangan sampai deh ya. Selamat bertugas sudah, jangan lupa berbahagia bersama keluarga tercinta, amin ya. Sukses semua Pak Arya, sehat selalu, salam buat keluarga di Tabanan Bali. Dari Tabanan Bali kita menuju ke Leuwiliang Bogor dengan Pak Sadit di pengusaha bakso di sana. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Pagi Bang Wawan, pagi juga Pak Sadit ya. Dari Pak Sadit, bakso lagi melanglang buana di Pakulonan, Kampung Cibeas. Wih, daerah mana tuh Pak? Ya, ya, salam selalu untuk semua pendengar Pro 4 Bang Wawan. Terima kasih. Wah, siap. Makasih. Nuhun. Oke deh, enggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin mau buka cabang nih Pak Sadit ya. Amin, kita doain. Lanjut lagi, kita dari Bogor kita menuju ke Celeduk, ada Bu Sri Haryatun. Pagi Bang Wawan, tumen pagi. Lagunya dangdut. Lah, variasi kemana aja Bu Sri? Ye, ikutan apa nih temanya ya? Atau mau on air langsung? Boleh. Ditunggu 0213504510 0812112 4928. Lah, kita jarang dengerin suaranya Bu Sri Haryatun ya. Pagi-pagi ya, kita pengen banget Bu Sri berperan serta di pagi-pagi. Abang Pon cangcinya babe lainnya juga boleh dah tuh ya. Oke, ditunggu Bu Sri ya. Ikut sertanya on air langsung dah ya. Oke, seperti halnya yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi
0: juga Mas Ari, apa kabar Mas Ari?
1: Baik.
0: Baik, passwordnya Mas Ari?
1: Jakarta.
0: Jangan overthinking dah.
1: Overthinking
0: dah. Oke, kalau Mas Ari sendiri pernah enggak berpikiran yang terlalu berlebihan gitu?
1: Ya.
0: Pernah?
1: Nah,
0: oh, pernah gitu. Kenapa? Karena Mas Ari mungkin masih lapar tapi orang takutnya ibu marah atau gimana atau apa gitu. Pernah enggak? Oh, ntar jangan-jangan kalau nambah takutnya begini contohnya misalkan. Pernah enggak?
1: Pernah
0: gitu ya Mas Ari ya. Wah, gitu. Baik deh. Eh, udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Pakai apa?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Widih, nasi kuning kan ini lambangnya keselamatan gitu ya. Mudah-mudahan Mas Ari sehat selalu, ye. Yeah. Oke, Mas Ari mau kirim salam buat siapa ente?
1: Salam buat semuanya.
0: Semuanya aja. Oke, boleh. Siap, kita bungkus dah kalau semuanya aja, ya. Makasih banyak Mas Ari.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, siap. Bye. Ada sapa salam dari Pak Imron di Rawabelong. Selamat pagi Bang, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Pak Imron gimana? Ikutan apa? Ya tema kita, ini tema kita mungkin belum kita kasih nih Pak Imron ya. Maik, bentaran ya, tahan dulu. Udah ada juga penelpon nih yang udah hadir. Pastinya dengan cluenya beliau ini adalah pasangan Masya Allah, Gali dan Ratna. Nah, udah pada tahu kan ya. Tunggu dulu, kita ngasih ini dulu dah tuh ya. Pasti di ujung sono ya, udah pada senyum-senyum nih bininya ame suaminya. Ada Pak Mukaimin dan Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Gimana sih? Ulang lagi ya. Oke, ulang lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Pro
3: 4 FM.
4: Pro 4
3: FM. Suara Budaya Jakarta.
0: Iya, apa?
3: Tidak open thinking deh.
0: Deh cakep dah tuh. Ya Allah. Oke. Bu Yati dulu dah. Pernah kagak pemikirannya terlalu berlebihan, khawatir, aduh nih Pak Mukimin kemana sih, aku kangen kok belum pulang-pulang gitu. Pernah kagak sih?
3: Oh dulu waktu saya anu Bang Wawan, waktu itu? Masih SMP itu kan,
0: gimana?
3: Itu takut sekali, wah
0: kenapa
3: nanti saya setelah lulus dari sekolah itu misalnya pulang ke kampung lagi itu nanti saya seperti dikurung lagi seperti waktu masih kecil.
0: Emang dikurung kayak ayam dikurung?
3: Ya enggak dikurung. Gimana ya, Pak? Tidak bisa bergaul.
0: Ini istilahnya apa sih? Bukan dikurung, apa ya bahasanya tuh ya?
4: Suruh di rumah.
3: Diasingkan.
0: Oh, enggak diasingkan. Istilahnya apa sih? Pokoknya gitu dah.
3: Iya. Kan saya kalau itu kan
4: kemana-mana jauh
3: itu terus kan saya kan tidak sama teman-teman lain gitu kan agak dibedakan gitu Bang Wawan.
0: Bukan dibedain, mungkin sosok Bu Yati spesial kali, takutnya begini gitu. Orang tua makanya jangan berpikiran ini gitu kali ya. Terus gimana itu?
3: Terus saya itu nganut dinasihati teman-teman.
0: Gimana?
3: Ya enggak, nanti setelah lulus SMP itu melanjutkan ke jurusan pijet aja nanti. Setelah lulus nanti bisa langsung kerja, entah kerja kemana, tapi kan intinya nggak kembali ke kampung halaman gitu.
0: Iya beneran tuh, cakep dah tuh. Nah kalau Pak Mukimin apa sejauh ini yang terlalu pemikirannya berlebihan, risau yang berlebihan apa tuh?
4: Kalau saya dulu masih kecil umur 10 tahun kan, itu kan udah TK. Dulu TK itu udah besar-besar.
0: Oh iya.
3: Udah bapak-bapak.
4: Nggak seperti sekarang. Kecil-kecil TK. Dulu kan gini.
0: Gimana?
4: Nah, terus saya, dulu kan saya ini belum terasa kalau gini. Nah, terus lama-lama kan terasa. Besok ini bagaimana kalau nggak sekolah, nggak punya keterampilan. Nah, terus kalau dewasa, apa ya seperti...
3: Ini terus.
4: Terus apa ya?
0: Jadi kekhawatiran intinya
4: bergaul sama teman-teman yang
0: benar. Jadi Pak Mukimin gitu berlebihan. Aduh, nanti kalau gue gede, gue bisa nggak ya begini? Gue bisa nggak ya begitu ya, Pak Mukimin?
4: Iya. Itu kan dulu kan misalnya orang tua nggak ada, saya terus gimana? Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu kan itu.
3: Saya juga itu. Was-was itu juga selalu ada. Setelah saya dewasa itu juga waktu saya kan orang tua saya udah sakit-sakitan gitu loh Bang Wawan. Saya kan udah kerja di Kudus. Saya kan banyak melamun gitu. Lah itu bos saya tanya, kenapa ya Ti, kok kamu kok kalau diajak bicara kok jawabannya kok kayaknya nggak konsentrasi. Apa kamu itu memikir apa sih yang benar?
0: Oh pasti kali. Sebenarnya aku memikirkan Pak Mukimin gitu kali.
3: Saya terus terang gini, gimana Bu? Orang tua saya kok sudah sakit-sakitan itu, nanti saya itu gimana ya selanjutnya saya gitu. Iya terus ya dikasih solusi, ya nggak usah khawatir. Yang penting itu berdoa nanti ada jalan keluarnya.
0: Nah gitu. Itu dia betul. Nah,
4: kalau saya dulu itu umur udah hampir dewasa itu kan saya mau sekolah nggak boleh orang tua.
0: Sebentar nyuwun pangapunten Bu Yati sama Pak Mukimin. Bener, terima kasih untuk udah zoom, katanya dipingit udah Wawan. Itu maksudnya kali ya.
3: Dipingit iya.
0: Jadi istilahnya nih orang tua dulu nih ya sosok si Yati nih, wah ini kudu dipingit nih biar nanti biar kedepannya lebih baik begitu kali. Iya gitu. Makasih yo udah jum. Ah bilang makasih dong Uma udah jemput Mika Chan nih.
3: Makasih Bana yo udah jum. Ah
0: tuh onde yo Bana tuh ha. Hai, alright. Baik. Oke, okay, baik. Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Narasumber.
4: Narasumber tadi wah lama.
3: Wah, ini narasumbernya. Gimana? Enggak ada narasumber itu kurang seru gitu loh.
0: Oh gitu. Gitu loh. Bukan Mak narasumber tapi Mas Bayu gitu yang selalu memberi.
3: Maaf.
0: Enggak apa-apa. Boten napa-napa. Mas Bayu selalu memberikan pencerahan buat kita semua ya. Istilahnya iya. Ya semuanya bisa mempunyai tanggapan masing-masing gitu ya. Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Siap. Iya guyu dia. Nih ada lagi nih sapa salam dari klunya ini. Elok-elok saja bukan? Ayo siapa?
3: Oni Linda.
0: Assalamualaikum Ibu dan Pak Mukimin. Apa kabar? Tentu elok-elok saja ya. Semangat selalu.
3: Semangat selalu tuh Pak Udawan.
0: Samangat selalu. Atau enggak samangat tarui?
3: Tarui.
0: Oke, siap. Terus ada lagi Gaido. Siapa?
3: Pak Santoso.
0: Oke. Okay. Selamat pagi Pak Mukimin, Kanggem Bu Yati, sehat yo. Gitu.
3: Sehat-sehat mawon Pak Santoso. Mugi-mugi Pak Santoso
4: laris.
3: Gadu-gadune laris.
0: Amin. Bahasa ngapak dong biar beliau seneng.
3: Moga-moga gaduk. Maaf yang malah belajar.
0: Enggak apa-apa. Matur nuwun ya. Sing pasti ke bisnisnya cakep pol kayak kuwi ya. Siap. Amin ya robbal arambi. Amin ya rob. Orang apa kok ora kepenak Pak Mukimin kako Bu Yati katanya gitu.
3: Maaf ya Bang, tadi malam mau ikutan tapi kok
4: ketiduran.
0: Ya Allah, aku enteni kok teko-teko Pak Mukimin sama Bu. Enggak apa-apa.
4: Iya.
0: Bunyi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boten nopo-nopo.
3: Sampai itu Bang Wawan sampai apa? Jam setengah satu itu.
0: Wela dalah.
3: Wah, sudah enggak.
0: Wah.
3: Sudah Bang Wawan kan udah turun gitu.
0: Wela dalah. Wis warung wis tutup itu.
3: Warungnya udah tutup.
0: Iya.
3: Saya pindah ke sebelahnya Bang Wawan itu yang buka 24 jam
0: oh,
3: itu.
0: Oh gitu ya, Pro 3 ya, enggak apa-apa. Baik, terus ada Kei Kung Jo di Lemon Dow. Pagi Bu Yati dan Pak Mukimin, Mbak Aka Banyo, moga elok-elok saja yo. Wonde belajar bahasa Minang.
3: Kakung Jo moga elok-elok saja. Kakung pandai bana bahasa Minang.
0: Jangan sedih Kakung Jo, lulusan dari anak muridku. Jadi Kakung Jo ini juniornya Pak Mukimin sama Bu Yati. Beliau baru kemarin kursusnya baru kemarin-kemarin lah, baru sertifikatnya keluar bahasa Minang.
3: Ya maaf Bang Wawan ya bercanda ya.
0: Boten nopo-nopo ya Allah.
3: Apa? Kalau saya
0: apa?
3: Berinteraksi sama Bang Wawan itu manggilnya Pak Guru gitu saja ya.
0: Alah ojo moh aku. Bang Wawan wae enggak harganya beda kalau Pak Guru berat. Iya, jangan. Ojo ya.
3: Iya, tapi ada yang ngajarin saya juga
0: Bang Wawan. Ojo moh aku moh. Jangan deh ya. Iya, Bang Wawan aja udah cukup. Atau udah Wawan ya. Oke, okay, deal ya. Jangan dirubah-rubah, batuk nanti
3: ya. Walaupun Pak Guru tapi kalau manggil ngono Bang Wawan saja gitu.
0: Iya,
3: udah Wawan
0: gitu. Udah, matur nuwun itu sing apa wis udah kutuk-kutuk lah karo aku. Oke, okay, lanjut lagi nih Teh Epi di Ciomas Bogor. Gali dan Ratan semangat selalu ya. Bahagia terus deh katanya tuh.
3: Bahagia terus juga buat Teh Epi.
0: Terus buat lanjut.
4: Sehat selalu Teh Epi.
3: Iya terus Bang Wawan.
0: Nih
3: ya,
0: katanya CEO gado-gado Bang Wawan siki RRI cetek Pak Abang ya. Inyong liwat wingi katane.
3: Wah anu Teh Epi liwat ke RRI
0: gitu ya. Oh iya kayak kuwi katane.
3: Iya.
0: Oke. Iya wes, mau kirim salam buat siapa? Udah
4: sama Bu Umi,
0: Bu Umi,
3: sama saya Kakung Jo,
4: Jo sama Uti,
3: sama Uti,
4: sama Bu Elmi,
3: Unilin,
4: Bang Aris,
3: Kalianyar.
4: Sudah berjemur belum?
0: Derek.
3: Ali sama Tama.
0: Ali sama Tama.
3: Ya. Alat jago.
0: Alun lah, masih laloknya tuh. Ha.
4: Masih lalu.
3: Masih lalu.
0: Alright, baik. Itu aja Pak Mukimin, Kanggem Ibu.
3: Buat Bang Wawan, besok moga-moga acaranya sukses.
0: Amin, matur nuwun. Siap, dinteni yo. Aja kalalen karo Inyong.
3: iya, muka acara selanjutnya nanti sukses acara pertemuan.
0: Oh iya, pendengar Minang bakabah lama didanga ya.
3: Iya. Baik. Ya kapan-kapan kalau nganu saya ada rezeki juga saya kapan-kapan.
0: Amin. Ikut ya. Siap 87 dienteni pokoknya. Ya, kalau deket datang dah ya. Iya ya.
3: Iya, muka-muka walaupun jauh tapi kalau Allah ngasih rezeki dia juga bisa datang.
0: Katanya Pak Iwan kia, ya. Inyong numpak busway terus Pak Bu kia.
3: Naik busway kalau di sini jauh Jakarta belum ada Pak.
0: Iya. Iya. Nang Surakarta orang anak busway.
3: Ya adanya Transbatik katanya.
0: Oh Transbatik. Oh Transbatik. Iya namanya Beto ya.
3: Iya. Iya. Baik deh. Kalau di Jakarta.
4: Sama Baje.
0: Oh Baje sama. Itu... Iya. Kita juga ada. Baje
4: sini ada. Dulu belum ada.
0: Oh belum ada baru deh ya. Buka cabang iya, sono. Saya... Siap.
3: Iya kalau sekarang aplikasi Beto. Lewat Baje lewat online itu sudah bisa Pak
0: Iwan. Oh katanya Pak Iwan. Anaknya Andong ya.
3: Andong
4: enggak ada.
3: Masih
4: sekarang.
3: Jarak-jarak Andongnya.
0: Oh gitu. Andong. Ya wis lah kalau gitu. Oke, siap kalau begitu. Matur nuwun Pak Mukimin Kanggem Ibu yo. Sehat-sehat selalu.
3: Iya, matur. Sehat selalu juga sehat buat.
4: Selalu Bang Wawan.
3: Moga tidak lekas capek ya Bang Wawan.
0: Ora, didoakno nggih. Iya, terus kata Bu Sri Haryatun, Ramadan Sinta Surakarta sehat selalu yo katanya tuh.
3: Sehat ugi kagem Bu Sri Haryatun
0: nggih. Mantep Ramadan Sinta. Oke, siap matur nuwun yo.
3: Matur sampai bertemu besok ya Bang Wawan.
0: Nggih, padha-padha. Nggih, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, di belakangnya halo. Assalamualaikum. Melalui telepon 021. Iya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, paspornya dulu boleh.
5: Pro 4 FM Jakarta
0: Suara Budaya. Lah kebalik-balik. Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Nah gitu.
5: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Jangan overthinking dah gitu.
5: Ah?
0: Jangan overthinking dah.
5: Oh, jangan overthinking ah.
0: Dengan siapa ini, Pak?
5: Roni Jakarta.
0: Jakarta Selatan dah ya, Pak Roni ya. Apa? Kok ah?
5: Iya.
0: Iya dah. Ya Allah berat bener bilang iyahnya ya Allah. Apa udah pindah ke Bojong atau kemana?
5: Iya.
0: Oke, Pak Roni, dengan tema kita kali ini, apa yang perlu kita dengerin kaitannya Pak Roni? Apakah tipikal yang berlebihan dalam berpikir atau kekhawatiran yang berlebihan?
5: Enggak sih, aku enggak. Begitu berlebihan ya misalnya gitu. Kayak
0: contohnya
5: misalnya kayak hujan deras gitu.
0: Iya.
5: Kita harus berpikiran tenang gitu kan kalau namanya angin kan kadang-kadang apa namanya enggak sekenceng kayak petir.
0: Iya. Ada pikiran gini kalau, kadang ya. Ada kita misalkan aduh jangan-jangan nanti ini nih. Wah, jangan-jangan nanti banjir nih. Wah, jangan-jangan nih gitu kali ya.
5: Kalau petir saya takut tuh kalau petir, tapi kalau angin sih nggak begitu takut. Pokoknya yang penting ketika hujan deras itu tenang, jangan teriak-teriak, terusnya simpan tenaga, simpan energi gitu.
0: Iya
5: benar. Tadi ada Pak Mukimin sama Pundayati di Solo ya.
0: Iya ada.
5: Salam kenal.
0: Iya.
5: Kenal ya sama Pak Martin di Solo, temennya itu dia.
0: Siapa?
5: Pak Martin di Solo.
0: Pak Martin di Solo. Oh siap.
5: Temennya Pundayati kali ya.
0: Oh iya.
5: Oh, kalau Bunda Yati Solo, kalau aku Roni Sragen.
0: Roni Sragen ya, siap.
5: Iya. Atau Mukimin. Terus siap. Ada Dani.
0: Siap.
5: Ada Kasunju, sama Bunda Uti.
0: Ini ada salam juga nih, salam kenal dari Mas Bayu di Cibubur. Salam kenal kanggem Mas Bayu, kok Mas Bayu. Salam kenal karo Mas Pak Roni ya, katanya Mas Bayu.
5: Bayu di Depok.
0: Di Cibubur.
5: Oh, Cibubur, salam kenal balik.
0: Terus Mas Bayu, iya.
5: Si Ucup udah keluar belum ya?
0: Belonan. Iya. Terus Mas Bayu pun juga tadi menyapa juga Pak Mukimin sama Bu Yati suka ngencing, salam sehat ngaturaken kanggem Bu Yati lan Pak Mukimin sekeluarga nggih. Gitu tadi kirim ya, salam.
5: Bang Sani.
0: Iya, boleh.
5: Bang Jamal. Terus siapa? Bang Ali Topan. Bunda Umi, Bunda Helmi, udah bangun belum pagi-pagi ini ya? Apakah pasar kali ya?
0: Iya, beneran kali ya.
5: Terus buat Pak Yadi, satu lain-lain belum ada kenal ya saya.
0: Nggak apa-apa, nanti kenalan lami-lami bisa juga kok.
5: Udah, Pak El, temennya pagi ini siapa ya?
0: Apa?
5: Temennya siapa?
0: Temennya siapa?
5: Ya, maksudnya di studio itu temennya siapa?
0: Lah, kalau kita di Pro 4 sendirian baik. Nah, di Pro 1 ada teman kita juga lagi siaran. Pro 2 juga begitu, iya.
5: Oh, gitu.
0: Nah, itu makanya datang di mari, Pak Roni. Biar tahu bukti autentiknya. Nah.
5: Iya.
0: Siap gitu ya.
5: Gede yang masuk lagi ya?
0: Iya, siap.
5: Kakung Jo mau masuk kali ya Kakung.
0: Oh, Kakung Jo ada jadwalnya. Beliau di atas jam 8, jam 9 biasanya gitu.
5: Oh, jam segini kita ya lagi nganterin ke pasar.
0: Oh, gitu. Siap dah. Ya udah.
5: Oke. Okay. Teh sukses deh buat udah Wawan.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Moga Rika sehat selalu panjang umur.
0: Oke, pada karo Rika nggih, Pak. Aja kalalen rungokna maning ya. Oke, acarane pro papat ya. Nggih.
5: Aku kelalen karo nyonge.
0: Oh, rambok tapi ke jenengan wis ora melu karo acara inyong ke wong apa ora kepenak kepriwe. Aha.
5: Aku sing mau ikutan, enggak tahu jam masuknya berapa.
0: Jam sak betina jam pira ya? Jam 8. Iya tenang.
5: Iya maksudnya. Maksudnya itu interaktifnya itu mulai jam berapa gitu
0: oh,
5: kan.
0: Oh, kayak kuwi ya. Jam pira ya? Lali nyong kayak jam 10-an deh.
5: Apa? 10 sampai
0: iya, setengah 10 lah mulane ya. Iya, wes WA-in bae lah. Ya.
5: Apa tiap sesi bisa masuk kan gitu.
0: Iya kan biasa kan kalau itu kan ngobrol dulu pemaparan di se gitu baru nanti. Iya selanjutnya ya. Gitu
5: apa
0: ya.
5: Mulai jam setengah 10 sampai jam 11 kan kira-kira begitu ya.
0: Iya wes aja berlebihan makannya. Iya, siap tenang ya. Iya. Dintani ya, aja kalalin ya.
5: Oh, terima kasih banyak waktunya
0: sama-sama,
5: Mas.
0: Pak Roni. Sehat-sehat nggih.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Roni nang Jakarta Selatan. Baik. Terus ana maning ke ada lagi kita setel lagi bahasa Betawi dah. Kita kan kudu menghargai pendengar-pendengar kita yang dari daerah mana setidaknya ai menghargai dengan apa ya dengan bahasanya walaupun belum begitu sempurna

0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik,
0: Jadi
1: Masya Allah.
0: sehat.
1: Yo. Nah, kita kan tahu endusannya roman-romannya ini Ustadz Njen akan hadir di kita. Masya Allah, sehat ya Bang Njen ya.
0: Jangan bilang Ustaz.
1: Amin.
0: Saya bukan Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Saya orang biasa.
1: Ya Allah, sesama orang biasa jangan saling mendahului deh ya. Oke dah.
0: Nah iya, yang pantas dibilang Ustaz ente.
1: Allahu Akbar, berat, jangan dah. Kita
0: nah,
1: hanya
0: dia.
1: Pendengar. Ya udah deh, udah deh. Bang Enjen cakep, apa kabar? Nah, itu udah ada pas dah ya. Iya, eh.
0: Ente luar biasa ya.
1: Ane
0: Udah
1: biasa.
0: Kayak ini, udah kayak gado-gado.
1: Ya udah, passwordnya dulu napa? Coba dah.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: RRI Perempat Jakarta, positive thinking.
1: Dah, dahnya mana? Harga sama nih.
0: Pakai apa?
1: Positif thinking dah.
0: Iya, positif thinking dah.
1: Oke, jangan overthinking maksudnya. Jangan
0: Oh,
1: overthinking
0: jangan
1: dah.
0: overthinking.
1: Itu dia.
0: Maaf.
1: Enggak
0: Saya
1: apa-apa.
0: baru menyimak.
1: Oh my God, this doesn't matter.
0: Iya.
1: Iya. Yeah. Jadi gini, Bang Jen, posisi ente,
0: Saya.
1: kan kita manusia juga nih ya Bang Jen ya, dalam artian kadang
0: Emang abang Malaysia?
1: sedikit apa ya? Apa sih suka-suka ente
0: Campuran
1: nih
0: ya.
1: campuran dari daun kelor sedikit kali ya. Masya Allah, ente dae-dae jae ya. Jadi gini, pernah kagak
0: Gimana?
1: Bang Jen, sosok Bang Jen nih pernah ada pemikiran yang berlebihan, khawatir, aduh jangan-jangan Bang Wawan kagak mau nerima kita nih, jangan-jangan begini nih, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah jadi sakit dah tuh omongan yang takut isi jangan-jangan gimana.
0: Kalau ke arah itu single ya. Kalau dulu ya, dulu sebelum seperti sekarang bisa gitu. Oh dulu iya. Itu kalau hujan pan pernah nih di Jakarta Selatan dulu di kebagusan pernah hujan petir ya. Hujannya kan tuh petir tuh. Wah tuh. Wah oh, karena kan rumah masih pakai renyah-renyah di bambu gitu ya. Bentengnya genteng daun itu. Wah dan jangan petir nyamber nih ke bawah tembus gitu ya. Wah kena nih mati gitu loh. Tapi ya karena pikiran yang berlebihan ya, jadi seperti itu. Dulu saya bawa terus terang ya, jadi dulu paling aku sama petir itu kalau ada petir kasur itu tuh kasur Palembang tuh itu saya jadi inanuan
1: Apa itu?
0: selimut.
1: Oh, segitunya ya.
0: Cuma paling takut jadi dulu sama petir
1: Iya,
0: takut.
1: beneran, beneran.
0: Sekarang alhamdulillah.
1: Nah, kalau berbicara masalah masa dulu di zaman kecil dulu nih, kita pernah juga tuh dulu di daerah kita ada kejadian ada meledak api gitu ya dulu. Kebawa mimpi sampai dengan dah itu keras bener. Nah, di saat orang tua kita buka jendela tuh kebawa aja tuh kayaknya bunyinya sama nih. Itu apa? Healingnya apa?
0: Cuman,
1: Itu
0: kalau
1: sampai berapa sebulanan dah tuh?
0: ya, ya itu kalau nggak salah itu yang orang Betawi kita bilang tuh
1: Apa itu?
0: di sini bilangnya beleguran.
1: Beleburan.
0: Padahal itu bukan beleguran. Itu yang Cilandak Cilandak itu gudang pelurunya kebakaran dulu.
1: Kita kan
0: Kan
1: bukan orang Cilandak, istilah kan kita orang Cilincing. Istilah katanya ada ya Allah jauh bener fantasinya. Kita di utara, dia di selatan. Ya Allah
0: Bang,
1: sombong
0: itu
1: banget
0: kan
1: anak
0: ilmunya
1: Jaksel.
0: kemana-mana, Bang.
1: Lah iya.
0: Karena mental kemana-mana, Bang.
1: Lah tapi kagak kedengeran sampai celincing. Ya
0: Ya,
1: Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Lah amin. Enggak, ini
0: Alhamdulillah,
1: kejadian
0: Bang.
1: kejadian lain ya, bukan yang waktu di Cilandak, kagak. Nanti dia ada apa gitu dah ya. Kita kagak mau meluas kemana-mana. Tapi itu dia. Jadi berlebihan dengan orang tua kita buka jendela tuh, jadi
0: Ya.
1: kesannya bro, oh kebawa tuh. Nah
0: Wah,
1: itu.
0: kesannya serem banget gitu ya.
1: Iya, beneran. No.
0: Ya. Kalau ya kalau kayak dulu wajar bentuk orang tua dulu, Mak.
1: Iya.
0: Berlebihannya apa rasa ketakutannya tuh
1: Iya.
0: apa berlebihan wajar. Gitu. Karena apa ya? Kan zaman sekarang nggak kayak zaman zaman dulu nggak kayak zaman sekarang kan
1: Iya,
0: apa?
1: benar.
0: Sekarang udah canggih informasi segala macam.
1: Iya, betul betul banget Bang Jen. Siap siap siap. Baik. Jadi
0: Saya Pak
1: Bang, ini suara ente agak-agak berubah nih. Kayak
0: Ah, iya Bang. Malum.
1: bukan, iya.
0: Sinyalnya jelek.
1: Nah, itu dia. Iya, nggak apa-apa deh.
0: Tes, tes.
1: Oh,
0: Tes.
1: cakep dah tuh. Iya.
0: Dingdang
1: Iya.
0: dong. Dang
1: Ya,
0: ding tuh. Abang sehat.
1: nyanyi. Alhamdulillah, ente sehat, Bang. Bang Jen.
0: Masya Allah, Abang ente nggak berubah suaranya, Masya Allah. Makanya saya bilang gado-gado.
1: Ya Allah, gado-gado lah. Kenapa?
0: Ayo. Suara apa aja ente bisa menguasai. Oh, yang begini nih,
1: Apa itu?
0: yang buru-buru dikubur deh kalau mati.
1: Bujuk. Sekate-kate.

0: Yang pasti ya alhamdulillah dah. Yang terbaik buat saudara-saudara kita, pendengar kita, itu aja. Kita demen Bang Enjen di Zimbabwe, si Eni di Nicaragua, si Eni di Jepang, dengan kita hibur. Ya Allah, yang tadinya gundah gulani jadi senyum, kita udah seneng. Itu dia.
1: Cuman kalau anda perhatiin nih, ente kalau bersuara Betawi, jelek banget suaranya, kayak kakek-kakek.
0: Lah.
1: Ente lebih cocok suara daerah aja sono.
0: Lah, lah, lah, kan suka-suka kita, mau kita setel gimana? Eh bujuk, iya. Sombong amat yang ape aki-aki. Gimana?
1: Bang,
0: gimana?
1: Siap. Masih inget bang?
0: Ape?
1: Yang orang jatuh di tangga RRI masih inget.
0: Ya Allah, jangan deh.
1: Itu kalau enggak ada itu, masa Allah saya jatuh tengkurap itu.
0: Itu dia lah, emang udah jatuhnya tersungkur waktu itu ente. Udah, yang buruk-buruk jangan kita ingetin, yang baik-baik aja, ye.
1: Itu kagak buruk. Saya alhamdulillahnya untungnya ada almarhum yang nanggep saya.
0: Itu dia bersyukur.
1: Lah kalau kagak ada dia saya nyusul.
0: Lah entu dia kudu bersyukur. Nah, entu dia alhamdulillah daya masih kita syukuri gitu. Baik, Bang Jen mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat orang tua dulu sering komunikasi ya buat Bunda Eti, semoga sehat sekeluarga. Buat Ibu Wulan juga, buat Kakung Jo, buat Pak Hasanuddin, buat Bang Aris di Karawang, terus buat yang barusan turun tadi itu sepasang dua sejoli.
0: Iya, masya Allah, amin.
1: Masya Allah, semoga Allah kasih sehat,
0: amin ya Rob.
1: Rezekinya lancar, amin. Usahanya lancar,
0: amin.
1: Buat yang tadi juga tuh ya dari mana tuh? Bapak apa tadi tuh yang barusan turun?
0: Yang mana? Oh, Pak Roni Sianturi.
1: Iya, Pak Roni Sianturi.
0: Pak Roni aja wong apak.
1: Saya kalau enggak salah ya, saya dengar kayaknya Pak Mai yang di Bekasi lagi milat ya.
0: Oh iya,
1: Pak Mai. Kok kita enggak diundang motong pohon ya?
0: Siapa Pak Mai?
1: Iya di Bekasi ada.
0: Lah, kita lupa. mudah-mudahan deh kita doain deh Pak Mai sehat selalu deh ya.
1: Amin.
0: Amin. Iya.
1: Masih.
0: Siap.
1: Buat Bulan juga di Bekasi.
0: Amin,
1: buat. Buat semua aja deh.
0: Iya dah. Kalau gitu.
1: Bang.
0: Say.
1: Bang. Saya mau tanya. Boleh bang. Gratis
0: boleh,
1: kan nanya ya.
0: Ilah boleh. Kenapa?
1: Iya. Elia masih di situ bang.
0: Siapa? Lah masih. Elia. Alhamdulillah sehat sekali.
1: Sehat.
0: Empok kita. Siap. Doain ya sehat-sehat.
1: Tante masih di situ mantan saya.
0: Siapa mantan ente?
1: Potitin.
0: Masih seger,
1: ya,
0: cakep. Iya, Allah nanti kita doain
1: Allah.
0: Dah. Cakep ya. Ingat
1: ya.
0: Iya, ingat kagak acara beliau ya. Ame
1: nyanyi. Itu dia.
0: Ya Allah.
1: Itu nya gimana ya? Sehat kali ya?
0: Nya alhamdulillah, tapi beliau udah pensiun.
1: Oh iya, tahu iya. Bang. Sama Ono yang satu tuh siapa? Yang pernah dikasih stempel
0: kasih
1: sama Mama Mia.
0: Oh iya, Mama Mia, iya beneran datang.
1: Ya, itu Maya Ente lah, Ente pernah dikasih kado juga.
0: Allahu Akbar, iya dah ya, senang banget ya. Insya Allah.
1: Udah.
0: Semoga sehat selalu ya semuanya ya.
1: Semoga sehat semuanya ya.
0: Baik.
1: Ente juga sehat.
0: Sama-sama. Ini ada salam dari Unilinda Kedoya. Assalamualaikum, Bang Jen. Linda. Salam kenal dari Ambo Unilinda. Elok-elok saja ya, katanya gitu.
1: Iya, baik-baik saja. Semoga sebaliknya juga ya Unilinda. Tapi kalau masuk mah nggak inget.
0: Apa? Ya, lah itu dia baru ngechat nih katanya.
1: Ya, kalau inget Unilinda itu inget Uni siapa bang yang di itu tuh yang dagang itu tuh.
0: Lah banyak Uni di mana?
1: Uni siapa ya? Uni Rinta maksud. Uni Rinta ya?
0: Uni Rinta. Iya kan.
1: Yang dulu.
0: Iya kita lupa, ya, bro.
1: Lupa lah. Kan udah kebanyakan makan rendang, makan itu jadi lupa.
0: Siap.
1: Jangan lupa ya, saya rasem.
0: Siap, 87 ya Allah udah. Kita doain saudara-saudara kita yang udah berpulang dah ya, Bang Jen nih.
1: Amin.
0: Siap, amin.
1: Ya, mudah-mudahan
0: siap.
1: Dia dikasih ketenangan.
0: Amin. Iya.
1: Diangkat.
0: Iya.
1: Diterima. Bang Wan, makasih ya.
0: Antum
1: diberikan
0: juga.
1: Sampai ketemu lagi, Bang.
0: Antum sehat selalu ya. Iya.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih,
1: Bang. Oke, Bang. Siap. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Jen. Pasar Minggu. Di belakangnya Bang Jen, mungkin jelang kabar berita, ada Unilinda Yanti Kedoya kok, ha? Assalamualaikum, Unilinda.
2: Waalaikumsalam, udah bawa.
0: Paspor. Elo-elo saja. Unilinda, apa kabarnya? Gimana?
2: Kabarnya lagi biasa saja, tapi apa kurang sehat?
0: Alhamdulillah, ya udah. Uni Linda juga udah sehat nih. Tetap semangat Uni Linda. Pasportnya dulu, iya, Uni Linda.
2: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Gangan por apa? Podangling ya? Salah aku baru nyimak.
0: Allahu Akbar, nyimak. Iya. Jangan overthinking dah. Gitu.
2: Jangan overthinking deh.
0: Oke, baik. Uni Linda pernah kagak pemikirannya kekhawatirannya kalut terlalu berlebihan?
2: Pernah tuh.
0: Pernah ya. Terus gimana solusinya?
2: Ya, solusinya sangat kecewa juga sih.
0: Sangat kecewa, Masya Allah.
2: Apalagi yang di teleponnya kagak pernah datang-datang.
0: Oh gitu, ya Allah, ya sabar aja, mudah-mudahan datang deh. Iya deh. Iya, siap deh kalau gitu, mudah-mudahan datang deh ya.
2: Tadi siapa tuh yang bilang salam aku?
0: Iya, Bang Jen.
2: Oh, Bang Jen. Iye. Bang Jen sangat kenal ya. Itu yang bikin rendang namanya bukan Linda. Apa Linda? Linda Yanti.
0: Iya, Lia ini kan Linda ini.
2: Tadi Bang apa Lina yang Lina Pak?
0: Iya, ini ya, salah ngomong. Ya Allah, dimaafin apa?
2: Iya, oke lah.
0: Oke lah. Yes. Ya udah. Apa?
2: Sarapan.
0: Ya, alhamdulillah. Uni Linde, udah.
2: Lagi makan bubur bawa sarapan nih.
0: Iya, udah cakep dah tuh. Siap.
2: Sayang kebun.
0: Beneran cakep.
2: Okay. Oh, tapi maaf aku enggak bisa hadir besok ya.
0: Enggak apa-apa, Uni Linda. Yang penting Uni Linda sama papanya sehat dulu ya.
2: Amin. Makasih atas doanya.
0: Sami-sami
2: Uni Linda. Salam buat semuanya ya.
0: Iya, siap. 87.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan semangat.
0: Siap. Uni Linda juga doang. Gitu. Iya, saya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama. Iya.
2: Okay,
0: ya. Waalaikumsalam. Uni Linda Yanti Kedoya.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lil, lu lihat nggak? Siningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
2: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
1: Ya kagak sih. Tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
2: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
1: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
2: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
1: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
2: Nah, itu baru pinter.
1: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah rampungin renovasi 16 gedung sekolah dari 19 gedung yang menjadi target tahun anggaran 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nyampein bahwa renovasi dan revitalisasi tersebut itu dilaksanain di 5 wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran 876,7 miliar rupiah. Pramono juga negesin bahwa pihaknya akan terus kudu ngegencerin renovasi dan revitalisasi sekolah untuk ciptain lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan modern bagi seluruh peserta didik. Adapun program renovasi dan revitalisasi itu mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Beralih ke berita lainnya, Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Pakistan ini menjadikan International Sport and Culture Gala ISCG 2026 di Islamabad sebagai momentum mempererat persahabatan, semangat olahraga, dan pertukaran budaya lintas bangsa. Mengakui peran penting ISCG 2026 dalam mendorong persahabatan dan interaksi budaya, Duta Besar Indonesia untuk Pakistan Chandra W. Sukocho turut nyambut inisiatif tersebut sebagai upaya penting membantu karakter generasi muda melalui olahraga. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

sombong amat dari Ipang Hore Hore. Dan pastinya selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin dulu Nyopo Bunga Citra Lestari ini, Terpesona featuring Josh Flow. Tetap di mari Prombat FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi, yang baru bergabung Anda sedang dengerin Mantengin di Mari, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Aye Bang Wawan, Derwan Ismail sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Bahasan tema kita kali ini berbicara masalah overthinking atau kekalutan atau risau selalu yang berlebihan. Pernah kagak dalam posisi overthinking atau melihat orang seperti itu ya? Oke, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Wawan.
1: Pagi juga Bu Umay. Apa kabar?
2: Ya. Kabar alhamdulillah sehat. Okay.
1: Baik, alhamdulillah Bu Umi. Boleh pasportnya dulu Bu Umi?
2: Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah.
1: Oke, kalau Bu Umi pernah kagak terlalu berlebihan kalut akan sesuatu hal?
2: Ya, mikir itu anak-anak kadang-kadang kalau pulang terlambat gitu suka mikir.
1: Oh, biasa nih ibu-ibu ya.
2: Iya, tapi ya karena tahu anak ini nggak pernah macam-macam, paling apalagi ada perlu sama temannya, apa mungkin ya pokoknya ada perlu lah biarin.
1: Jadi,
2: saya tunggu.
1: Jadi ada ya. Masih ada pikiran positif sama anak ya orang mungkin lagi begini-begini.
2: Yeah. Iya, kalau terlambat gitu kenapa ya, kenapa ya? Yeah. Terus dulu juga. Bapaknya terlambat, namanya bawa motor kan, pikiran juga yang nggak enak. Mudah-mudahan selamat, nggak apa-apa. Allah melindungi sampai ke rumah. Gitu. Ya, bentar lagi terus pulang. Alhamdulillah, selamat sampai di rumah.
1: Itu dia berkat doa dari Bu Umi sendiri, datu ya.
2: Iya, sampai sekarang juga. Anak pada jauh, kita doa terus. Pokoknya jangan sampai ada apa-apa, kita berjauhan, nggak bisa ngeliat ya. Yang penting selalu dilindungi. Betul. Dipesen-pesen kerja yang baik, biar kerjaannya awet, lancar gitu kan. Jadi sama-sama ibu di sini sendirian juga selalu mohon perlindungan, anak-anak di sana jauh juga selalu dilindungi, sering telepon kita aja udah seneng kedengaran suaranya.
1: Makanya ya. Masya Allah, baik. Ya. Oke. Ya. Bu Umi mau kirim salam buat siapa, Bu Umi?
2: Salam buat Ibu Yati, Pak Mukimin, Pak Komjutan Uti, Bang Haris Positi, juga Mas Roni, juga Bang Jamal, Pak Ali Topan. Pak Ali Topan besok datang, Pak Ali.
1: Oh iya, tenang nih. Serius, Masya Allah. Ih, seneng bener dah kita ya. Pak Ali Topan besok datang ya, mudah-mudahan sehat ya.
2: Amin. Ya, kenalan nama yang telepon-teleponan gitu juga untuk Bang Wahyu Cibubur, udah Wahyu.
1: Amin, didoain ya Mas Bayu Cibubur ikut serta ya.
2: Ya, yang belum pernah datang bisa pada datang. Semua yang acara di Perempat bisa ngumpul. Insya Allah sehat semua, ada rezekinya lancar, amin. Khusus buat Bang Wawan juga selalu sehat, amin, lancar ya. Rezekinya.
1: Bu Umi juga
2: ya Bu Muji lupa.
1: Bu Muji juga, iya.
2: Sama ya Oma.
1: Oma Neti.
2: Sama Mama Anak ke.
1: Iya Oma Neti. Iya mudah-mudahan sehat ya. Iya.
2: Lama nggak kedengaran apa belum ke Indonesia.
1: Kita doain Mama Anake sehat selalu.
2: Iya sehat selalu Mama Anake. Besok bisa datang lagi ke RRI.
1: Amin ya Rabbi.
2: Kita kumpul-kumpul. Bu Dindin juga. Semuanya aja. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Kumpulan cara cekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Umi pun juga dapat. Oh iya Pak Tupar, ini ada Teh Epi. Teh Epi Comas Bogor. Bu Umi terima kasih doanya ya. Salam buat Bu Umi juga.
2: Terima kasih Teh Epi, lancar selalu Teh Epi.
1: Iya, Pak Mukimin sama Bu Yati. Udawan kirim salam buat Bu Umi ya, katanya gitu. Terus ada
2: terima
1: lagi
2: kasih semuanya.
1: Mas Bayu di Cibubur. Bu Umi sehat-sehat nih.
2: Mas Bayu narasumber.
1: Oke.
2: Okay.
1: Sama-sama.
2: Baik. Besok bisa datang kali.
1: Kita harapin ya. Iya, amin.
2: Ya, iya. Biar siap. Ketemu semua rame. Baik. Terima kasih.
1: Sama-sama, Bu.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Umi di Pesanggrahan. Baik, ayo bacain dulu WhatsApp-nya di Pak Lutfi di Tajurhalang Bogor. Assalamualaikum, Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah ya. Overthinking adalah sikap yang kurang rasa percaya diri. Maka kita latih dengan menanamkan rasa percaya diri kepada orang tua tercinta, supaya terjadi ikatan emosional dan dapat kesamaan dalam berpikir positif. Demikian Bang Wan, selamat bertugas di akhir pekan. Semoga sehat dan bahagia buat semua pendengar Prompat siapapun juga. Oke, udah ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo Bang Wawan.
1: Halo juga Bang Wardi. How are you today?
3: Oh, udah on air ya.
1: Udah dong Bang Wardi. Ya Allah Bang Wardi. Pasportnya Bang Wardi.
3: Belum pasportnya. Jadi kena makan deh.
1: Ah, gimana?
3: Pak SN Kota Mulai Jakarta. Jangan overthinking dah.
1: Nah, jangan overthinking dah. Bang Wardi di Pontianak. Kasih dulu dah pantun ya. Nah, Bang Wardi pantunnya
3: pantun
1: dulu dah.
3: Oh, pantunnya udah ada siapin dari tadi, Bang.
1: Oh, deh, silakan apa pantunnya tuh.
3: Bubur sumsum enak dimakan.
1: Cakep.
3: Ada kucing main sepatu roda.
1: Bisa tuh kucing.
3: Bisa aja.
1: Oke, lanjut.
3: Assalamualaikum, saya ucapkan buat Bang Wawan.
1: Iya, saya. Waalaikumsalam.
3: Ya, temanya sangat menarik. Jangan overthinking dah.
1: Oke, baik. Nah, kalau sosok karakter dari Bang Wardi sendiri pernah nggak dalam kondisi posisi overthinking atau kalut berlebihan?
3: Oh iya, waktu pernah waktu tahun 2022 kemarin sih Bang.
1: Gimana tuh?
3: Waktu itu saya kena sakit paru Bang. Jadi saya tuh overnya takut mati Bang, takut mati.
1: Masya Allah, terus.
3: Jadi kata keluarga, kamu jangan takut. Ya penyakit ada obatnya kok, kata teman saya. Soalnya saya takut mati, bilang takut saya penyakitnya nggak sembuh, kata saya. Jadi kata teman saya, jangan takut, katanya. Penyakit ada obatnya.
1: Ada obatnya.
3: Terus semangat. Alhamdulillah sekarang ada puasa yang berhasil melewati itu selama berapa bulan ya?
1: Wow.
3: 6 bulan kalau nggak salah.
1: Siap-siap, keren-keren.
3: Alhamdulillah ya, bilang semoga lah nggak kambuh lagi paru-paru itu.
1: Itu dia. Siap-siap keren.
3: Itu dia keren. Posisinya ya seperti itu.
1: Begitu
3: Bang.
1: Ya, apa.
3: Mengerikan banget.
1: Siap. Nggak apa-apa. Namanya juga manusia, ada rasa kalut berlebihan, kekhawatiran.
3: Ada rasa kalut, ada rasa takut
1: itu
3: banget.
1: Dia.
3: Bang, takut ada juga.
1: Beneran dah tuh, manusia kan kagak sempurna ya, kekhawatiran ada pastinya.
3: Iya, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna kan yang di atas. Benar.
1: Kadang kita juga pernah kagak nih Bang Wardi, misalkan kita posisi dalam, aduh ya Allah kagak pede nih, ntar jangan-jangan takutnya nanti diomongin nih begini, kita pakai baju ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan banyak jangan-jangan gitu kali.
3: Ada sih Bang, tapi ya saya selalu bilang mungkin saya penyakit ada obatnya. Saya selalu bilang
1: gitu. Siap-siap
3: Allah sayang sama saya. Itu aja sih Bang, saya selalu
1: benar.
3: Tekad saya kuat itu. Penyakit pasti ada obatnya.
1: Pasti
3: itu
1: ada aja obatnya sih, Bang. Benar, cakep dah tuh. Iya. Oke, baik. Kita bacain dulu yang kagak overthinking ame.
3: Bang Wardi ada ya? Ada,
1: ada, itu dia. Mas Bayu tadi menyapa dulu Bu Umi, salam kembali Bu Umi, tetap terima kasih sapa-sapanya dan salam sehat kembali juga untuk sekeluarga ya Bu. Terus apa kabar untuk Bang Wardi, sehat-sehat ya di Pontianak katanya gitu.
3: Iya, terima kasih Kang Bayu. Terima kasih Kang Bayu.
1: Katanya salam sehat selalu ya. By the way, kok tumben suara?
3: Suaranya kenapa? Suara saya agak pirek memang sih.
1: Itu
3: Bang,
1: dia.
3: Agak lain ya.
1: Tadi malam habis konser Mas Bayu, Bang Wardi.
3: Tadi malam ada tahu-tahu aja Bang Lawan konser.
1: Itu dia, alhamdulillah rezeki dah ya. Terus ada lagi nih Pak Mukim. Pak Mukimin sama Bu Yati ya katanya.
3: Oh iya Pak Mukimin,
1: ya apa kabar Bang Wardi? Pantunnya mana? Udah tadi ya.
3: Udah
1: lupa.
3: Tadi tuh. Saya ulang.
1: Iya, atau enggak kasih gini deh. Pantun buat Pak Mukimin sama Bu Yati kasih dah. Coba.
3: Oh kasih. Begini ya.
1: Gimana?
3: Di waktu pagi membeli roti.
1: Cakep.
3: Habis itu membeli telepon.
1: Cakep.
3: Selamat pagi buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
4: Cakep.
3: Semoga lagi. Semoga nggak kurang suatu apapun.
4: Amin, cakep. Ya Allah, nggak tahu, tak payah.
3: Tak payah.
4: Nah, terus Mas Bayu juga minta pantun nih. Waduh, aku mau dong, kata Mas Bayu.
3: Nanti saya diputus sama pendengar nih. Besok aja ya Bang Wardi.
4: Iya deh. Baik. Terus ada TMP di Ciamas Bogor. Bang Wardi optimis selalu ya untuk menjaga kesehatan paru-paru, bisa sambil minum susu kambing sama sari kurma. Semoga terus semangat terus Bang Wardi katanya.
3: Iya insyaallah. Terima kasih TMP.
4: Ya baik. Alright. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
3: Oh iya, buat nyapa saya tadi kayak Pak Mukimin, Bu Yati, terus Bang Bayu juga, buat Epi, buat Bang Haris ya di Kali Anyar, juga buat Pak Endang di Cilengsi, nggak salah Bang ya. Oh iya, buat tak lupa juga buat best friend Bang Wawan nih lagi tugas juga Bang Ibeng.
4: Oh Bang Ibeng, sampaikan salam ya mau Bang Ibeng sehat selalu, semangat.
3: Bang Ibeng selalu, nanti insya Allah saya akan sampaikan. Semoga enggak lupa. Dan buat semuanya aja tanpa terkecuali Bang ya.
4: Siap, baik kalau gitu.
3: Bang Wawan tetap semangat selalu. Siap. Bang Wawan.
4: Terima kasih Bang Wardi.
3: Jangan lupa. Bang Arif juga di sana. Siap. Dan Pak Tiara juga. Semuanya aja ya Bang ya. Sampai di sana ke PM.
4: Oke.
3: Oke. Itu aja Bang Wawan, terima kasih.
4: Sama-sama Bang Wardi.
3: Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, ya, Bang Wardi Pontianak. Oke, okay. Katanya Bang Wardi, memang apa ganti HP atau pakai earphone ya? Nggak tahu juga kita datu ya. Tadi udah disampaikan ya. Karena nggak kayak biasanya deh modulasinya. Oh iya, itu tadi lagi konser Bang Wardi. Oke, okay. Baik. Ayo bacaan lagi WhatsApp-nya ini dari siapa ya? Sebentar. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam pagi udah Wawan. Semoga sehat selalu perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah. Saya tipe orang yang biasa santai dalam berpikir dan dalam bertindak cepat, tepat, sat dalam pekerjaan, dalam berteman, berkomunikasi dengan keluarga tegas. Awalnya teman-teman pada bicara di belakang. Ngono loh. Saya demi aja, saya senyumin. Lama mereka tahu saya baik dan gak segen minta maaf kalau salah. Tapi juga mengingat untuk hal baik, lucunya kepala sekolah memanggil saya Mak. Saya tanya karena selalu membuat beliau merasa seperti anaknya. Salam buat Uda Wayu, Bu Helmi, semua pendengar perempat dimanapun juga berada. Sukses selalu, selamat bertugas. Begitu, siap deh. Baik, lanjut lagi. Saya abisin dulu untuk WhatsApp-nya. Ada TEP di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam. Maaf baru nyimak, gak apa-apa TEP. Baru pulang olahraga, wih keren. Alhamdulillah, amin. Doa yang sama buat Bang Wan. Jangan overthinking dah ya. Sebagai orang tua yang tinggal berjauhan dengan anak-anaknya, pasti ya, ada overthinkingnya ya, meski selalu membuat menyebut namanya anak Anda dalam doa. Aslinya ya, aslinya mah berat banget kasih izin anak merantau, minimal komunikasi bisa rutin. Tapi anak zaman sekarang kiwari mah nggak bisa dipaksakan ya. Bagaimana gitu, gimana maunya orang tua? Anak-anak japri atau datang pulang sebentar, alhamdulillah. Saat anak nggak ada japri dan nggak bisa pulang, dijapri oleh orang tuanya, kadang slow respon. Maka orang tua pun dipaksa untuk bersabar dan tetap mendoakan, ya Allah, semoga anak-anakku baik ya Allah. Padahal hati rindu sangat ya. Berusaha positive thinking meski sedang sakit. Terima kasih Bang Wan, salam tugas ya. Titip salam buat yang udah on air dan kirim chat semua, yang sehat walafiat, melimpahkan rezekinya, amin. Oke, lanjut lagi. Ada Kai Kung Jo di Lamandau. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wan.
4: Pagi juga Kai Kung Jo. Pasportnya dulu Kak Kung Jo, monggo.
5: Perempat FM, Sabri Jakarta. Jangan overthinking dah.
4: Nah, jangan overthinking dah. Nah, kalau Kak Kung Jo seperti apa menanggapi tema kita?
5: Yang jelas ini Bang, rasa kekhawatiran itu selalu ada ya Bang ya. Okay. Berpikir tentang kehidupan anak kakung, bagaimana masa depannya nanti kan begitu.
4: Itu Kak Kung Jo pernah juga alami juga. Ya Allah, pripun ya kayak gini-gini ya. Kepriweke anaknya orang lanang kie, kata aku teh gitu kali ya.
5: Iya, namanya orang tua kan ada bahasa kekhawatiran kan. Orang tua kan ingin anaknya kan bahagia,
4: iya,
5: Bang.
4: Iya, bener.
5: Punya masa depan yang baik, lah, kehidupan yang baik kan. Kan begitu Bang. Jadi kan wajar kan namanya orang tua kan berpikir untuk anaknya, untuk keturunan yang lain, lihat cucunya juga dipikirkan juga Bang.
4: Iya, komplit dah. Turunannya begitu ya. Kamu
5: juga. Iya, tapi yang jelas sekarang Bang itu untuk keluarga Kagung ya. Hmm. Tapi sekarang ya Bang, ini Kagung berpikir tentang fenomena yang terjadi ini Bang di Kalimantan ini Bang, iya. Terutama untuk kabut asap ini Bang, kabut asapnya loh Bang. Hmm. Kita kan khawatir nanti akan timbul penyakit-penyakit yang lain seperti ispa itu kan. Persoalannya gini Bang, kabut asap ini kan sudah terjadi lama nih Bang, nggak ada hilangnya ini. Jadi namanya kita varian mirip udara kotor kan lama-lama kan si paru-paru kan digantikan akan capek lelah gitu loh Bang maksudnya Bang.
4: Seperti itu ya. Iya, betul sekali. Karena dalam kondisi kahutla ini masih terus berlangsung di dekat Kakung Jo gitu ya.
5: Betul Bang. Jadi kadang itu kadang ya agak reda ya, kadang-kadang agak reda macan kurang, yeah. Kemudian datang lagi tumbuh lagi semakin parah. Sekarang ini Bang, kalau pagi sama menjelang sore Bang itu kabarnya terlalu tebal Bang.
4: Masya Allah.
5: Persoalannya gini, kadang udaranya juga sih sudah terlalu buruk Bang. Kadang udaranya.
4: Iyalah pastinya, betul. Jarak pandang juga deket banget, terlalu ini ya. Kabutnya ini juga
5: terlalu pendek
4: jarak pandangnya. Iya Allah.
5: Ya betul.
4: Ya, kita
5: kalau itu enggak jadi persoalan berarti iya. Kalau soal jarak pandang itu pendek aja enggak jadi persoalan Bang. Jadi ini Bang, udara ini kan udara kotor Bang, kita hidup tiap hari berlayaran. Kan lama-lama kan ya dampaknya kan enggak baik juga untuk tubuh ya, terutama ya untuk pernapasan paru-paru. Kan begitu. Ya mungkin sekarang kita enggak apa-apa sih Bang ya.
4: Iya.
5: Sesuai baik-baik aja di pernapasan nanti kan. Iya. Setelah usai kabut lah berlalu kita kan enggak tahu enggak untuk pemikiran kan. Betul. Kita kan ya gitu loh Bang. Ini yang aku khawatirkan di situ gitu loh. Iya. Lagi-lagi kita kan usia udah enggak ya, namanya usia udah udah jadi bilang udah tua ya.
4: Iya.
5: Kondisi fisik kan udah melemah lah ya. Imun juga udah melemah kan begitu. Enggak bisa dipungkiri.
4: Tetapi mungkin kali dengan kondisi yang memang kita berkurang, dalam artian bagaimana caranya mengimbus agar tubuh kita ini, yaitu dengan mungkin salah satunya kita jangan overthinking kali gitu ya.
5: Betul Bang. Persoalannya gini Bang, jangan overthinking itu sebetulnya sebagai senjata makan Tuhan Bang.
4: Oh gitu.
5: Kita akan selalu dia apa dihantui rasa gelisah,
4: iya,
5: takut,
4: bener.
5: Kecemasan.
4: Iya.
5: Jangan gitu kali ya. Jangan
4: dilanjutin. Ya dinyanyi Kakung Jo, nggak apa-apa. Oke. Baik. Yang pas. Gimana?
5: Rasanya udah gak enak Bang gitu.
4: Ya Allah, rasa ini pernah ada, masih ada Kakung Jo. Ya Allah, disyukuri.
5: Rasanya sih gini hati ya Bang ya.
4: Itu dia. Yang pasti gak usah pakai intinya saat ini ya. Ya Allah, maaf ya kadang kita suka nyindir Kakung Jo. Bercanda ya Kakung Jo ya, jangan marah ya. Akar renyong ya aja ya. Iya pada-pada lah ya Bang. Iya.
5: Cenengepi kalau bate.
4: Iya tenane. Iya sing
5: ora pengen.
4: Iya tenane. Oke. Iya ora elo ya. Kayak ana sing ora overthinking kayak Teh Epi di Ciomas Bogor. Kakung Jo dan keluarga semoga sehat selalu ya. Sehat walafiat dalam lindungan Allah. Semoga pemerintah pun dapat hidayah dan gercep atasi kebakaran dan kabut asapnya katanya.
5: Iya amin. Insyaallah Teh Epi mudah-mudahan cepat berlalu kabut asapnya.
4: Itu dia.
5: Soalnya juga ini tiap hari tiap detik kan kami mirip udara ini loh.
4: Betul.
5: Jadi Bang dihantui kami ini. Aduh. Gitu.
4: Gitu ya.
5: Ada juriknya, Bang.
4: Ya Allah. Ini ada lagi nih dari Cek Guria. Halo Kakung Jo, apa kabar? Salam kenal. Semangat selalu Kakung Jo. Gitu.
5: Iya, Cek Guria. Alhamdulillah, Bapak Jugu. Salam kenal balik Cek Gu. Udah kenal kita berkali-kali kenalan ini ya.
4: Iya, Cek Guria. Baik. Terus ada Pak Mukimin, Kanggem Ibu Yati. Bang Wawan, salam Kanggem Kakung Jo kalian Uti nggih. Sampun sarapan nopo dereng?
5: Buat sarapan Bu Yati niku kare dimasak ning sarden
4: kare Uti. Nah, oke Uti saniki nang endi?
5: Nah, Uti kebetulan tadi keluar sama ini sama anaknya cucunya main-main
4: gitu. Oh gitu. Laku-laku ning tunjungan ora?
5: Tunjungan ke Surabaya itu.
4: Kan itu jenis lagu gitu ya. Iya gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Sing penting Kakung Jo walaupun ora ikut melu karo Uti tetap semangat gewis madang. Jadi kencotnya ora nana ya.
5: Ya kalau dengar anggar sarapan tau
4: tenan kencot. Iya tenane ya.
5: pada pacak dulu kayak pecek.
4: Lah kayak kayak kayak kuwi lah ya.
5: Keroncongan.
4: Keroncongan. Iya kayak keroncongan kayak kencot kayak kakung jowes maksimal pol ya.
5: Iya
4: tenan.
5: Iya.
4: Seneng. Atine seneng aja lara-lara ya, aja sedih nggih. Tenane.
5: Iya sih. Kamu ngapa sih nggak ada lala-lala?
4: Iya tenane. Baik. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
5: Salamnya tadi ya buat Kak Roni tadi ya di Jakarta Selatan, iya, ya. Makasih buat senggolanya. Kemudian buat Bang Jen juga, terakhir Bang Jen. Kemudian Bumi juga, Pak Mukimin Buyati, Aki Jati, ya Bang Ali, Bapak Sitma Saro. Kemudian buat Pak Endang ya, Pak Endang pernah masuk. Pak Haji Amsar ya, Pak Haji Amsar juga. Udah Selatan, udah Bayu ya. Udah Bayu ya.
4: Udah Wahyu.
5: Ya udah Wahyu lupa.
4: Iya kagak apa.
5: Suaranya hilang bang. Suaranya hilang. Suaranya hilang bang.
4: Di mana hilang di mana?
5: Ya tadi sempat hilang.
4: Oh sempat yang kagak nape. Kadang hidup ini juga suka hilang-hilangan. Tapi gak apa-apa.
5: Yang penting gak ghosting ya bang.
4: Yoi kagak pakai ghosting dah. Apalagi stalking di media sosial. Tahu kan ya Kakung Jo. Kagak demen sama kita tapi masih stalking. Atau udah istilahnya udah mantan. Ya Allah kita kemana-mana dia tuh ngomongnya. Allah Akbar. Yoi iya bener deh. Ya udah. Jadi itu ya Kakung Jo ya. Begitu aja Kakung Jo.
5: Ya Bang Ali Topan juga, Bang Ali Topan juga, Budin juga. Iya. Kemudian sampai ini. Yang senyenggol-nyenggol Kakung lupa jadinya.
4: Banyak bener.
5: Jadi apa Kak Ayu dia masuk Kak Ibas ya.
4: Iya.
5: Terus kemudian
4: Epi
5: tadi dan nyenggol juga.
4: Iya.
5: Kemudian Lami, Budi Jembatan Besi.
4: Banyak.
5: Jadi greg. Kata orang jadi greg di sini.
4: Iya, Pak. Pastinya baik deh, siap Kakung Jo, semangat selalu ya Kakung Jo ya. Acakalalen obatnya ya, acakalalen ya.
5: Iya, ini bebas sarapan.
4: Oh iya mantep pol ya. Sing pasti kayak butuh positive thinking ya Mbok.
5: Betul banget. Putih berjalan kutu positif.
4: Iya pastinya ya. Siap.
5: Atau hujan selalu. Bahasa hujan itu ada kemayan nanti.
4: Amin baik. Oke siap. Matur nuwun Kakung Jo. Sehat selalu ya.
5: Iya.

0: Nek, acang ngapusi karo inyong.
1: Hah?
0: Acang ngapusi.
1: Oh, ngapusi ke kepriwe sih. Enggak ngapusi.
0: Kayak tenane siapa kayak? Bapak kayak siapa tenane?
1: Tukirin Matulesi.
0: Tukirin Matulesi. Oke, perpaduan sing apik ya. Wong apa karo wong Maluku ya, wis.
1: Ya, kan namane NKRI ya
0: kok kayak. Lah kayak kuwi, Mbok. Siap lah ya. Eh, Pak Tukirin kayak pasportnya boleh? Eh, sebentar, tinggalnya dengan di mana nih tinggalnya?
1: Nyongnya di Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Wah, anak Jaksel ya, Mbok?
1: Iya, anak Jaksel lah.
0: Anak Jaksel, anak gaul gitu. Kayak kuwi ya. Oke, okay. Pasportnya di siap Prompot FM?
1: Prompot FM ya. Radio Budaya Betawi. Kayak kuwi ya?
0: Arah salah, Mbok. Oke, okay. Prompot FM salah, Suara Budaya Jakarta gimana? Jangan overthinking dah, gitu.
1: Ulang
0: maning ke, okay.
1: Putus soalnya tadi.
0: Iya tenane, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jangan overthinking dah, kayak kui.
1: Pro FM Suara Jakarta, Budaya Jakarta, jangan overthinking lah kayak kui.
0: Iya tenane, siap. Nah kalau Pak Tau Kirin sendiri pernah nggak terlalu pemikirannya terlalu berlebihan akan sesuatu hal?
1: Alah nyong sih bebas-bebas.
0: Bebas baik lah ya, Bok.
1: Buat apa dipikirin kayak ku?
0: Iya pasti ini kan mungkin Rika sing apa hartanya akeh lah, takut hilang atau kepriwe ya.
1: Ya kalau hilang berarti bukan milik nyong.
0: Nah kau wis nyong mau melu karo Rika lah sing pasti pol kie.
1: Iya misalnya kan kayak misalnya Bang Wawan, anak Randa,
0: ya
1: kan? Iya Randa, janda,
0: iya tenane, yo sing ngerti nyong.
1: Iya, jandane cakep terus. Apa namanya?
0: Apa itu?
1: Demen karo Bang Wawan ya kuwe.
0: Lah kaya kuwe. Kepriwe?
1: Begitu apa ketemu sama Bang Bayu, malah dikaen kaya kuwe.
0: Lah bukan jodoh inyong kaya kuwi lah. Wis enggak apa-apa.
1: Iya,
0: iya tenane, siap.
1: Iya, makanya
0: kau usah anu, kau overthinking. Oh, jauh overthinking
1: ini. Iya, jadi orang pikiran.
0: Orang, Bok.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya itu adalah pendapat inyong.
0: Oke, okay, ya. Eh, si, ke, pake anak sing orang overthinking.
1: Tukirin Matulesi.
0: Iya, tenane. Iya, tukirin inyong aja kalalan, ke. Sing anak salam-salam karo Cek Guria Sembaris. Iya, selamat pagi, Pak Tukirin. Kirin salam kenal ya. Kalau aku iya aku Cek Guria Sembaris.
1: Ria Sembaris ya
0: tenane.
1: Oh, iya nyong kira wis ora anak.
0: Anak
1: Ria Sembaris.
0: Siap katanya salam
1: biasanya
0: kenal.
1: Biasanya kan di radio anak namanya Ria Sembaris.
0: Iya kakak, iya kakak si Cekku kan kayak mantan guru kan inyong selalu kayak disebutnya cikku oke ayah kuwi tenane
1: ya inyong tadi ini kenal kalau katire inyong
0: tenane kayak anak maning kayak Mas Bayu
1: siapa kue
0: Mas Bayu nang Cibubur suka ngenjing patuh kirin ya, salam kenal kagem kulo yo
1: selamat malam
0: kok selamat malam ke privasi.
1: Iya selamat pagi nyong kenalan.
0: Iya tuh salam besok karo bapaknya tuh kirin ya. Aja kalalan karo inyong Mas Bayu dan Cepupu.
1: Oh ya
0: ora
1: wis kenal apa ya?
0: Ya uro
1: Bang Bayu ya karo nyong ya.
0: Boh inyong ya wis lali.
1: Oh iya.
0: Ana maning kie kakek sama
1: siapa maning kue?
0: Ana siapa maning kie pada wong ngapak kie aneh kakung jo nang Lamandau Kalteng pagi patuh kirin matu lesi salam kenal apa? Dari kakung jo maaf inyong arep takon apa Rika esi ana seduluran karo Thomas matu lesi WKWKWK
1: Oh iya seduluran lah karo nyong lah masih lah
0: ngapusi hitungnya panjang loh.
1: Terane,
0: wah mantep
1: pol. Keturunan Adam dan Hawa kayak
0: gue. Masya Allah bener ya. Terane kalau ditelusuri ya, pada ya. Iya Allah.
1: Iya. Tapi kan pada saudara kayak gue.
0: Iya Masya Allah.
1: Masih dulurnya.
0: Iya pada kalau Cek Guria juga sedulur ya. Iya.
1: Iya kalau di.
0: Baik. Iya. Mau kirim salam karo siapa ke?
1: Nyong pengen kirim salam buat
0: siapa?
1: Mbak Asih yang di Kalideres. Udah lama yang gak muncul ya.
0: Mungkin sibuk, Mbok.
1: Iya, biasanya on eran.
0: Iya.
1: Tadinya kan nyong juga aktif di Pro 4.

0: Iya.
1: Lama,
0: Iya,
1: baru
0: wis.
1: ini kok masih
0: Iya.
1: anak
0: Iya, pastinya mungkin
1: pengawan.
0: Di iya ana lah inyong.
1: Yang orangnya ganteng kalau kata pantun.
0: Ah, wis kepriwe ya wis pala inyong kayak gede ya.
1: Aja lah. Iya, wis kan ya anak pantunnya kayak kie.
0: Ah.
1: Iya. Apa kapal pesiar? Eh, kok kapal pesiar sih?
0: Hmm?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau
0: nanti dicet bae lah karo inyong ya. Oke. Siap lah. Nggih, matur nuwun ya. Aja kalalen ya esok ya. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Patok kirin matulesi ya. Oke. Nang Jakarta Selatan. Nah, kita lanjut ini ada Cek Guria Asamaris. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Propot FM Suara Budaya. Jangan overthinking deh.
0: Ih, mantep deh. Aha, kabar nak Cek Guria?
2: Kabarnya ora-sora.
0: Oh, lo ido teh.
2: Kabarnya kabar baik.
0: Ido teh. Nah, itu dia. Jadi, iyo oh, lo.
2: Aduh, si dokonono temanya sonari, topik sonarion.
0: Bah, macam mana pula?
2: Topiknya tema ini maksudnya.
0: Iya, macam mana pula? Iya, Cek Guria ini lo.
2: Pagi mengenai overthinking.
0: Nah,
2: atau risau selalu yang berlebihan.
0: Nah.
2: Wah, pernah lah, pasti udah pernah itu awal masing-masing.
0: Nah,
2: setiap
0: gimana?
2: Manusia itu ya memang pasti ada ya.
0: Ada ya.
2: Apalagi saat melihat orang lain yang overthinking itu ya. Ya kita dengarkan aja tanpa langsung menghakimi ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi lah kalimat maksudnya gini Wak, ya dengan tak selalu sensitif ya atau jangan lebay.
0: Jangan lebay.
2: Validasi perasaan mereka dengan mengatakan aku paham hal ini membuatmu merasa berat gitu katanya. Ya pokoknya kita tuh memberi solusi lah pada mereka ya. Jangan buru-buru. Apa jangan buru-buru katanya memberi solusi. Terkadang mereka tuh hanya butuh didengar.
0: Iya betul.
2: Atau langsung diberi jalan tanyakan kamu mau aku bantu carilah solusi atau cuma mau ditemani mendengarkan begitu kan
0: kadang orang memilih ada pengen didengerin gitu ya.
2: Iya. Gak ditangkapin.
0: Iya.
2: Masa bodoh. Ada juga gitu.
0: Iya.
2: Kalau aku itu memang kadang-kadang aku perhatikan apalagi kalau wawan lihat aku gitu, nggak perlu banget ya tanggapannya gitu. Ya seperti kayak gitu dah wawan.
0: Iya kan? Gitu ya.
2: Sepertinya kayak bantu alihkan perhatian ini secara halus begini.
0: Betul.
2: Ajaklah mereka melakukan aktivitas fisik ringan bersama. Seperti apa? Seperti jalan santai, minum air putih, atau membicarakan topik lain yang menyenangkan untuk memutus. Sekarang pikiran negatif lah.
0: Udah bangun siapa tuh yang udah bangun tuh?
2: Biasa ponakanku kan lagi nginap.
0: Alhamdulillah.
2: Hari Jumat
0: puji Tuhan ya.
2: Seneng
0: rame ya Cek Guria.
2: Siap. Ya begitulah bapak-bapak namanya overthinking itu atau rasa rindu, rasa risau yang berlebihan adalah hal yang sangat wajar dan pernah dialami oleh hampir semua orang.
0: Nice.
2: Ya termasuk saya.
0: Iya betul.
2: Dalam proses data maupun memahami dinamika emosi manusia.
0: Masya Allah dinamika emosi. Udah.
2: Otak kita mencoba bersiap menghadapi skenario terburuk.
0: Cakep.
2: Seringkali skenario itu belum tentu terjadi.
0: Itu
2: saja
0: itu aja. Siap Cek Guria. Bentar Cek Gu, ada yang kirim salam nih ya dari Pak Mukimi nama Bu Yati. Apa kabar Cek Gu? Selamat pagi.
2: Sehat
0: selalu ya.
2: Iya. Amin. Yang tadi siapa sih? Ria Asembaris ya.
0: Itu dia. Ya Allah, terus ada lagi nih Kakung Jo. Dari Kakung Jo pagi Cek Guria. Ya, Horas Bah. Nah, salam sehat dan tetap semangat selalu ya. Eda.
2: Salam sehat juga.
0: Ito katanya.
2: Apalagi Mas Orik juga dipikir nama aku Cek Guria. Bukan maksud tapi baru tahu kata dari udah Wawan dapat informasi. Memang
0: gitu. Ya.
2: Cek Gu tuh karena seorang guru dari pagi Cek Gu, enggak usah panggil Mbak lah,
0: Cek Gu itu udah itu suatu kehormatan ya buat Cek Guria ya.
2: Iya.
0: Oke, terus ada lagi nih TF. Sebentar Cek Gu, ada TF Ciamas Bogor. Cek Guria, salam kenal. Terima kasih tipsnya.
2: Oh, salam kenal kembali deh ya. Salam sehat selalu ya.
0: Siap,
2: gitu.
0: Baik.
2: Kalau bisa jangan lupa dong kumpul-kumpul ya. Bisa ada pertemuan kompang-kompang gitu ya. Di tempat apa nih, kita bisa bertemu. Siapapun yang lagi dengar nih, minta apa kabar.
0: Iya.
2: Datanglah. Ini mama dirubah ya lantainya ya.
0: Lantai 5. Iya.
2: lantai 5 yang udah bawa. Apalagi bahan udah mau paripurna ya nih.
0: Itu
2: ya.
0: Dia. Pokoknya dan terus ya, ada lagi nih dari Bang Haris, kaliannya sehat selalu ya, Cek Guria ya.
2: Oh, nih Bang Haris. Ayo dong Bang Haris, datang dong Bang Haris. Ini selalu Bang Haris nih monitor di mana aku Usaha Budaya Nusantara selalu monitor beliau nih ya, Bang Haris.
0: Iya, baik. Habis selesai jemur biasanya.
2: Wan, itu bagus loh Wan.
0: Amin,
2: ucap apa jemur pagi jam sehat itu. Karena kita kan di AC tuh, kalau kita seharian lupa dengan terik matahari bagus deh karena gitu
0: benar,
2: ya kan.
0: Benar,
2: jadi menghirup udara pagi lagi gitu.
0: Siap.
2: Kayak udah Wan
0: kan. Udara segar, berlangit biru gitu ya Cek gue.
2: Nah itu. Apalagi dinas malam pulang malam sampai ketemu jam waktunya jam berapa tidur. Kadang kalau sore Wan belum bangun masih tidur masih ngantuk.
0: Iya, baik.
2: Itu udah Wan ya kan. Nah, mudah-mudahan nanti di Salam Budaya Nusantara pun mau di acara budaya Batak harus hadir.
0: Alah, siap. Cek Guria ada sapa salam juga dari Ibu Sri Haryatun. Cek Guria apa kabar? Salam sehat selalu ya.
2: Salam kembali ya.
0: Horas. Siap. Pastinya.
2: Kita berjoget ria, goyang-goyang ria.
0: Baik.
2: Ya. Okay. Pokoknya jangan lupa tukaran kado seharga ya.
0: Okay.
2: Boleh di atas nggak apa-apa masalah tak apa. Ya kesanggupan sendiri lah bawanya gitu ya.
0: Biar
2: kita dapatnya Ibu Sri Haryatun.
0: Baik. Oke. Siap.
2: Itu aja ada wawah.
0: Siap Cek Guria.
2: Lagunya ya.
0: Cek gue, gue dari program.
2: Empok, sini aja.
0: Kita ganti perawan atau janda ya dari Binyamin S, boleh?
2: Boleh.
0: Ya udah ya.
2: Juga salam buat Mas Ori, Caca Ayu di Maluku sana.
0: Siap, Cek gue.
2: Tadi siapa sih tuh yang orang Maluku yang
0: Patugirin Matulesi.
2: Patugirin tuh ya, selalu ngapak, ngomong-ngomong apa sih
0: Indo banget. Lah kan Indo, setengah orang ngapak, setengah orang Maluku.
2: Apa tuan?
0: Apa itu?
2: Setiap hari apa? Hari Selasa ya masih ya?
0: Apa itu?
2: Hah?
0: Apa yang harinya?
2: Acara budaya ngapak gitu loh.
0: Lah setiap Jumat Cek Gu, tadi malam.
2: Jumat
0: gitu.
2: Ya.
0: Ikutan deh. Oke, baik. Cek Gu, Cek Gu mohon maaf karena kita mau kabar berita ya. Ya Cek Gu.
2: Iya, makasih banyak waktunya sudah bisa.
0: Siap Cek Gu, sehat ya Cek Gu. Ikutan besok deh ya. Ikutan lagi besok ya. Oke. Horas Cek Gu.
2: Selamat pagi, salam sehat.
0: Iya, mau lihat ya Cek Guria. Siap, itu dia Cek Guria. Baik, dan pasti jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar berita jam 9.
2: Abang Po, PT MRT Jakarta, Persero dan Repin Tap integrasi di mesin pembaca kartu atau e-reader Jaklingko pada Senin 12 Oktober sebagai upaya kemudahan pembayaran tiket. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primantio, nyampein bahwa migrasi sistem pengetepan pembayaran tiket itu memperkuat integrasi transportasi publik bersama Jaklingko. Randy nambahin bahwa langkah itu merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin mudah, nyaman, dan tanpa hambatan, khususnya bagi pelanggan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi publik. Migrasi sistem pengetepan pembayaran tiket untuk memperkuat integrasi transportasi publik bersama Jaklingko. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa ngajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM setempat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui penyelenggaraan Maluku Mangurebe 2026. Ajakan tersebut itu disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacain Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadlile pada kegiatan Maluku Mangurebe 2026 di Ambon Jumat kemarin. Kegiatan yang diselenggarain Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu memasuki tahun pelaksanaan ke-6 dengan mengusung temanya Mangurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail jumpa lagi di Kabar Berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dan sehat selalu buat semuanya, Abang Poncang Cingnya Babe, yang saat ini walaupun hari Sabtu, sebagian besar mungkin sedang istirahat santai, dan sebagian lagi masih berjibaku dalam bekerja. Seperti halnya Bang Uda Rudi yang masih berjibaku untuk bekerja. Tetap semangat Darudi, dan siapapun Anda yang dengerin Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Warung lu udah tutup, kagak kayak biasanya.
1: Gue tuh lagi kagak sanggup, Bang.
0: Ya, kenapa lu? Kagak sanggup jualan?
1: Lah bukan, kagak sanggup apa ya? Kayak kagak sanggup ngadepin sama diri gue sendiri gitu.
0: Maksud lu?
1: Belakangan gue susah tidur. Bangun tuh rasanya berat banget. Hal yang biasanya gue senengin aja tuh, sekarang kagak ada bikin gue seneng-senengnya.
0: Leha. Lu itu udah tahap kecapean banget tuh, Leha.
1: Iya kali ya. Gue juga gak tahu, Bang. Rasanya kayak capek terus. Padahal gue gak ngapa-ngapain.
0: Jangan dipendam sendirian ye. Kalau emang udah berat, ceritain aja. Gue pasti dengerin kok, Leha.
1: Yaudah iye. Makasih ya, Bang. Gue cuma pengen ada yang ngerti kalau gue tuh lagi gak baik-baik aja.
0: Yaudah, mulai sekarang jangan ngerasa sendirian lagi ye. Kalau lu belum sanggup ngadepin semuanya, kita hadepin bareng-bareng pelan-pelan ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Kabar Jakarta, kabarnya gini nih, masih bersama ayah Bang Wawan Dimari. Yang pasti hari ini pun juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat jiwa, kita masing-masing ya, amin. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 dengan tema kita Overthinking ya. Udah ada Bang Harris di Kalianyar. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
3: Apa kabar Bang Haris? Apa seperti dulu?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
3: Iya, alhamdulillah. Oh, iya. Gimana? Apa?
4: From 4 FM, suara budaya Jakarta.
3: Iya.
4: Jangan overthinking deh.
3: Jangan overthinking. Nah, kalau Bang Haris sendiri pernah tidak kalut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan gitu?
4: Ya, pernah juga sih, Bang. Iya. Seperti kayak ada masalah gitu, Bang. Kayaknya kita selalu was-was juga nih. Ya kan, aduh gimana nih nanti nih menghadapinya. Pokoknya kita selalu gelisah banget tuh, Bang. Kalau enggak kesampaian masalah kita gitu, maksudnya enggak terwujud gitu, Bang.
3: Itu dia, kan, ada juga takut, ya Allah, benar, aduh, ya Allah begini, jangan-jangan nanti begini dah tuh, ya Allah begini-begini, gitu ya.
4: Rasa takut kita yang berkepanjangan gitu, Bang, kadang-kadang, Bang.
3: Benar. Tapi menampik untuk hal itu, pernah nggak bisa menguatkan diri? Mudah-mudahan gini deh, begitu. Ada kakak.
4: Nah, ya justru itu, Bang, kita harus seperti itu, Bang. Ya Allah, mudah-mudahan jangan seperti ini ya, Bang. Jangan kejadian lah, janganlah, ya Allah. Kita berdoa aja, Bang, itu, Bang. Paling kita gitu bawa santai atau gimana. Emang tetap sih kepikiran, Bang, masalah-masalah gitu, Bang.
3: Iya, itu dia ya.
4: Pasti kepikiran lah kalau kita punya masalah, apalagi sampai misalnya ada bos kita yang manggil gitu. Cuman kita perasaan nggak punya salah deh,
3: gue. Dia udah deg-degan aja, apalagi nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, padahal perasaan gue kagak ada salah-salahnya gitu ya.
4: Bos manggil kenapa nih ya, kan. Cuman ya penasaran aja tuh, Bang. Cuman kan was-was gitu, kan, kadang-kadang, Bang. Ya itulah overthinking kita itu,
3: overthinking,
4: Bang.
3: Overthinking berlebihan.
4: Kayak
3: ya.
4: Berlebihan.
3: Siap.
4: Tapi kita bawa santai aja gitu,
3: buat Bang. Santai. Gitu, Bang. Nah, kalo itu dia. Benar. Buat banget, bawa banget, santai, bawa santai benar-benar.
4: Tapi kalau sambil ngopi tetap aja kepikiran.
3: Yo, walaupun ngopi tetap ini, tapi ya ampun. Kayaknya ada yang kurang aja deh. Ya Allah, apa? Besok ayah mau dipanggil ngapain ya? Kayaknya kita teliti bener deh. Kayaknya kagak ada di kesalahan ayah. Apa ya?
4: Ujung-ujungnya itu
3: apa itu?
4: Apa curhat sama temen aja gitu, Bang.
3: Gitu ya.
4: Kadang-kadang
3: ya
4: kan. Ya tetap aja kepikiran juga,
3: kepikiran juga ya. Tapi setidaknya walaupun dengan kita karena kadang kita juga curhat sama teman kita, ya setidaknya menenangkan hati kita gitu ya.
4: Betul ya, Bang. Cuman kan cuma sesaat doang, Bang.
3: Iya,
4: kalau belum ketemu masalahnya gitu kan, ujung pangkas masalahnya itu ya kan.
3: Gitu ya, Masya Allah. Ente udah ngejemur belum?
4: Ini baru pulang, Bang.
3: Baru pulang, Masya Allah. Seger dah ya, tetap semangat dah tuh. Iya, baik.
4: Jemur mandi kan tadi.
3: Wih, sa'i kudewangi dah tuh ya. Dengerin Pro 4 dah. Iya.
4: Iya, bikin rempah-rempah itu.
3: Oh, rempah-rempah. Apa sih rempah-rempahnya? Iya. Umpon-umponnya apa sih biasanya?
4: Kunyit,
3: kunyit,
4: jahe sama kencur diparut, Bang.
3: Oh, jadi gitu.
4: Diseduh pakai air panas gitu ya.
3: Oh, direndam gitu ya. Wah, insyaallah.
4: Iya, diseduh pakai air panas gitu.
3: Jadi ngeresep dah tuh ya uapnya ya. iya beneran. Iya, yang penting jangan putus asa, selalu dah gitu ya, optimis dah ya.
4: Iya. Alhamdulillah sih Bang, dikit-dikit udah bisa jalan.
3: Iya, gitu, alhamdulillah, ih seneng kita dah tuh. Lah kudu begitu, siapa lagi kalau bukan kita dah ya.
4: Ya bener, kita kalau kita mau sehat ya seperti ini Bang, saya lakuin tiap pagi. Iya,
3: beneran. Yang pasti jangan optimis. Hujan, jangan overthinking. Ya Allah, gue dari kapan kok begini-gini terus? Ya Allah, jangan-jangan ya Allah, ya gitu, jangan deh.
4: Iya. Yang ikhtiar lah kita lawan.
3: Beneran dah tuh, husnul zon kita sama yang kuasa gitu dah ya.
4: Iya bener
3: lah. Sehusnul zonnya pendengar-pendengar nih, tadi Uni Linda di Kedoya tadi menyampaikan sapa salam buat cikgu. Cikgu ba'a kabarnya tentu elo-elo saja, semangat selalu. Terus juga buat Bang Haris, apa kabar? Elo-elo saja ya, semangat. Nah gitu kata Uni Linda.
4: Terima kasih Uni Linda. Uni Linda juga semangat deh.
3: Oh pastinya, walaupun Uni Linda papahnya sedang sakit, tetap semangat dan gak putus asa.
4: Ngerujaknya doyan Bang.
3: Waduh. Iya beneran.
4: Rujak mangga mulu tuh Bang. Rujak mangga.
3: Waduh, cakep bener tuh. Terus adik Kakung Jo di Lamandau nih, pagi Bang Hari, salam sehat selalu deh ya. Tetap semangat. Jangan lami-lami berjemurnya, nanti gosong loh. WK katanya. Iya si baja. Eda ijae. Yo. Terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati, Bang Wan, salam buat Bang Haris ya, semangat selalu nggih gitu.
4: Terima kasih Bu Yati. Salam balik ke Bu Yati buat Pak Mukimin. Sehat selalu ya.
3: Oke, terus ada lagi nih dari pengusaha kue di Bogor. Siapa ya, yo?
4: Oh, Ibu Alma.
3: Ibu Alma, Bang Haris, apa kabar katanya?
4: Wah, juga gimana tuh kuenya? Masih ada enggak? Kirim dong ke kaliannya.
3: Ya Allah, Edda udah kehabisan diborong sama Pak ini. Pelanggan ya udah kita doain aja biar kita doain Bu Alma banyak laris dah, manis tuh.
4: Bu Alma suruh ikutan UMKM Bang.
3: Oh lobe, tapi kita udah pernah nyoba sama dia, malu Bang gitu. Begitu katanya. Ya udah, belum ini kali, belum terkumpul kekuatannya, nanti insya Allah pastinya.
4: Itu sama yang punya CEO Bang ya.
3: CEO ini katanya Bu Alma udah ludes Bang katanya. Alhamdulillah ya, senang datu ya, cepat bisa lebih istirahatnya. Baik, Bang Haris mau kirim salam buat siapa ente?
4: Salamnya untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu ya Pak Haji.
3: Amin.
4: Bang Wawan, sehat selalu.
3: Amin ya
4: Allah. Kak Kungjo, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Alma, Bu Linda, Bang Iwan Santoso, Bu Umi,
3: Bu Umay juga.
4: Umay ya. Bu Helmi.
3: Bu Helmi juga siap.
4: Bu Ati.
3: Iya.
4: Bu Dewi, Cuti Dewi. Semuanya deh Bang deh.
3: Siap, 87 dah kalau gitu. Siap tercover semuanya deh ya.
4: Sehat selalu Bang.
3: Sami-sami ente juga ya.
4: Gitu Bang ya.
3: Iyo, siap. Oke, Bang Haris makasih ya. Salam sama si Empo ya.
4: Iya. Iya, sama-sama Bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di belakangnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, dari 021 udah masuk? Ya, edah. Ya udah kagak nape ya. 0213504510. Ada Ibu Alma. Widih, yak. Mana nih? Ya hilang dah tuh. Ya coba lagi dah telepon ya, WhatsApp ya. Oke, ada telepon berikut ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, weh. Ada usia ayo, weh.
5: Iya, perempuan SM, warna dasar, overthinking, jangan ya.
3: Jangan deh. Iya deh, gimana? Iyo, betul. Kalau
5: kita bukan usi.
3: Iyo, kakak ayo.
5: Panggil Caca, Pak.
3: Oh iya, Caca Marica, hei.
5: Iya, jangan panggil usi ya.
3: Iyo, iyo. Biar direvisi begitu tuh. Iyo, Caca. Caca ayo. Perihal tema kita kali ini, apa yang perlu difahami sama Caca Ayu tuh? Pernah overthinking, Pak?
5: overthinking sama kalau sama pasangan pernah ya.
3: Iya. Betul tuh. Iyo, kenapa?
5: Aku cipian role berlebihan, biasa-biasa Kalau misalkan saya balas WA, pasti overthinking dia sepi di kamar malah kembali nih. Ayo. Gitu toh.
3: Iyo, terus.
5: Iya, kalau support atau tanpa berarti sekarang saya berpinjing. Nah, tapi itu masih wajar-wajar. Sama kayak orang pacaran kok, kalau saya balas WA kan, telepon saya angkat kan, pasti curiga.
3: Iya, batu.
5: Tapi makan bakso kah, bikin apa kah, saya sudah pandai.
3: Batus. Iyo, betul.
5: Jadi tidak boleh terlalu berlebihan iyo. Juga.
3: Tapi ya kembali lagi gini, kadang memang kita tidak mau untuk overthinking, tetapi kadang ya kita kembali lagi tuh, kita manusia begitu.
5: Iya, kembali kepada pribadi kita gitu ya. Tapi kalau kita overthinking berlebihan itu menandakan hal buruk juga buat pribadi kita.
3: Iyo, betul.
5: Jadi santai-santai saja, jangan terlalu overthinking.
3: Iyo. Siap. Oke. Bagaimana sih supaya tips untuk tidak overthinking versinya Caca Ayu?
5: Kalau versi kita, tips untuk tidak overthinking itu kita sebenarnya harus dari diri kita sendiri untuk namanya tidak begitu berlebihan. Kemudian juga jangan berprasangka seperti itu. Mungkin kita kadang overthinking kan akibatnya jadi buruk juga untuk kita dan orang lain.
3: Iya, betul.
5: Netral aja sebenarnya ya, gitu. Jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan ya terjadi kan.
3: Iya,
5: gitu.
3: Betul. Jadi,
5: kan ada juga yang kayak gini loh, dia terlalu berlebihan nih, nanti timbul perahara dan lain sebagainya. Ya itu jangan, kalau kita hindari hal seperti itu. Pokoknya dari intinya dari kita sendiri lah ya.
3: Iya, kita sendiri yang
5: kadang
3: punya
5: kan
3: raga
5: orang
3: kita.
5: Jadi sakit.
3: Iyo batu, yeah. Iyo terlalu berlebihan over dalam hal nanti jangan-jangan kita sakit ini, kita sakit jangan ya. Mungkin
5: mungkin kayak gini loh kan, contoh kayak orang yang pasangan yang baru menikah gitu kan. Udah lagi sayang-sayangnya nih.
3: Iya
5: gitu.
3: Betul. Iya lengket-lengketnya tuh.
5: Apa namanya lengket-lengketnya. Pas kayak ada masalah kan gitu. Masih sesuatu yang terjadi. Padahal itu sebenarnya.
3: Iya.
5: Jadi karena kita setiap manusia pernah merasakan. Dulu saya juga seperti itu. Tapi padahal saya berpikir. Sama pasangan saya. Oh ternyata tidak boleh gitu. Nanti kita malah seperti kayak sakit gitu loh.
3: Iya pastinya. Iya Caca Ayu gitu. Sudah tahu selanya tuh. Saat ini kan?
5: Iya, padahal setelah kita belajar, tidak seperti itu. Dan akhirnya kita menjalaninya dengan tenang gitu. Sampai saat ini sudah 12 tahun.
3: Alhamdulillah, subhanallah. Itu dia. Insya Allah sampai kakek nenek sampai menutup mata pun. Iyo, Caca Ayu, insya Allah semuanya lancar tuh.
5: Sama-sama.
3: Iya, batu.
5: Jadi seperti itu, intinya buang hal-hal yang negatif itu. Iyo. Sebenarnya ada, tapi jangan terlalu berlebihan.
3: Iya, sayang berlebihan tuh.
5: Tapi kalau sekarang sih gini loh, kalau saya... bukan ke orang lain ya, tapi kalau kita sama-sama pasangan gitu kan, saya terus suami saya adalah seorang jurnalis gitu. Ya kalau kita telepon atau apa gitu ya kadang belum ngirim foto di sini ya sudah, kita nggak berlebihan juga adanya aja dari kita sendiri gitu. Itu aja santai aja, yang penting pulang rumah kan.
3: Santai,
5: yang penting nggak pulang ke tempat lain.
3: Iyo santai kayak di pantai.
5: Yang paling
3: pulang
5: yang salah lama tuh, makanya
3: ayo tinting
5: kan.
3: Ya weh, sing kesana kemari batu.
5: Mari mencari alamat.
3: Ceng.
5: Iyo.
3: ya weh.
5: Tapi kalau mau kan bilang kesana kemari mencari alamat.
3: Ceng. Iya weh. Banyaknya tebalan itu.
5: Iya, makanya Bang Toika jangan pulang.
3: Iya, sing.
5: Iya.
3: Iya.
5: Jangan cari Bang Toika, ya sampai nanti pasangan overthinking lagi.
3: Iya, sing, betul. Oke.
5: 3 kali puasa. Iya, oke. 3 kali lebaran.
3: 4 kali tuh, lebih. Iya, betul.
5: Lebih, makanya 5 kali.
3: Iya, betul.
5: Pusing sudah pasangan.
3: Iya, sing pusing tuh. Iya. Ini ada yang mau baku Budapa bersama Caca Ayu tuh. Ada sebentar, beta baca dulu tuh. Ya, ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Kak Ayu, sehat selalu ya katanya.
5: Iya, saya
3: tapi katong di sini bakabut nih. Masya Allah. Ada juga tuh di Maluku.
5: Katong nih masanya saya bisa hirup udara segar lagi Bang Mawan, yeah. Sumber lima kabut ini saja, katong saya dapat lihat. Pokoknya langit saya dapat lihat lah, jarak pandang su ini nih, jadi katong pakai masker.
3: Ya Allah, ya udah, mudah-mudahan di sana
5: baik-baik lahan, tuh di sana.
3: Iya, oke, jangan lah tuh ya.
5: Iya,
3: terus ada
5: tahu kembali.
3: Betul, terus ada lagi nih. Iya, ada Kakung Jo di Lamandau. Siang Kak Ayu, salam sehat dan tetap semangat ya. Salam buat dedek kecil Fatima tuh, sudah sekolah belum?
5: Iya, sangat baik. Dia belum sekolah.
3: Belum sekolah.
5: Iya, Kakung di Lamandau apa?
3: Iyo tuh, Kakung Jo, Lamandau.
5: Kakung Jo, tahun depan baru dia sekolah, Kakung
3: Jo. Iyo, betul. Iyo.
5: Betul.
3: Terus ada Pak Mukimin dan Bu Yati. Iyo, ada Bang Wan, salam buat Kak Ayu sama Dek Fatima ya, katanya begitu.
5: Iya, salam kembali Bang Mukimin sama Bu Hayati.
3: Bang Haris juga menyampaikan lagi, Kak Ayu itu kabut asap kiriman dari Bang Wardi tuh ya. Kalimantan sama Maluku jauh tuh. Ya Allah jauh. Bang Haris,
5: di Maluku juga ada yang kebakaran lahan tapi bukan hutan, itu kayak kebun yang dibakar, jadi dia merambat kemana-mana. Itu kalau hutan sih yang terbakar ya, cuma kayak kabung-kabung cengki, kabung pisang, kabung kelapa kabung pala,
3: iya. Nah, ada lagi nih dari Pak Karim di Pejaten Barat, salam Kak Ayu, katanya begitu.
5: Iya, salam kembali ya di Pejaten, yang di Bogor juga ada Bu Retno, terus ada Bu Merpati, Bu Dindin ya, Bu.
3: Ada Bu Alma di Citerep, apa kabar Kak Ayu, sehat-sehat ya? Iyo.
5: Ya sehat, mudah-mudahan katong kabut nih dia berlalu juga.
3: Iyo, betul. Terus ada lagi nih, coba ditebak tuh, iyo, elok-elok saja, siapa tuh?
5: Elok saja kabarnya.
3: Siapa? Ayo siapa tuh?
5: Kabarnya elok-elok.
3: Iya, tunggu itu elok-elok saja, biasa kalimat dari siapa tuh?
5: Itu orang Padang toh?
3: Iyo betul. Iyo Uni Lidayanti. Kak Ayu masuk rekam dapur he. Maaf rekaman bakabat. Tentu elo-elo saja ya. Semangat selalu.
5: Jangan lain jangan tuh masuk. Jangan tuh masuk dapur rekaman atau masuk di dapur juga.
3: Iyo betul. Iyo. Terus ada lagi Cek Guri Asam Baris. Iya. Ya salam Caca Ayu, sahabatku cantik Danke, katanya begitu.
5: Oh ya Danke banyak lah, Ibu Ria Jakarta yang dari TB. Sehat-sehat kalau semua dari sana, Ibu Ria tahu bahasa Maluku lah.
3: Amin, terus ada lagi Bu Sri Haryatun tuh.
5: Yang kaget, oh ya Bu Haryatun lah itu.
3: Pagi Kak Ayu, apa kabar? Salam sehat buat keluarga di sana ya, katanya.
5: Iya, sehat-sehat semua di sini. Pokoknya perkataan sama selalu sehat ya. Yang ada kabut-kabut asap tuh, mudah-mudahan cepat pulih. Yang ada di Pulau Sumatera, pokoknya Maluku dan sekitarnya juga.
3: Amin,
5: hirup udara segar lagi kembali. Katong setahu keluar Bang Mawan marang kabut.
3: Iya, iyalah, betul.
5: Iya, keluar mesti pakai masker.
3: Iya, stay at home. Iya, sementara ini tuh.
5: Iya, stay at home, Sar. Katong sayang sama gosip lah.
3: Jangan sih, bakurang itu bagosip tuh.
5: Iya, kalau orang Maluku nggak ada tuh hahai, itu akan panjang kan balan.
3: Iya, weh.
5: Saya sudah begitu, saya pernah masa apa perbeda sama suami gula juga dia ada kasih mandi betul sama Anabul sana tuh.
3: Oh betul, iyo salam sih buat Anabul tuh.
5: Iya, perbeda suami gula tuh betul sama.
3: Oh, oke. Okay.
5: Suami gula.
3: Baik, siap deh begitu ya.
5: Iya, okay. Yang ada kasih mandi Anabul juga sehat-sehat. Perbawaan lah, terima kasih.
3: Dan kelai. Iyo. Oke, siap dado. Assalamualaikum. Oke, itu Kak Ayu dari Maluku. Dan kita dari Maluku, kita menuju ke Citerep. Iya, teh ada Bu Alma. Kepriwe kabarnya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, passwordnya
6: Rahmat Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah.
3: Nah, itu dia. Lah, kemana aja? Ya Allah, Bu Alma. Lali karo inyong ya. Kepriwe sih? Sombong kayak
6: sombongnya pol.
3: Iya tenan nih, wis nggak apa-apa. Sing pasti inyong positive thinking karo Rika ya, oke. Okay. Dan inyong orang siap. Overthinking. Nah bicara masalah, passwordnya di sini lambok.
6: Lambok wis.
3: Lah oh iyalah di inyong ya. Oke, okay, kepriwe. Kalau Bu Alma sendiri kaitannya dengan tema kita kali ini, pernah nggak yang berlebihan kaitannya kalut dengan sesuatu?
6: Overthinking itu kalau hujan.
3: Hah? Hujan?
6: Kalau hujan.
3: Oh hujan,
6: angin,
3: gimana itu? Terus oh
6: astagfirullahaladzim. Petir, terus ngelihat air banyak. Terus saya ini ya kayak apa ya. Kayak sampai panas dingin.
3: Seriusan sampai segitu nih tenane?
6: Iya. Ya ampun. Enggak tahu deh ya. Kalau misalnya enggak pernah ngalamin yang aneh-aneh sih, cuma kalau hujan terus ada geluduk, angin gitu. Itu saya udah takut, udah kayak yang bolak-balik
3: gitu ya.
6: Haruan gitu.
3: Apa karena ini pernah pengalaman yang kurang nyaman dulu nih? Kepriwe?
6: Dulu sih, iya waktu kecil tuh kayak pernah mau hanyut gitu kan. Waktu kecil kan suka mandi, hujan-hujan mandi di kali gitu.
3: Oh gitu. Jadi bajunya basah enggak mandi di kali? Rambutnya basah ora?
6: Kering.
3: Oh tenang, Nek. Kalau mandi di kali ya semuanya basah lah, rambutnya basah.
6: Tenang.
3: Gitu ya.
6: Nanya sendiri, jawab sendiri.
3: Itu dia, Masya Allah. Sing pasti mungkin belajar dari masa lalu yang membuat trauma masa kini gitu kali ya. Jadi kekalutan yang berlebihan gitu ya.
6: Pernah mau hanyut gitu. Allah, pernah mau hanyut kan dulu. Zaman kecil kan namanya di kampung kan ini ya. Mau mandi di kali gitu rame-rame. Cuma kan tiba-tiba hujan jadi tiba-tiba ini apa meluap gitu. Cuma karena saya ini nyangsang gitu.
3: Allah,
6: nyangsang di Pak. Jadi saya selamat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah itu
6: nah,
3: dia.
6: Nah itu jadi sampai sekarang kalau ada melihat kali banjir itu pusing saya.
3: Pusing.
6: Mumet sih rasanya. Begitu.
3: Lah kepriwe sih tapi aja apa kalau mumete sirane niku sampai ora sampai sakniki ya aja
6: enggak
3: ora tenar.
6: Cuma ya kini kepriwe. Kalau misalnya ngelewat ke tangan bisa di, lewat jembatan gitu kayak itu nunduk aja gitu nggak nengok-nengok
3: saking parnonya gitu. Kayak kui ya Masya Allah iya Masya Allah tapi kayak saniki kayak orang nana parno ya kayak apa kanca-kanca Rika ya mau kirim salam oke ini kru nih elo-elo siapa kayak inget ora
6: Uni Linda.
3: Assalamualaikum Bu Alma, Mbak Aka banyak tentu elo-elo saja ya. Bu Alma hujan tidak di sana, tetap semangat pada hari Minggu. Semangat ya pada hari besok Minggu katanya.
6: Oke, di sini enggak hujan gak masih apa ya?
3: Ape?
6: Hujan beberapa hari terus seminggu kemudian kering gitu. Begitu. Belum hujan
3: belum
6: full
3: lagi
6: gitu
3: ya.
6: Belum.
3: Masih bersyukur belum. Ya kita saudara-saudara kita yang masih
6: kabur ya sering hujan.
3: Itu di alhamdulillah. Iya. Terus ada lagi nih Bang Harris kali anyar. Yuhu, Bu Alma kemana aja nih? WKWKWK. Tapi terus sehat selalu ya Bu Alma ya. Mantap dah Bu Alma.
6: Ada Bang Harris nyimak doang. Tapi kalau di dangdutnya saya suka ini.
3: Oh gitu. Kalau dangdutnya doang kalau kita kagak mau ikut paranan sama kita gitu. Oke, cukup tahu aja. Enggak. Kita
6: kebetulan kan kadang ada lagi. Kita punya bocil jadi
3: itu
6: apa
3: dia
6: ya?
3: Lak- susah, gitu. Iya, kita ngerti kok cuman bercanda doang. Yang pasti tetap sehat selalu. Seperti halnya Pak Mukimin sama Bu Yati menyapa Bang Wawan, salam buat Bu Almang.

0: priwek lempere laku keras mbok.
1: Alhamdulillah wis entek kaya
0: wae. Wis alhamdulillah ya Allah murah rezekine ya. Oke.
1: Okay, jadi lucu ngomong kayak gini ya.
0: Allah. Lah kenapa lah kudu kita bangga dari mana kita berasal untuk dia. Lah
1: ini iya. Ngoblak aja semalam pada ngoblak.
0: Untuk dia makanya jangan malu untuk kita berbahasa-bahasa orang tua kita, ya. Yeah? Itu dia.
1: Enggak, tapi kan enggak dia enggak sampai yang apa ya?
0: Ape?
1: Itu kayak kuat gitu enggak ada maksudnya aslinya.
0: Tenang, Nek. Ya Allah. Ya
1: siap biasa.
0: Mungkin Rika. Lah mungkin Rika isin atau kepriwe sih? Aja isin. Jangan
1: dah. Ini enak aja.
0: Enak betul dong, ya, kudu. Nah, ini Kak Ujo bilang begini, genjer apa gendot tipu Alma?
1: Iya, gendot ya. Nanggarnya jenisnya gendot loh.
0: Nah ini Pak Iwan nih Bu, perek-perek oke ora dolan Bu. Perek-perek
1: oh, ya. Perek-perek orat-orat. Oh iya.
0: Kayak Bu.
1: Orat dolan wong Pak Iwan ini ngendi aku nang ngendi
0: ora jebul. Nah, nih katane bener nih. Aja isin-isin Bu bahasane dhewek kok isin ki ya. Atuh.
1: Iya
0: benar ya. Aja lah siap kayak kuwi ya. Siap. Bu Alma mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat Kong Dani.
0: Kong Dani.
1: Pak Bang Haris, Pak Bu Haris. Siti, iya. Maisaro. Bu Ciguria,
0: Cigeria
1: Bu. Ini udah lama nih wong Wonosobo.
0: Oh Bu Ikati, iya kita doain sehat-sehat ya. Iya.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Terus amin. Biasanya amin. WA udah enggak WA lagi dia.
0: Tentu jadwal gini. Kita husnul zon aja mudah-mudahan beliau lagi sibuk.
1: Iya, belum sempat. Terakhir ini ketemu banjir katanya.
0: Allahu Akbar, ada-ada aja dah.
1: Iya, terus.
0: Ini ada lagi nih. Bu Guru tapi rumahnya di Ciledug, ingat kagak siapa?
1: Bu Sri Haryati.
0: Nah, Bu Alma apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Saya kangen gebu gitu loh.
1: Alhamdulillah Ibu Guru sehat
0: kopanya. Iya, baik deh, baik.
1: Ini juga sama Bang Hilang udah lama
0: iya, sama Bang Hilang lagi ada kerjaan di Kalimantan sementara ini kagak
1: oh,
0: bisa.
1: Oh iya, pantesan
0: hilang iya, nih. HP-nya lagi hilang juga beneran. Tapi dia punya HP yang lain dia Bang Wawan, maaf. Katanya waktu itu kemarin siang bawa bilang, "Iya, HP saya hilang, ini baru HP baru pinjaman dari saudaranya gitu. Salam buat pendengar-pendengar," katanya gitu.
1: Mudah-mudahan nanti nemu yang IP ya Bang Gilang ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, mudah-mudahan Bang Gilang denger nih.
0: Tenane, amin, amin insyaallah. Terus Bang Haris bilang gini, "Iya benar nih, Bu Wigati kemana ya Bu Alma ya?" katanya.
1: Iya, Bu Wigati udah lama. Sehat-sehat ya Bu Wigati ya.
0: Amin ya Rob. Iya. Terus Pak Iwan Santoso, "Entong kemutan suarane Betaria Sonata." Hai. Ada-ada aja.
1: Ya Allah, segitu Betaria Sonata. Oh iya.
0: Berulang yalah, kali. Kayak kuwi lah ya. Siap lah. Wis mau kintun-kintun karo sapak ya.
1: Ya buat.
0: Kena kirim salamnya Bu.
1: Iya, kalau kayak Kak Gungjo hari ini menunya apa? Jangan gendot lagi ya. Terus
0: siapa?
1: Bang Wahyu.
0: Udah Wahyu Ade, Kang Wahyu Ade tuh.
1: Nah iya Kang Wahyu yang di Cibubur
0: nah,
1: ya.
0: Nah tuh dia wong apak dewek pada pai karo Rika.
1: Iya karenyong pada pai karo inyong.
0: Terus kalau udah Wahyu nang Bintaro pada karo inyong wong padang. Iya.
1: Terus ane mending sing kaya wong kebumin
0: sapak ya. Lali nyong
1: apak iya. Sapat seneng lali nang salam
0: kok. Iya wis kabeh ya, Bob.
1: Iya kabeh wis lah kok kabeh.
0: Iya lah, siap lah.
1: Rompat lah.
0: Iya tenane. Seneng ya.
1: Berasa jumpa orang ini.
0: Iyalah kudu iya. Sing harus kudu bangga dari mana kita berasal kayak kuwi lah.
1: Iya. Ternyata nang perempat pake wong ngapak jan.
0: Iya kan ana acarane setiap Sabtu dina Jumat. Iya, terus kalau Senin Senin kan acara Batak ya. Selasa teh bahasa Sunda, hari Rabu teh bahasa Minang itu ha. Tuh gitu dah tuh ya. Iya kalau pagi kita bahasa Betawi.
1: Kalau minta lagu suka tengah malam.
0: Lah jangan dah kalau minta lah kehabisan lagu kita. Diputerin. Nah itu dah tuh ya.
1: Iya. Wis turun sampe diputerin.
0: Lah kepriwe sih wis turun maning ke. Oke.
1: Ya Allah.
0: Siap ya Allah, masya Allah. Siap. Oke, okay. Baiklah ya. Siap lah.
1: Iya wis.
0: Matur nuwun ya.
1: Salam-salam go kabeh ya.

0: Siap.
1: Atur nuwun, Bang Wawa.
0: Sami-sami Bu Alma.
1: Murah rezekinya. Se-Indonesia.
0: Allahu Akbar, itu berlebihan dah tuh. Kita aduh, ya Allah pala kita besar dah. Ah. Amin. Ya Allah. Iya, sehat ya. Salam buat suami sama anak-anak deh ya. Murah rezeki deh ya.
1: Iya. Salam kembali. Waalaikumsalam katanya tuh.
0: Weh, emang dengar suami?
1: Iya.
0: Pak.
1: Ini yang bocil dengar.
0: Oh, yang bocil siapa namanya?
1: Itu namanya Zailan.
0: Hai Zailan, apa kabar? Nih Om nih lagi siaran. Ya Om.
1: Om Pimpah nih.
0: Om Pimpah Liam Gamreng. Ya Allah. Iya dah, yang pasti sehat semuanya kita ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik.
1: Terima kasih buat Bang Wawan.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Pada-pada ya. Alright.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alma di Citerap. Ayo bacain lagi WhatsApp dari Kewang Apak Dewek ya. Ada Bang Nur Opik di Pangadangan Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakarta. Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah ya. Menanggapi overthinking atau risol. Lah kok risol? Huh? Yang berlebihan kadang merasa kasihan banget kalau melihat teman atau orang di sekitar kita yang risau ya. Berlebihan seperti itu. Karena aku juga pernah ngalamin seperti itu. Rasanya sulit, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Paling cuman bisa ngasih masukan dan suruh tuh agar bisa cepat tenang, terhindar dari rasa risau. Itu salam buat semua pendengar Perempat dari A sampai Z. Oke, terima kasih Bang Wawan yang apa nih? Sehat selalu ya yang selalu ya pempeknya hari ini libur ada keperluan selamat tugas. Oke, siap. Kang Nur ya, hati-hati ya. Oke, siap. Terus Kakak Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Pernah banget lagi di posisi ini. Pokoknya kita sabarin aja, jangan ladenin, katanya begitu. Makasih Kakak dari Rorotan Jakarta Utara. Kita menuju ke Temanggung, ada Mas Suparman di sana ya. Nje, Mas atensi ya. Ahdir Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Overthinking dah, atensi nih. Salam kanggem semuanya ya. Semangat, banyak rezeki buat semuanya ya. Bertugas dan pendengar, siap. Anaknya CEO Gado-Gado Pak Iwan Santoso, halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Paspor.
2: Perempat RRI Jakarta. Suara Budaya Jakarta. Overthinking.
0: Deh. Deh nyendi. Overthinking deh.
2: Overthinking deh.
0: Jangan
2: nyong lalen kadang-kadang.
0: Wis biasa wis kayak kuwi lah kasih suka lalen. Iya cekal lalen ya esok ya Mbok. Iya, baik. Kalau Pak Iwan Santoso sendiri pernah ora suka apa ya, berlebihan dalam memprediksi atau khawatir kalut akan sesuatu? Pernah ora?
2: Ya, biasa-biasa baik nyong sih.
0: Iya. Terus? Lanjut maning.
2: Terus apa?
0: Iya, terus ya. Terus kok biasa-biasa baiknya nih kok kayak apa sih sebenarnya? Lah, guyu maning. Punya di mana kok sekarang? Oh, ana. Siapa ke? Ada siapa itu? Apa? Oh, ana sing jual. Oh, yang ngebeli ya.
2: Enggak, itu orang lagi ngurut.
0: Orang lagi ngurut, siap. Siapa sih yang diurut, ya?
2: Di sebelah saya.
0: Oh, di sebelah, Masya Allah.
2: Pak Yanto. Iya.
0: Pak Yanto, apa kabar Pak Yanto?
2: Pak ini.
0: Sama siapa lagi? Sama siapa?
2: Lagi diurut nih katanya, begal-begal.
0: Oh, begal-begal, mudah-mudahan sehat ya Pak Yanto dan yang diurut.
2: Amin.
0: Siap kalau gitu. Yowis.
2: Boleh salam-salam gak?
0: Ya boleh dong, masa ora boleh sih. Lanjut ya,
2: buat Bu Alma tuh. Lama banget gak ketemu Bu.
0: Sibuk Mbok. Iya kayak banyak
2: padahal
0: pesenan.
2: Dekat Citerep Cilengsi ya.
0: Nah kayak kuwi ya pasti ini mungkin perlu Pak Iwan ya gawa gado-gado kayak kuwi.
2: Iya. Siap.
0: Eh ada sapa salam nih dari Bang Haris Kalianyar. Selamat pagi Bang Iwan, sehat selalu ya katanya.
2: Alhamdulillah sehat Bang Haris.
0: Lanjut
2: Bang
0: lagi.
2: Haris gimana sehat?
0: Alhamdulillah baru ngejemur beliau. Terus ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Kang Iwan. Kepriwe kabare Mbok? Apik-apik baiklah ya.
2: Apik-apik baik.
0: Wes mantep, cakep dah tuh ah. Iya, baik. Terus kirim salam buat siapa lagi nih? Singkat aja.
2: Buat Bu Wigati. Kok enggak muncul-muncul nih kemana aja?
0: Kok mungkin
2: ya?
0: lagi liburan. Siapa mana?
2: Kayaknya udah dulu nih, takut siap kepanjangan tadi, okay. Yang lain kan ngantri, kasihan Bang Wawan.
0: Ya, batal.
2: Terima kasih Bang Wawan.
0: Sama-sama, pada-pada sukses selalu. Biar cepat habis ya kado-kado nih ya. Oke, okay, itu dia Pak Iwan. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Evi Masamba.
7: Saya Tiro Dan.
8: Saya Winaga Cima.
9: Saya Fianti Arfi.
10: Saya Risa Amelia.
11: Saya Sule.
12: Yeri Susan.
13: Saya Jira Yud.
14: Saya Jelita Jeli.
15: Saya Irene Kea.
16: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM. Suara

Satu lagu dari Dia Denada dengan Jakarta Bersih yang pasti gitu. Dan selamat siang ya buat yang baru bergabung, yang pastinya masih bersama Aye Bang Wawan sampai dengan jam 12 kurang lebih di Prombat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kerajaan Banggai memang tidak sepopuler kerajaan-kerajaan di Jawa. Sistem pemerintahan Kerajaan Banggai hanya dilakukan untuk mengurusi internal kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan di Banggai berakhir saat raja yang ke-20, yaitu Syukuran Aminuddin Amir, wafat pada tahun 1957. Ketika raja yang ke-21, Iskandar Zaman, diangkat, Banggai telah menjadi kabupaten. Meski demikian, jejak kerajaan Banggai masih terlihat sampai sekarang. Untuk sampai ke keraton ini, kami harus menempuh perjalanan darat sejauh 350 km dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Tiba di Kota Luwuk, perjalanan dilanjutkan dengan kapal penyeberangan feri menyusuri 90 mil perairan laut Kepulauan Banggai. Setelah 10 jam di laut, sampailah sudah di Pelabuhan Banggai, sebuah kota kecil, ibu kota daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Banggai Laut, nun di puncak bukit kecil pada ketinggian 12 meter dari permukaan laut. Di ujung jalan Brawijaya, Kota Banggai, ibu kota Kabupaten Banggai Laut, berdiri dengan anggunnya Keraton Kerajaan Banggai. Keraton Banggai dibangun pada tahun 1927. Konstruksi bangunan terbuat dari bahan kayu dengan lantai semen dan atap seng. Sebelum memasuki serambi depan, Anda harus menapaki 35 anak tangga. Di sebelah kanan dan kiri tangga terdapat dua buah meriam peninggalan Portugis. Pada bangunan induk terdapat bagian-bagian seperti serambi depan, kamar tidur, dan sebuah ruang tengah yang menyimpan kursi raja sebagai tahta kerajaan. Bapak Syarif Asgar Udaa selaku sekretaris Tomundo, yakni sebutan untuk raja atau pemimpin keraton, mengatakan situs Keraton Kerajaan Banggai merupakan kebanggaan masyarakat Banggai dan Sulawesi Tengah. Jejak sejarah peradaban dan sistem pemerintahan kerajaan dapat ditemukan di keraton yang sudah terdaftar sebagai anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara FSKN.
1: Keraton Banggai adalah merupakan sebuah kebanggaan yang masih berdiri kokoh sampai hari ini. Keraton ini melambangkan bahwa di Banggai zaman dulu ini pernah berada sebuah tatanan kerajaan atau tatanan kebudayaan dengan seorang raja. Dalam catatan itu dimulai dengan Raja Maulana Frans Mandapar. Makamnya itu berada di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Keraton Banggai itu merupakan satu syarat dari masuknya Keraton Kerajaan Banggai sebagai salah satu anggota dalam Forum Silaturahmi Kerajaan Banggai. Pada tahun 2008 kemarin, Sekretaris Jenderal FSKN pernah meneliti di Kota Banggai, di mana mendapatkan 4 kriteria sehingga Keraton Kerajaan Banggai ini berhak untuk didata dalam sebuah organisasi besar yang namanya FSKN yang berpusat di ibu kota negara.
0: Kepada kami, tetua adat dan sekretaris Tomundo ini bercerita tentang sejarah Kerajaan Banggai. Daerah Banggai sudah dikenal sejak adanya Kerajaan Singasari. Pada masa Kerajaan Majapahit, nama Banggai dikenal dengan sebutan Benggawi. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Selain berhubungan dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Banggai juga berhubungan dengan Kerajaan Ternate dan mendapat pengaruh dari Portugis pada abad ke-9. Pengaruh Belanda masuk di Banggai terjadi pada tahun 1900. Pada tahun 1942, bala tentara Jepang menguasai daerah Banggai sehingga struktur pemerintahan kerajaan tunduk pada kekuasaan Jepang. Kerajaan Banggai telah menganut sistem demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menurut Syarif Asgar Udaa ditandai dengan Basalo Sangkap, yakni Babolau, Singgolok, Kookini, dan Katapean.
1: Kerajaan Banggai ini adalah sebuah kerajaan yang unik, di mana dia sudah memiliki ratusan tahun itu sudah memiliki sistem demokrasi yang langgeng. Artinya, setiap pemilihan raja itu melalui musyawarah oleh Basalo Sangkap. Nah, Basalo Sangkap hari ini kalau kita mengadopsi ke sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat, di mana tugas Basalo Sangkap sejak dari tahun 1600 yang lalu atau dalam catatan itu 1580 itu sudah menganut sistem demokrasi, di mana pemilihan seorang tomundo itu atau seorang raja hari ini disebut secara umum itu melalui musyawarah oleh ada Basalo yang namanya Basalo Katapean, ada Basalo Singgolok, ada Basalo Babolau, ada Basalo Kokini. Empat Basalo ini kemudian bermusyawarah untuk melahirkan satu sosok. Dari sistem yang dianut itu, maka Kerajaan Banggai itu bisa melahirkan beberapa raja. Itu ada Mumbudoy Bone. Artinya bahwa raja ini berasal dari Bone, dari Makassar. Ada Mumbudoy Jawa, Wadongko, ada dari Ternate dan sebagainya.
0: Lalu, apakah pengaruh dan titah Tomundo masih didengar oleh masyarakat Banggai pada saat ini? Syarif Asgar Udaa, yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai bagian dari Tomundo, menegaskan hal ini.
1: Tahun 2008, pernah Banggai ini diguncang sebuah persoalan pemindahan ibu kota. Pada saat itu, tokoh yang bisa diambil atau didengar suaranya adalah seorang sosok Tomundo atau petinggi adat.
0: Peninggalan sejarah masa lalu Kerajaan Banggai yang sekarang tersebar dan terpelihara dengan baik membuktikan sebuah kerajaan yang pernah memiliki wilayah kekuasaan pada masa lalu telah memberikan legitimasi keabsahan Kerajaan Banggai sebagai salah satu kerajaan Nusantara yang berkedudukan di Banggai.

0: Salam lu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: Suara Budaya Jakarta dan selamat siang baru bergabung. Ada sedang dengerin Aye Bang Wawan Dermawan Ismail sampai dengan jam 12 kurang lebih. Yang pastinya dari pukul 6 sampai dengan saat ini ya masih membahas kaitannya dengan tema ya, kaitannya dengan overthinking. Nah, kalau kita berbicara masalah overthinking nih Abang Po, encangcingnya Babe, itu adalah kebiasaan memikirin, nganalisis atau merisaukan sesuatu secara berlebihan, terus menerus dan berulang-ulang tanpa menghasilkan keputusan atau jalan keluar yang jelas ya. Istilah katanya disingkat sebagai OVT ya. Oke. Jadi ada jenis bentuk overthinking nih, ruminasi ya, terjebak dalam terus menyesali atau memikirkan kejadian di masa lalu. Ya Allah, kenapa dulu ayo ngecewain dia ya? Ya Allah, kok begini? Ya ampun, ya Allah, begini gitu. Seperti itu salah satu contohnya. Dan berikutnya adalah kekhawatiran atau worries, cemas berlebihan dan membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi di masa depan ya. Pastinya ada ciri-ciri orang yang mengalami overthinking ya, Abang Poncang Cinyak Babe, sulit menghentikan aliran pikiran di kepalanya, terus menganalisis hal-hal kecil atau sepele secara berlebihan. Terus ada juga sering berandai-andai terhadap kejadian yang belum tentu terjadi. Bagaimana ya kalau dia kagak demen sama kita? Terus bagaimana ya kalau kita belum nikah? Bagaimana ya kalau kita belum dapat kerjaan? Bagaimana dan bagaimana banyaknya lagi? Itu dia. Terus juga ada yang sulit mengambil keputusan karena takut salah. Itu dia. Sering juga menyalahin atau mengkritik diri sendiri. Aduan, lu kok begitu banget sih? Bodoh bener sih, begini-begini. Lu harusnya gak boleh begitu sama dia, begini-begini. Nah itu dia, menyalahin diri sendiri kita, mengkritik diri sendiri. Terus ada lagi, mengalami gangguan tidur, sulit konsentrasi atau rasa lelah mentalnya. Itu dia. Yang pasti memang kalau berbicara dampak overthinking, kena mental juga pasti memicu stres, kecemasan tinggi atau anxiety hingga depresi. Ya fisik kena juga dah tuh, nyebabin sakit kepala, berkelebihan otot tegang, jantung berdebar, duk-duk-duk der, atau gangguan pencernaan seperti asam lambung dah naik, macem-macem dah tuh. Terus ada lagi sosial dan produktivitas nurunin performa kerja, sulit fokus dan merusak hubungan karena prasangka atau kecurigaan yang kagak sesuai dengan kenyataan. Tapi yang satu ini udah masuk nih, Kong Dani Komarudin, kaitannya dengan menanggapi akan hal ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Kong Dani.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar Kong Dani? Kok siang-siang gini? Apa tadi lagi sibuk?
1: Insyaallah baik-baik.
0: Insyaallah baik-baik aja, masyaallah. Boleh dong pasportnya dulu, lobe-lobe, boleh?
1: Pro 4 FM Suara ya. Budaya Jakarta. Gak usah.
0: Ayo.
1: Gak usah pertanyaan.
0: Cakep dah, terima kasih. Mohon maaf dah yang kita yang muda suka bercanda nama yang lebih senior. Mohon maaf deh ya. Tapi gini, pasti ada pemikiran yang terlalu berlebihan. Dari sudut mata orang-orang tuh berbeda-beda. Tapi pasti juga yakin Kong Dani pun juga mungkin ada hal yang sama akan hal overthinking. Gimana itu menyikapinya?
1: Ya sebetulnya overthinking itu sebetulnya apa, lebih bertitik berat pada rasa ketakutan sebetulnya ya.
0: Oke,
1: siap. Jadi kita menghadapi satu masalah A.
0: Iya.
1: Tapi sudah berpikir nanti bagaimana kalau terjadi B, terjadi C, terjadi benar. Seperti itu.
0: Jadi berakumulasi pikiran-pikiran yang jelek dah ya.
1: Padahal kan kalau kata ajaran,
0: apa itu?
1: Hadapilah apa yang ada di depan kita. Besok itu urusan Allah gitu.
0: Nah, masya Allah. Itu dia.
1: Kita juga belum tentu besok masih ada, masih dapat gitu.
0: Itu dia. Mungkin kali ini juga Kong Dani ya, keywordnya adalah kita pasrahin sama yang Maha Kuasa dan biarin dah atau Tuhan yang menyelesaikan semuanya begitu ya, begitu, jangan terlalu berlebihan ya,
1: betul,
0: gitu kali ya.
1: Betul,
0: begitu. Siap.
1: Kita berpikir tapi ya kita berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada seperti apa boleh kita berpikir. Apa di depan gitu, tapi jangan terlalu berkelebihan. Jadi itu biasanya Misalnya kalau ibu-ibu, contohnya almarhumah saya itu, kalau ngadepin satu pekerjaan, dia sudah berpikir pekerjaan berikutnya itu begini, terus berikutnya lagi harusnya begini. Nah itu akibatnya jantungnya yang bengkak.
0: Bujuk, nah, masya Allah, itu dia. Iyalah,
1: berpikirnya terlalu jauh gitu dari apa yang sedang dihadapi.
0: Itu dia. Kadang
1: contoh saja seperti itu.
0: Gitu ya. Kadang mungkin kita sebagai manusia terlalu apa ya, memaksakan kehendak atau berpikiran yang tadi out of the box, dalam artian ke rasa khawatir yang berlebihan, parno begitu. Betul. Deh Kang Dani, ya.
1: Iya. Betul. Terlalu banyak ketakutan gitu.
0: Iya. Padahal mungkin maksud Tuhan kagak begitu benar. Ya Allah, luan, lu terlalu berlebihan kata yang Maha Kuasa begitu kali ya. Harusnya jangan begitu, begini gitu kali ya.
1: Jangan begitu tapi begini
0: begitu ya. Tapi mungkin ini bisa dibilang bahwa cobaan buat kita kagak sih, Kong Dani? Gimana kita kembali lagi how to control ourselves. Duh, elah bakek bahasa Inggris dah tuh keluar.
1: Iya. Gimana? Jadi sebetulnya yang paling penting adalah apa yang kita hadapi sekarang, kemudian kita berpikir ke depan adalah sesuatu yang kira-kira tidak jauh dari apa yang ada pada kita. Jadi apa yang mampu kita lakukan di luarnya ya serahkan saja kepada yang punya
0: betul.
1: Kekuasaan, punya keinginan, karena Allah itu Maha punya keinginan juga. Jadi apapun yang terjadi, hanya kehendaklah yang akan muncul di depan kita. Seperti itu ke Bang Wawan.
0: Cakep, itu dia seperti itu. Itu dia dah tuh ya. Iya. Yang pasti kita apa ya? Ya itu tadi, ada takarannya masing-masing. Jangan terlalu berlebihan. Yang pasti kembali lagi yang apa yang disampaikan Kong Dani gitu deh ya.
1: Iya. Iya, jadi jangan terlalu banyak emosional dan apa istilahnya, rasa-rasa yang lebih sentimental, tapi kita lebih banyak berpikir pada logika dulu.
0: Logika gitu. Dulu, itu dia. Mungkin ditambah lagi
1: berjalan seperti apa gitu.
0: Mungkin dikombinasikan dengan pondasi keimanan kali deh ya. Gimana itu?
1: Menurut saya Anda? Kira itu tadi, kalau kita sudah berusaha kemudian mencoba pikirkan menurut takaran kita yang bisa kita pikirkan, selebihnya serahkanlah kepada yang punya skenario.
0: Karena
1: sana ada yang Maha punya skenario.
0: Itu dia.
1: Bagaimanapun baik kita merasa kita punya skenario, skenario Allah lah yang akan terjadi akan itu kepada dia. Kita
0: seperti skenario yang Maha Kuasa lebih sempurna dibandingkan kita gitu ya. Ya Allah, pasti akan istilahnya lu katanya yang Maha Kuasa, ya Allah lu istilahnya debu-debu yang di pinggir pantai lebih kecil dari itu, jangan belagu dah gitu kali ya. Gitu ya.
1: Saya kira seperti itu.
0: Ya Allah, kebanyakan seperti itu. Ya Allah, kayak inces aja Kang Dani. Tapi gak apa-apa ya. Opini masing-masing berbeda, tetapi ini suatu masukan buat kita semua kali Kang Dani.
1: Iya betul. Jadi usia 78 itu terlalu banyak kalau bisa diceritakan.
0: Oh iya.
1: Kalau dibuat seri itu
0: istilahnya tuh kayak sinetron tersanjung kalah. Itu dia. Masya Allah. Iya. Seperti yang pasti bawaan. Banyak kita belajar dari senior seperti halnya Kong Dani ini, yang perlu kita kudu pahami. Itu dia. Kita kan sebagai yang muda nih kadang suka tambeng dikasih tahu atau ternyata kalau belum kejadian lah. Itu dia. Gitu kali ya.
1: Siap. Tapi gak apa-apa, memang kita tidak akan tahu mana yang benar kalau tidak pernah salah.
0: Cakep benar itu. Aku sih yes.
1: Iya, mana bisa tahu yang benar kalau tidak pernah salah.
0: Nah, itu dia. Hidup penuh liku-liku gitu kali ya.
1: Betul benar.
0: Tapi yang
1: betul benar sekali.
0: Betul benar sekali. Tapi yang ini betul-betul benar sekali untuk menyapa Kong Dani nih. Seperti Bu Yati sama Pak Mukimin, Bang Wawan salam buat Kong Dani ya. Salam sehat selalu katanya gitu.
1: Aduh. Waalaikumsalam juga buat sama Pak Mukimin. Tetap sehat-sehat, tetap bersemangat insyaallah. Okay. Allah selalu bagi kita semua. Amin.
0: Terus ada yang clue-nya Elo Sajo. Siapa?
1: Itu biasanya
0: kepunyaan siapa? Wah, kepunyaan Unilinda. Assalamualaikum Kong Dani, Ba Aka Banyo. Tentu Elo Sajo ya. Jangan dipikirkan, tetap semangat selalu. Semoga lancar-lancar saja ya Kong Dani, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Nah gitu kan.
1: Iya, tetap selalu saja juga umilin. Semangat. Kalau sakit cepat sembuh insyaallah. Amin.
0: Iya. Walaupun dikasih cobaan papahnya sakit, tapi Uni Linda ini yang elok-elok saja selalu kuat untuk mencoba dalam artian menerima cobaan Ame yang Maha Kuasa gitu ya Kong Dani ya.
1: Insyaallah seperti itu. Dia.
0: Terus ada lagi nih ya, pengusaha atau CEO kue dari Bogor siapa?
1: Itu siapa? Itu yang CEO dari Bogor itu kalau enggak salah
0: 5 4 3 2 1.
1: Tapi kalau itu kan
0: siapa itu?
1: Duh, lupa itu yang dari Bogor itu.
0: Lah kepriwe sih? Oh bukan, beda lagi. Lah kepriwe sih? Ayo bukan. Siapa itu? Tuh klunya udah tahu tuh. Ya kepriwe sih? Aha, tuh ayo. Lah
1: oke
0: okay.
1: Aduh lupa.
0: Oke okay, lupa itu kagak ingat. Jadi oke okay. Mau call friends atau 50-50 atau pasrah?
1: Udah pasrah aja.
0: Pasrah aja. Iya Allah. Bu Alma nih lupa sama Kong Dani nih. Kong Dani lupa sama Bu Alma nih.
1: Bukan di Bogor itu, Citerep itu.
0: Lah Citerep itu kan Bogor. Eh bujuk. Wah Kong Dani di
1: Bogor. Jadi raja kota Bogor.
0: Ya Allah gitu. Ngeles aja kayak main piano.
1: Itu hafal banget itu.
0: Hafal ya Masya Allah. Nah
1: sehat-sehat
0: Bu Alma. Kita Ayu nih yang muda, bukannya suka ini ya ngerjain yang tua nih ya. Nah ini coba, ini kita tebak-tebak buah manggis ya. Cluenya adalah kita demen dah tuh ngerjain Kong Dani Masya Allah. Clue adalah berjemur. Nah itu siapa tuh yang suka berjemur?
1: Itu Jakarta Barat itu mah yang punya lapangan.
0: Wih cakep dah tuh, siapa? Cebutin dulu namanya.
1: Itu Bang Haris itu.
0: Nah itu dia. Selamat siang Pak Haji Kong Dani. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Haji Kong Dani ya.
1: Sehat-sehat juga Bang Haris.
0: Ya Allah. Ih, seneng dah bisa tebak-tebak buah manggis. Ya Allah. Maaf ya, kita suka gitu, suka bercandain. Ya Allah. Kalau kagak gini kan supaya Kong Dani juga sehat. Ketawa mulu dah ya. Sehat ya. Yoi.
1: Katanya, terima kasih banyak Bang Wawan.
0: Kata Bang Haris, Bang Wawan TS Siba Jae, katanya begitu tuh Bang Haris. Dae-dae Jae katanya. Yoi. Baik deh.
1: Baik. Terima kasih banyak.
0: Siap, sami-sami.
1: Pokoknya Bang Wawan sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Robi.
1: Selalu mengalir. Amin insyaallah. Ya yang kendaki insyaallah bakal ketemu.
0: Amin ya Allah. Ketemu kan besok insyaallah ketemu yang... Kong Dani besok. Amin ya Allah, ketemu lagi deh ya. Terus ada lagi nih ya. Siapa ya? Bentaran. kita jadi kagak enak udah. Nah ini nih. Kita kasih cluenya agak susah dikit nih. Sayur dicampur-campur. Nah itu apa itu?
1: itu mah tukang gado-gado.
0: CEO gado-gado. Iya. Kong, priwe kabare, sehat ya Mbok? Mbok Engkong ya.
1: Sehat-sehat sekali.
0: Mantap Masya Allah. Salut kita sama Kong Dani. Itu dia ya Allah. Kita kasih clue yang sulit banget. Bisa ketebak sama Kong Dani ya Allah. Ya ampun.
1: Halo, terima kasih banyak Bang.
0: Ya Allah jangan sakit perut, kita jadi kagak enak dari ketawa mulu nih Kong Dani. Ya Allah.
1: Udah sarapan belum?
0: Ya Allah, alhamdulillah tempe atuk juga udah cukup, bersyukur gitu. Ame ngopi dah tuh.
1: Iya. Baik Bang, terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Mau dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya.
0: Kong Dani juga deh ya.
1: Juga bertambah lagi.
0: Apa
1: daftar gitu?
0: Apa?
1: Ya, yang daftar baru sedikit banget.
0: Itu dia makanya dong hibur ya. Ya Bang Poncang Poncang Jinyak Babe. Ini tambah lagi nih Uni Linda nih. Kong 100 semua benar Kong katanya. Ya Allah diponten sama Uni Linda.
1: Insyaallah bener Uni yang bener. Mudah-mudahan besok bisa ketemu rame-rame dalam
0: tapi keadaan. Tapi Unilinda bilang katanya udah Wawan nggak bisa karena papanya masih sakit, jadi lain kesempatan gitu.
1: Turut prihatin, mudah-mudahan bisa cepat terlewati dengan baik apa yang ada gitu.
0: Amin gitu deh ya.
1: Terima kasih banyak Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani Komarudin ya, Kemayoran. Alright. Yang pasti masih ditunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita dengerin dulu nyok untuk saudara kita nih, Bang Rio Silain dengan Kicir-kicir Amin Lona Cindy. Kita dengerin di Promote FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bener, bener banget. Udara jadi lebih segar, lingkungan juga jadi lebih asri.
1: Yepi, tapi jangan lupa kita juga kudu olahraga.
0: Nah, bentar nih. Kita ngomong olahraga-olahraga, lu olahraga kagak?
1: Hai, olahraga lah, Pi. Olahraga mulut dulu kita. Biasa, ngemil gorengan dulu. Abis itu baru dah badan yang gerak.
0: Aduh.

0: satu lagu dari Biang Kerok Band dengan Kompor Meleduk. Nah itu dia, kita tahu nih yang siapa yang nyanyi pertama kali dan dipopulerkan balik ame Biang Kerok Band. Dan pastinya masih bersama ya Bang Owen sampai dengan jam 12 kurang lebih ya. Di sini di Mari Promot FM Suara Budaya Jakarta.
1: Permisi, permisi.
0: Terus ada Darboy Gang dengan Skip Setia Ku Pekok, pekok apa pekok ya? Iya, di Marida ya. Jangan kemana-mana.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino nyerepin aspirasi pengemudi ojek online atau WOJOL dalam dialog di gedung DPRD DKI Jakarta Jumat kemarin. Sejumlah aspirasi yang disampaikan meliputi penyediaan shelter khusus, fasilitas parkir gratis, serta berbagai kendala yang dihadapi pengemudi saat bekerja. Disampaikan Wibi, seluruh masukan tersebut akan terusin kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar dapat ditindaklanjutin menjadi kebijakan yang konkret. Dan menurut Wibi, penyediaan fasilitas tersebut tentu dapat membantu pengemudi ojol ngejalanin aktivitasnya sehari-hari. Pemprov DKI Jakarta lanjutnya perlu menghadirin dukungan yang manfaatnya dapat dirasain langsung oleh para pengemudi. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution nyampein 5 prioritas pembangunan daerah yang ngebutuhin dukungan pemerintah pusat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Bobby juga nyampein Jumat kemarin bahwa 5 prioritas tersebut itu meliputi pengembangan RSU Haji Medan berstandar internasional, sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, afirmasi pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan Kuala Tanjung Semangkei, serta percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Salah satu prioritas yang dibahas adalah rencana pengembangan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Proyek tersebut untuk direncanain mendapatin dukungan Economic Development Corporation Fund atau EDCF, skema pembiayaan pembangunan pemerintah Republik Korea yang dikelola Export-Import Bank of Korea atau Korea Exim Bank. Sampai dimari dulu beritanya Aye, Bang Wawan, Dermawan Ismail. Kembali di kabar berita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pe bos kyu dengan gengsi gede-gedean lah Edda, gengsi aja gede-gedeannya udah kagak usah makan tuh gengsi ya. Yeah. Bye, dan pasti masih bersama ya Bang Wawan, kita dengerin yo Ade Abang Ungu nih dengan Bayang Semu. Tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget ya siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.

Yang pasti masih nyambung dengan tema pagi dari jam 6 tadi sampai dengan sekarang, kaitannya dengan overthinking ya. Yang pasti overthinking ini ada ciri-cirinya lagi ya, Abang Poncang Cinyak Babe ya. Berbicara masalah hal itu memang kembali lagi ya, ini adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga ngebuat pikiran lelah. Lelah lah, hidup ini udah lelah, overthinking lagi dah ya. Jadi jika terjadi terus-menerus, ini kondisi ini bisa ngeganggu dah tuh yang namanya aktivitas kita sehari-hari dan memicu terjadinya stres dan kecemasan. Aduh cemas ya Allah, kapan nih gaji keluar? Aduh cemas, kapan ya calon mertua bisa ngasih apa izin buat langkah selanjutnya? Aduh cemas, kapan nih bla bla bla. Aduh, itu dia, banyak overthinking di sini. Jadi sering disalah arti ini sebagai rasa khawatir atau terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Padahal kondisi ini berbeda dah tuh ya. Overthinking ini terjadi jadi ketika seseorang ya, memikirkan sesuatu hal secara berlebihan sehingga keputusan kecil terasa berat bener dan langkah sederhana menjadi sulit untuk diambil ya. Jadi tadi begitu banyak ya tanggapan dari Abang Po Encang Cinyak Babe kaitannya dengan overthinking ini sendiri ya. Kalau kita perlu ketahui bahwa memang seorang overthinker ya biasanya ini kagak langsung nyadari dah tuh bahwa dirinya memiliki sifat overthinking. Nah, oleh karena itu tuh kenali dulu dah tuh yang namanya ciri-ciri overthinking dengan baik ya, agar kondisi kita ini kagak terus terjadi ya. Yang pertama, sulit berhenti memikirkan satu masalah ya. Orang yang overthinking atau OVT ini sering ngemikirin atau persoalan secara berulang meski udah mencoba dah tuh ya mencari solusi atau menghalihin perhatian. Akibatnya waktu dan energi kekuras dah tuh ya, hanya untuk mikirin masalah tersebut sehingga aktivitas menjadi terganggu dah, menjadi bahkan membuat sulit menikmati momen yang sedang terjadi. Yang kedua, sering dah tuh nyesalin keputusan atau kejadian masa lalu. Ya Allah, gue nyesel banget sama dia. Kenapa sama dia? Ya Allah, kalau misalkan coba dah sama si dia. Nah, itu dia dah tuh ya. Jadi orang dengan OVT cenderung nih terus mikirin kesalahan atau situasi yang udah terjadi. Jadi penyesalan itu membuatnya sulit untuk move on dan kagak puas dah terhadap diri sendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga nih, sering ngebayangin skenario terburuk. Oh, jadi overthinking nih juga bisa ngakibatin penderitanya ngebayangin kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Ini memicu rasa cemas dan ngebuat ragu untuk ngambil tindakan. Lanjut lagi, kita bergeser yang keempat, rasa cemas berlebihan terhadap masa depan kita ya. Jadi ciri-ciri overthinking ini selanjutnya adalah munculnya dah tuh rasa takut gagal akan suatu hal atau khawatir terlebih terhadap masa depan kita ya. Pikiran dah dipenuhi bagaimana nih jika ... nah itu dia dah tuh yang membuat sulit ngambil keputusan dengan percaya diri. Itu dia yang kelima, gangguan tidur atau sulit berkonsentrasi. Aduh, kagak enak dah tuh ya. Jadi pikiran yang terlalu aktif dapat ngebuat seorang overthinker ya sulit tidur atau ngedapatin waktu tidur yang kagak berkualitas. Nah, mereka ini juga cenderung sulit berkonsentrasi dikarenain otak dipenuhi dengan rasa khawatir berlebihan. Ya Allah, nih otak nih penuh bener dah tuh ame overthinking. Waduh ya. Yang pasti ada penyebab-penyebabnya yang perlu diwaspadai ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di mari ya. Mungkin jangan terlalu overthinking lah. Udah dah, minum apa dah, salah satunya es tape biar lebih seger.

0: Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Pada mau kemana?

0: Atau lagu dari Funky Corporal dengan Jakarta lah Edah Jakarta ya. Yang pasti ya kita selalu kudu untuk menjaga Jakarta lebih kondusif, lebih aman, tentrem buat siapapun juga. Welcome dah datang ke Jakarta. Yang pastinya ya sampai dengan jelang pukul 12 ayo masih di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ya pastinya ya. Dan di ujung lain telepon udah bersama udah Rudi Hadinata yang lagi di mana nih? Assalamualaikum, selamat siang udah Rudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam udah Rudi. Pasportnya dulu udah Rudi.
1: Pro 4.
0: Iya.
1: RRI Budaya Jakarta.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Terus apa itu? Belakangnya apa itu? Ingat kagak?
1: Itu apa namanya?
0: Apa itu? Lupa itu kagak ingat sih emang. Beneran. Iya, apa? Kasih tahu kagak ya. Jangan overthinking dah gitu.
1: Oh, jangan overthinking dah.
0: Itu dia. Nah, kalau udah Rudi sendiri berkaitan dengan pekerjaan atau hal di rumah atau permasalahan apapun, pernah kagak menyimpulkan hal-hal yang aduh, nih misalkan ini kan udah Rudi selalu menjemput klien-klien siapapun itu yang menggunakan jasa udah Rudi nih. Aduh, jangan-jangan nih customer AY lama nih. Jangan-jangan begini nih. Jangan-jangan wah, nanti Orangnya begini. Pernah kagak sih udah Rudi?
1: Jadi banyak jangan-jangannya ya.
0: Iya, jangan-jangan samakan gitu dah tuh. Kita nyanyi dah tuh ya. Gimana udah Rudi?
1: Pernah ada bahwa memang kan kita hubungannya sama tamu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu waktu ada kejadian waktu di hotel itu kan tamu mau check out. Nah dia itu di lobby hotel itu dia ini jawan
0: apa
1: nyawer dikasih security doorman dikasih tuh nah kita kan jadi kan GR gitu kan kalau dikasih selembar apa yang warna-warna merah
0: tuh ataupun kan, atau kan ini kan customernya Darudi kan kadang dari luar gitu ya jangan-jangan dapat dolar nih jangan-jangan dapat rupiah nih jangan-jangan dah gitu dah tuh.
1: Jadi banyak jangan-jangannya. Akhirnya kita terlalu berlebihan ya ngelayanin dia. Akhirnya sampailah di bandara. Pasti dapat nih gitu kan.
0: Iya.
1: Udah selesai enggak ngasih.
0: Iya, ya udah.
1: Padia
0: hatinya yo. Ya Allah, turut berduka dah. Itu dia.
1: Di lobby dia apa nyawer-nyawer ya. Apa dia lupa gitu ya.
0: Apa dia kagak ngeh, udah kita singgung-singgung begitu dah ya. Apa salah ngasih ini ya? Apa pelayanannya kurang baik atau gimana? Apa kurang wangi nih mobil? Apa banyak apa-apa-apanya gitu ya?
1: Iya. Tetap aja gak ngasih.
0: Tapi kadang begini, kembali lagi memang ya udahlah. Bukan rezeki Aye, bukan rezeki kita ya, gitu kagak sih, Darudi?
1: Iya betul. Ya akhirnya ke situ juga. Gitu. Tapi ada pengobatnya dapatlah dari tamu yang kedua atau yang ketiga.
0: Nah, itu dia. Mungkin yang pangkuasnya Ruth, lo tahan dulu dah ya. Di dompet masih banyak nanti yang penumpang yang nomor 6, nomor 7 begitu kali ya.
1: Betul. Iya. Cuma kan namanya di lobby nyawer-nyawer gitu kan kita waduh. Pasti nih.
0: Deng gitu deh ya. Ternyata meleset on depan yang kepalonya yo.
1: Dae jae ya Darudi ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Mungkin dengan bahwa kita ya kembali lagi kita kan manusia ada kekurangannya. Tetapi kadang kita bisa kalau udah Darudi sendiri suka introspeksi enggak? Ternyata maksud dari ke ini kita overthinking ini berlebihan itu sebenarnya kagak baik juga ya. Gitu. Ada enggak sih ngomong sama diri sendiri hal itu?
1: Iya bisa Dawan. Jadi jangan terlalu berlebihan mengira seseorang suka sama kita.
0: Nah itu tuh pernah juga dah tuh. Ahi pernah tuh salah sangke waktu SMA apa-apa dia senyum sama kita nih. Nih cewek ya Allah cantik bener. Dia senyum. Ya memang Pak, emang dia tipikalnya memang ramah sama orang dah ya. Ternyata lah kita udah GR duluan. Kita udah bilang sama seluruh RT RW kita bahwa tuh cewek demen sama kita. Lah ternyata jong begitu. gitu dah. Tentu dia, masya Allah, ada-ada aja dah ya.
1: Iya. Kita aja dah, Wan. Mengenai overthinking aku.
0: Beneran, nah oke. Nah, udah Rudi mau kirim salam buat siapa?
1: Ya buat semua-semuanya, apalagi buat acara besok yang dinamakan Kabar. Ya datanglah beramai-ramai berkumpul KRRI di lantai 5. Kita buat bertemu
0: bersilaturahmi.
1: Nah, disitulah momen pas pertemuannya.
0: Tentu itu. Dia, ya Allah, silaturahmi kan memperpanjang usia, kita lebih sehat, begitu deh ya.
1: Pokoknya lupakanlah masalah-masalah di rumah,
0: kita gembira. Itu dia, RRI. Tanggalkan semua keluh kesah yang ada, bu, Allah ditanggalkan. Baik. Masya Allah. Iya. Terus ini ada salam nih dengan klunya. Sajo, ayo tuh. Ngerti kagak tuh? Dengan cluenya kita kepasi kasih clue Sajo. Bener dah tuh. Assalamualaikum Darudi, ba kabarnya tentu elo-elo Sajo yo. Semangat selalu panjang umur, maaf tidak bisa hadir nih katanya gitu.
1: Gak apa-apa Nina, kalau memang Nina Rinda masih ada waktu beberapa satu jam, datang aja nanti
0: pulang lagi. Ya Allah, papanya kan lagi sakit, ba, udah.
1: Ya titip pesan aja, masa titip pesan. Satu jam bapaknya mau kemana sih?
0: Iya, kagak ada yang rawat, ya, udah. Iya.
1: Makan dulu, baru
0: baru kayak RRI. Oh gitu ya, masya Allah. Ya udah, yang baiknya ya, aja deh ya.
1: Buat Opung Rista juga semoga lekas sembuh.
0: Dan kemarin ulang tahun, Opung Rista ya.
1: Ulang tahun.
0: Masya Allah.
1: Opung Rista Sireg.
0: Oh lo, Ima tutup.
1: Sehat-sehat selalu, panjang umur ya.
0: Siap.
1: Semoga kita bisa berkumpul lagi.
0: Amin. Siap. Terus?
1: Lah itu aja Dawan. Ambo mau ketemu tamu yang kadu.
0: Siap. 87 mudah-mudahan aduh pundi-pundi yo.
1: Iya, amin.
0: Ya,
1: amin Dawan. Amin.
0: Apapun buat itu
1: Dawan, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Insyaallah terima kasih udah Rudi. Sehat-sehat saja yo.
1: Iya kan. Oke.
0: Siap.
1: Terima kasih dah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Rudi yang sedang on the way menjemput tamu. Alright, bye. Kita ke Mang Tono di Pondok Gede melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking deh, katanya Bang Wan. Sehat selalu ya. Gak jauh beda dengan udah Rudi tadi. Mang Tono nih, pengalaman nih. Namanya kita penjual jasa dah tuh, ye. Makanya jangan berharap dulu kita tuh sebenarnya. Persis banget ame pengalaman sama Dak Rudi. Kirim-kirim dah buat pendengar Pro 4. Terima kasih sama yang dah nyolek kita dan yang belum juga terima kasih. Selamat sukses Minang Bakaba besok ya, pendengar-pendengar pecinta Minang Bakaba besok. Mohon maaf nih Mang Tono kagak bisa hadir. Iya kagak napa. Yang penting Mang Tono sehat-sehat, insya Allah lain kesempatan bisa ya hadir ya. Amin dah ya. Dulu Mang Tono juga hadir dan ternyata terakhir ya udah. Ya iya benar, kita jumpa ya di daerah mana tuh, Jalan Jaksa ya kita jumpa ya Mang Tono. Enggak apa-apa, insya Allah ya. Utamakan dulu prioritas pekerjaan Mang Tono ya. Untuk dia dan pasti ya buat siapapun juga. Nah itu dia, kita hibur dah biar lebih ceria, tetap semangat selalu. Nah kita kalau istilah katanya ini nggak goyang nggak disayang nih dari Trio O. Tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja. Pagi yang tak serbu.
2: Abang po, encang cingnya babe, wah udah mau jelang pukul 12 nih. Aduh, aduh jadi ayah kagak enak nih. Tapi jangan sedih ya, habis ini, nah itu dia. Yang mungkin yang deng ape ya, bisa dibilang yang ape udah kagak sabaran untuk nunggu po Naswa nih. Untuk temenin abang po ampe dengan jam berapa nih. Assalamualaikum po Naswa.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Po?
3: Baik, Bang.
2: Ya Allah, seger bener dah. Emang mau sampai jam berapa nih hari?
3: Sampai jam 7 malam ini, Bang.
2: 7 malam jam 19 dah ya. Nah, makanya roman-romani, seger bener. Bibir dimerah-merahin. Terus udah pakai demplon. Tapi ini dia bagian daripada kita semangat ya, Po. Oh, ya. Ayo mau nanya nih sama Mpok Naswa nih. Kok Mpok sih?
3: Mpok, Bang. Biasanya sama Mpok-Mpok soalnya.
2: Nah, dia, lah sekarang
3: jarang sama abang-abang
2: nah, ini. Nah, itu dia nama kita baru pertama kali ketemu dah ya. Ini kita kan kadang dalam hidup ini nih, Mpok Naswa. Kita kadang suka overthinking.
3: Iya,
2: bener kagak sih?
3: Iya.
2: Nah, itu dia. Nah, Mpok Naswa nanggapin masalah overthinking. Mpok Naswa pernah kagak nih overthinking? Ame mantannya dulu misalkan. Iya, Allah. Dijemput kita kagak ya. Dia sebenarnya demen kagak ya sama kita. Dia sebegini bawa coklat kagak ya. Ada kagak sih pemikiran gitu?
3: Aduh pernah banget Bang. Apalagi umur-umur segini ya.
2: Lah iya apa, masih ranum-ranumnya yang, masih istilahnya
3: yang
2: nih
3: masih apa ya apa baru-baru itu? Mencari jati diri.
2: Ini ya Allah jati diri dicari. Mending cari yang bisa

0: dimakan.
1: Iya benar.
0: Gimana nih, Po?
1: Ya udah, tapi abis itu dijalanin aja sih, Bang. Aja, ya alhamdulillah kayak enggak sampai banyak tuh yang menyakitin diri sendiri gitu kan.
0: Iya,
1: itu
0: bener.
1: Kan
0: kayak enggak bagus lagi, mohon maaf gitu nih, kan. Nyakitin diri sendiri atau mengakhiri hidup sendiri. Ya, aduh, jangan ujubillah.
1: Alhamdulillah sih enggak sampai kayak gitu.
0: Jangan deh ya.
1: Paling ya kalau lagi overthinking, lagi stres-stres, ya kita cari hobi aja. Kalau misalnya ayah sih sukanya sih jalan-jalan aja.
0: Ya Allah, ajak napa kita. Banyak duit dah tuh, suka jalan-jalan dah ya.
1: Enggak, di Blok M aja kita muter-muter.
0: Bujuk ya, kagak napa ya. Nah, ini kita apa ya, kita sendiri yang tahu badan kita, diri kita. Dalam artian gimana sih? Ah, udah deh, enggak usah lah. Udah bodo amat dah, jangan terlalu overthinking kali ini. Nah, menurut Ponasola, dalam artian kita kudu kagak sih penting adanya pondasi, dalam artian nih kudu yang namanya iman kita kudu diperkuat.
1: Iya, pasti tuh, Bang. Iye. Ya minimal sholat 5 waktu lah ya, Bang.
0: Cakep bener dah, kita demen nih abang. Cerinya babe nih, kudu kita rawat nih yang kayak begini nih ya. Si Mpok Naswa ya, Genji yang pastinya sholat 5 waktu deh.
1: Amin ya Allah.
0: Ya Allah, kita demen deh. Kapan lagi gitu dia. Tapi gini, Pok. Nah, ada juga nih, ada di sekitar kita udah cakep dah tuh ya, kagak overthinking, tapi tuh teman-teman kita, saudara kita,
1: bener itu gimana banget. Itu bikin kayak kadang kalau misalkan emang kitanya lagi jernih nih pikirannya, kayak udah enggak usah dipikirin. Cuma kalau kitanya juga lagi pusing terus ditambah cerita-cerita orang-orang,
0: nah itu dia.
1: Nah, itu kan jadi capek ya, Bang.
0: Itu dia, lah kita sendiri keder, banyak sekali orang lain yang ya Allah, kita jadi vibe kita yang tadinya happy ternyata dengan ini jadi ini kembali lagi. Kita kadang pengaruh lingkungan juga ya,
1: berperan di sana. Jadi paling ya udahlah, kalau lagi emang lagi overthinking atau lagi emang burnout gitu kan, ya kita diam aja dah gitu, nggak usah ketemu orang-orang dulu gitu.
0: Jadi ada waktu momen-momen Ponaso, dalam artian udah deh, bukannya kita cut off dari media sosial atau cut off dalam artian kita kagak mau anti sosial, kagak begitu dah ya. Tapi kita mungkin kali butuh yang namanya kudu adem hati,
1: jeda,
0: kita
1: jeda
0: gitu dah. Dalam kalimat aja ada komanya, masa nih kagak ada komanya.
1: Iya,
0: begitu
1: bener.
0: Ya. Yoi, begitu ya. Aduh, Ponaswa, tadi ini dari jam 6 sampai dengan nih, ya banyak respon kaitannya dengan overthinking. Rambut sama hitam tapi hatinya beda-beda.
1: Iya.
0: Yang menanggapi perihal overthinking itu sendiri kan semuanya itu berbeda.
1: Betul.
0: Ya enggak sih?
1: Beda kepala, beda hati,
0: udah, cakep,
1: beda pikiran.
0: Tapi gini, ada kagak masukan atau tips dari Ponaswa sendiri kaitannya, lah kuduk gimana nih kita supaya kagak overthinking?
1: Iya udah, nah, kalau overthinking kan gak bisa dihindarin ya, Bang.
0: Iya,
1: ya.
0: Paling beneran.
1: Antisipasi aja kalau misalkan emang lingkungannya gak baik. Maksudnya tuh gak baiknya emang selalu gak baik gitu ya, Bang. Itu
0: beneran.
1: Jauhin aja gak apa-apa gitu. Kan sesekali gak apa-apa gak cut off orang kalau misalkan emang bawa pengaruh buruk ya, Bang.
0: Lah bener, cakep bener dah tuh. Lah kita tahu nih, amin, salah satu ustadz bilang, lah kalau orang itu kagak demen sama kita, atau misalkan orang itu gak nganggap kita atau apa, yang membuat sekat sakit hati, bukannya kita meng-cut off untuk
1: silaturahmi
0: gitu ya. Lah kagak lah, dia kagak demen sama kita atau kita mau udung ngedeketin. Lu apa sih salah gue sama lu? Kayak gak gitu juga deh ya.
1: Kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur overthinking, ya itu deh, tenangin diri aja.
0: Cakep dan kontrol emosinya, Kok Nasoni cakep bener dah. Lah kudu kita contohin. Ya Allah. Udah siap belum?
1: Siap gak siap, tapi bismillah dah, kita siap-siapin ya, Bang.
0: Lah kudu lah, tetap semangat. Lah udah seger begitu.
1: Biar kalau pusing gak kelihatan pusing-pusing amat.
0: Lah lah kudu begitu deh ya. Ya semangat po, ya bang. Kok gak tau kan Aisyah salah juga dah tuh. Iya deh. Baik, assalamualaikum ya, Po.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh udah siap-siap dah tuh ya. Nih Po Naswat sampai dengan jam 19, mungkin lanjutin lagi sampai jam 24.
1: Udah, Bang.
0: Lah udah cukup lah.
1: Gantian
0: sama yang lain. Yang pasti kudu ayah Bang Wawan, terima kasih udah nemenin Abang Po encang cingak babe dari tadi malam sampai nih mari ya, sampai nih siang. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ya, dalam arti kita kudu yang namanya bener apa yang disangka, apa masukan dari Po Naswa kaitannya dengan overthinking itu sendiri ya. Yang pasti kita yang tahu diri kita, dan kita juga punya ukurannya, dan pastinya juga gimana caranya, itu dia pondasi yang kuat, iman dan positive thinking ya. Ayo kudu pamit lah Edda. Kadang nih mulut kita lemes, ape ama obrolan-obrolan yang kagak baik. Mohon maaf ya. Insyaallah kapan lagi ketemu sama Bang Wawan? Lah besok ya, pagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari nanti ame Po Naswa sampai dengan jam 19. Tetap di mari, pokoknya beres dah seperti halnya lagu si David Lau ame Ike Amoy ya. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Abang Paul, saya Firdan,
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa

Berbagai kegiatan seni dan budaya secara gratis pada hari ini di sejumlah lokasi untuk mengakhiri akhir pekan masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami ambil, kegiatan tersebut meliputi Jakarta Pantomim Festival di Kota Tua, ICAT 2026 di Grand Kemang Hotel Jakarta, Bienal 2026 di Taman Ismail Marzuki, pameran seni WET di Gondangdia, serta pameran merawat ingatan menggugah kesadaran di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program acara tersebut bertujuan memberikan hiburan sekaligus pengalaman edukasi seni budaya dan sejarah bagi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Indonesia meraih juara umum dalam kompetisi olahraga dan budaya International Sport dan Culture Gala 2026 dengan total 33 poin yang digelar di ICRO University Islamabad, Pakistan pada 2-4 Oktober 2026. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Islamabad, Rahmat Hindia Ratakusuma, menyatakan bahwa diplomasi dapat dilakukan melalui interaksi langsung untuk mempererat hubungan antar masyarakat lintas negara. Kompetisi yang diikuti sekitar 196 peserta dari 7 negara dan institusi tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Pakistan. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 13.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Abang Po bareng Aye Najwa Visa, Tompo Awan ya Bang Po. Nanti Aye bakal nemenin Abang Po dari jam 12 sampai jam 19 atau jam 7 malam nih ya Bang Po. Nanti bakal ada dangdutnya ya nanti jam 3 kayak biasanya. Oh iya, sebelumnya Aye mau ngucapin beberapa peringatan-peringatan hari ini ya di tanggal 10, salah satunya itu ada Hari Mental Sedunia nih Abang Po. Nah, ngomong-ngomongin tentang kesehatan mental nih Abang Po ya. Nih, Abang Po nih termasuk orang yang sadar enggak akan kesehatan mental Abang Po sendiri gitu atau kayak ya udah gitu jalan aja hidupnya ya Bang Po gitu kan. Nah, boleh dah. Itu nanti kita dijadiin pembahasan hari ini ya Bang Po ya tentang kesehatan mental itu. Nah, boleh nih yang mau gabung-gabung di 0812-1124-928. Kalau misalkan mau telpon juga bisa di 021-350-4510.

0: biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa abang pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah abang pok. Nah, sambil baca-baca berita, abang pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po gimana Bang Po hari Minggunya gitu kan? Happy weekend Bang Po atau selamat berlibur ya Bang Po, selamat akhir pekan. Abang Po ngomong-ngomongin akhir pekan ya Bang Po, biasanya Abang Po akhir pekan kemana nih ya Bang Po? Nah, kita nih sambil tadi kan kita ada pembahasan tentang hari kesehatan mental ya Bang Po, terus juga ini lagi akhir pekan gitu, ini tuh banyak event-event ya hari ini nih ya Bang Po. Nah, tapi ya Bang Po, tau gak sih ya Bang Po, kita nih sebagai orang Jakarta ya Bang Po, banyak loh keuntungannya nih ya Bang Po. Tahu nggak yang info-info terbaru nih ya Bang Po, katanya ada beberapa fasilitas ataupun layanan-layanan publik gratis nih ya Bang Po buat orang-orang Jakarta nih. Kalau misalkan belum dengar nih ya Bang Po, atau yang udah dengar kayak apa aja sih gitu kan. Nih ya Bang Po, jadi buat layanan-layanan yang gratis ini buat orang-orang Jakarta nih, kalau Abang Po pengen ngurus-ngurus dokumen, terus juga KK, KTP, terus pencatatan sipil lainnya dah gitu, atau itu bisa disebut layanan kependudukan atau pencatatan sipil, ini Abang Po nih sekarang bisa dilakukannya secara gratis nih Abang Po. Itu ada di layanan kependudukan pendidikan dan sosial gitu. Terus tadi ngomong-ngomong kesehatan mental ya Abang Po, nih Abang Po kalau misalkan emang yang sadar akan kesehatan mental nih, cek ke psikolog kan juga penting ya Bang Po. Nah, ini tuh buat warga-warga Jakarta dapat nih konsultasi psikolog gratis nih ya Bang Po. Sekarang ada layanannya tuh buat kita-kita, buat cari tempat-tempat cerita, tempat solusi gitu kan kalau ada masalah gitu. Terus juga yang ini nih, liburan-liburan nih. Ini ada tempat liburan gratis nih. Abang Po bisa explore 1457 taman gratis buat yang punya KTP Jakarta, yang mau nyari udara segar, terus juga buat santai, olahraga, ngadem gitu kan. Dari panas-panasnya Jakarta ini nih, Abang Po bisa tuh menikmati taman itu secara gratis. Enak ya Bang Po ya gitu kan. Pokoknya gak rugi dah kalau misalkan kita jadi warga Jakarta

Bapakku dokter cinta nih ya Bang Empo ye. Nah, tadi itu selain sakit hati karena putus cinta, sakit hati karena apa lagi sih Bang Po? Kalau misalkan kayaknya buat yang masih nyari-nyari kerja tuh ye, kalau misalkan emang kagak dapet panggilan-panggilan juga sakit hati ya Bang Po ye, gitu kan. Ngomong-ngomongin kerja nih ya Bang Po ye, ini tuh ada lanjutannya lagi nih buat yang punya KTP Jakarta. Ini ada pelatihan kerja gratis nih buat Abang Po yang lagi nyari kerja, pengen nambah-nambah keahlian. Nah, pelatihan kerjanya juga nih bisa dimanfaatin banget Abang Po. Siapa tahu kan dari pelatihan bisa dapat peluang kerja yang lebih oke, yang lebih mantep gitu ya Bang Po. Nah, selain itu, kalau misalkan yang masih nyari-nyari kerja, nih kan kita di rumah aja ya. Biasanya di rumah kan sambil nyari-nyari butuh apa? Butuh wifi nih ya Bang Po. Kita juga dapat wifi gratis nih ya Bang Po buat pengguna KTP-KTP Jakarta. Yang misalkan kuotanya tiba-tiba habis di tengah jalan, di tengah bulan ya Bang Po ya. Ini ada wifi gratis yang bisa dimanfaatin buat belajar, nyari kerja, nyari info gitu kan. Nah, terus abis itu kalau misalkan buat yang pengen belajarnya itu masih manual pakai buku, kita juga dapat peminjaman buku gratis di perpustakaan. Yang hobi baca, yang pengen nambah-nambah ilmu, bisa nih mampir ke perpustakaan, bukunya bisa dipinjam gratis nih. Nah, itu tuh buat yang pengguna KTP Jakarta aja ya Bang Po gitu. Selain itu nih ya Bang Po, kalau misalkan buat empo-empo nih yang jadi ibu rumah tangga terus kayak pengen produktif gitu kan, bisa nih kita mendapatkan bibit tanaman produktif nih Abang Empo, yang suka berkebun, yang suka nanem-nanem gitu kan, yang rumahnya suka ada ijo-ijonya nih Abang Empo. Ini bisa nih kita dapat bibit tanaman gitu. Abang Empo ini sebenarnya masih banyak nih Abang Empo ya, tapi nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: jam segini warung lo udah tutup, kagak kayak biasanya.
1: Gue tuh lagi kagak sanggup, Bang.
0: Ya, kenapa lu? Kagak sanggup jualan?
1: Lah bukan, kagak sanggup apa ya? Kayak kagak sanggup ngadepin sama diri gue sendiri gitu.
0: Maksud lo?
1: Belakangan gue susah tidur. Bangun tuh rasanya berat banget. Hal yang biasanya gue senengin aja tuh, sekarang kagak ada bikin gue seneng-senengnya.
0: Leha, lu itu udah tahap kecapean banget tuh, Leha.
1: Iya kali ya. Gue juga gak tahu, Bang. Rasanya kayak capek terus. Padahal gue gak ngapa-ngapain.
0: Yeh, jangan dipendam sendirian, ye. Kalau emang udah berat, ceritain aja. Gue pasti dengerin kok, Leha.
1: Yaudah, iye. Makasih ya, Bang. Gue cuma pengen ada yang ngerti kalau gue tuh lagi gak baik-baik aja.
0: Yaudah, mulai sekarang jangan ngerasa sendirian lagi, ye. Kalau lu belum sanggup ngadepin semuanya, kita hadepin bareng-bareng pelan-pelan, ye.

Terus ada pembinaan UMKM, vaksin rabies, steril hewan. Terus abis itu juga bebas PBB nih Abang Po. Terus ada derek kendaraan gratis, transportasi umum nanti juga bakal digratisin. Terus ada pasukan putih ya Bang Po, pasukan putih itu buat para lansia-lansia nih ya Bang Po, yang misalkan emang pengen cek kesehatan, itu nanti tim kesehatan yang datang ke rumah Bang Po nih gitu. Terus juga ada pemeriksaan kesehatan buat pengantin, layanan pemakaman gratis juga ada nih ya Bang Po. Aduh ini banyak banget ya Bang Po. Alhamdulillah ya sekarang kita udah makin upgrade gitu kan, udah banyak nih gratisin buat masyarakat gitu. Ayo seneng banget sih ya Bang Po. Apalagi nih ya Abang Po yang udah punya KTP ataupun yang udah tinggal di KTP lama gitu kan, ya udah di Jakarta udah lama banget gitu ya, udah ganti KTP mungkin yang lagi perpindahan-perpindahan gitu kan, yang KTP-nya udah Jakarta gitu. Sekarang tuh udah banyak banget yang digratisin ya Bang Po ya.

0: Sahabat budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Nah untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara legenda apa, kalau Teluk Kalangkangan dan Ginunggung ini memang ada hubungannya. Karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya. Sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini artinya masih berjijat, dia punya pengetahuan. Dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu di Boseng, ya Debalai atau Seng. Ya di rumah atap sen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Kronologisnya seperti itu.

0: Aceh atau disebut dengan Banua Boke sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Ginung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik itu sorbannya itu.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu Pak, karena ini merupakan sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan turban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini, tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah toli-toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali sudah terdaftar juga di sana ini Pak. Karena waktu itu masih Pak Herwin Jibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Banoboki.
2: Kalau masyarakat Lalos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau
0: pernah. Waktu masih zamannya Pak Pandai ini pernah diperingati itu di hulu sana itu, hanya kita bikin sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan tahun 67
2: desa.
0: Iya desa ini. Pisahnya Gindung dengan Lalos, karena Gindung dengan Lalos ini satu dulu. Ya satu ini pisahkan di tahun 67. Nah, diminta tiga persyaratan, lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini di kompleksnya saya punya nenek ini. Jadi ini dulu kantor ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, sekolah di belakang.

Sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, produser Ijan Urdian Bekti Eskom, penyelia musik Anwar, operator Wawan Kurniawansa, dan saya Mariani Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhikolbina pada Jumat kemarin mengapresiasi program pengolahan sampah organik menggunakan maggot yang dikelola Ketua RT di Karetengsin, Jakarta Pusat. Karena mampu mengolah hampir 30 kg sampah organik setiap pekan, program ini dilakukan menggunakan 20 biopon alat pencacah sampah, kandang alat black soldier fly, dan biopori dengan maggot yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pakan ikan agar tidak menumpuk. Elva berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mendukung program tersebut dengan menyediakan peralatan tambahan seperti alat pencacah berkapasitas besar dan saringan agar warga dapat mengelola sampah secara mandiri. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa MotoGP Indonesia 2026 digelar pada 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya menjadi tuan rumah ajang olahraga kelas dunia. Dalam gelaran tersebut, dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, akan bersaing dengan pembalap dari berbagai negara dengan harapan dapat menunjukkan potensi generasi muda tanah air setelah kesuksesan FIFA ASEAN Cup pada pekan sebelumnya. Teddy mengajak masyarakat untuk mendukung MotoGP Indonesia 2026 guna memperkenalkan keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia kepada dunia.

Budaya Jakarta. Eh Bang Po, nungguin ayah kagak nih ya Bang Po? Tadi ada iklan dulu ya Bang Po ya, yang tadi tiba-tiba, kenapa ini? Gitu kok nggak ada suaranya, ngantuk apa penyiarnya gitu kan. Tadi ada iklan dulu, biasalah Bang Po gitu kan. Tadi ngomong-ngomongin ini ya, tadi kan kita udah dapat banyak banget tuh ya Abang Po, apa namanya, fasilitas gratis gitu kan dari pemerintah DKI Jakarta gitu. Nah sekarang nih kita mau ngomongin tentang gubernurnya nih Abang Po. Jadi ini kan jam-jam segini lagi pada lapar-lapar ya Bang Po ya. Pak Pramono ini tuh punya makanan favorit lah Abang Po di Jakarta nih Abang Po. Nah itu kan bisa kali kita kecipratan juga kan gitu, kalau makan makanannya Pak Pramono kali aja rezekinya juga kecipratan ya Bang Po ye. Nah ini tuh ada 5 nih Abang Po. Yang pertama tuh ada Sop Buntut Cut Meutia di Jalan Menteng Kecil nomor 4 Menteng Jakarta Pusat. Nah ini tuh ya pada kayak sop buntut pada umumnya ya Bang Po ya gitu. Ada terus juga ada lauk-lauk lainnya juga, ada kayak perkedel, terus kayak ayam goreng, terus juga ada gulai kepala ikan RM Medan Baru ini di Jalan Krekot Bundar Raya nomor 65 Sawah Besar Jakarta Pusat. Nah, terus habis itu juga ada Sop Kaki Kambing Irwan di Jalan Panglima Polim nomor 56 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Habis itu juga ada nasi goreng kambing Kebon Sirih di Jalan Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat, tepatnya di Pusat Kuliner Jalanan di Jakarta Pusat situ nih Abang Po. Nah, terakhir nih ada Java Negara Gourmet Atelier di Jalan Pangeran Antasari Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lah Bang Po, emang selera-selera orang-orang pinter nih beda-beda ya Bang Po ye, kayak kelihatan enak-enak gitu kan. Nah yaudah deh, makanya kalau misalkan emang kepo-kepo gitu kan, pengen nyobain gimana sih rasanya, ini kan juga banyak kan, kebanyakan kaki lima nih ya Bang Po ye, bisa juga tuh dicobain sekalian juga bantu UMKM-UMKM-nya gitu kan Abang Po.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu, bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini pingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu pingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu. Sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995. Bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

104 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tadi kan kita bisa ngomongin ini ya, makanan-makanan nih gitu kan. Apalagi tadi walaupun di pinggir jalan agak menyebabkan kolesterol nih Abang Po gitu kan. Tadi kan kita ngomongin kesehatan mental ya, seberapa penting nih Abang Po. Selain kesehatan mental, kita juga harus sadar akan kesehatan diri sendiri. Apalagi kalau misalkan kita nih suka makanan-makanan yang berminyak gitu kan, makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi di dalam tubuh nih, biar tetap sehat dan aktivitasnya gak mudah keganggu nih Abang Po. Ayah nih punya cara-caranya nih Abang Po. Jadi walaupun makannya enak terus, tapi kita juga harus dibarengin sama beberapa makanan yang sehat-sehat nih Abang Po gitu kan. Yang pertama itu harus makan makanan yang banyak buah-buahan nih, kayak alpukat gitu kan. Terus juga selain itu juga yang berprotein, kayak telur, ikan, omega 3 nih Abang Po. Terus selain itu juga kita tuh bisa tuh makan gandum atau kacang-kacangan. Selain itu kita juga tetap ya harus ngurangin lemak-lemak jenuhnya nih Abang Po, kayak gorengan, makanan cepat saji, kayak gitu-gitu. Walaupun demen nih Abang Po, cuman ya kita gak bisa tiap hari, apalagi kayak sehari 10 kali, apa gak menumpuk itu minyak-minyak di badan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propat FM, suara budaya.

Jakarta, lagu Jakarta dari Semenjana nih ya Bang Po. Nah nih ya Bang Po, tadi kan kita masih ngomong-ngomongin tentang Jakarta ya Bang Po, terus juga tadi udah kesehatan nih. Nah yang kesehatan tadi nih ya Bang Po ya, selain makan makanannya juga tuh ya, kita tuh harus beberapa menghindari minumannya juga nih ya Bang Po, biar kolesterolnya juga gak naik, terus juga seimbang kesehatannya. Misal dari minum-minuman manis, terus juga janganlah minum-minuman yang ada alkoholnya tinggi gitu kan. Terus juga jangan lupa buat olahraga, walaupun yang gak berat-berat banget nih ya Bang Po, misal jalan kaki, sepedaan, berenang, berkebun juga, ya bebas deh apa aja deh. Terus yang terakhir nih, jangan lupa ngatur stres nih ya Bang Po. Nah jadi kan emang kesehatan jiwa dan hati mental itu tuh emang sepaket ya Bang Po ye, gitu kan. Nah ini tuh semuanya dua-duanya harus dijaga, harus sadar akan kesehatan diri sendiri nih ya Bang Po. Ya udah, itu dah nih ke-8 cara yang bisa diterapin buat Abang Po nih, biar menjaga kesehatan dan juga pola makannya juga nih ya Bang Po. Ya pokoknya jangan aneh-aneh dah hidup.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa Pemprov DKI terus mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran karena resiko meningkatnya akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Upaya yang dilakukan meliputi operasi modifikasi cuaca oleh BPBD selama terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan serta pemantauan penanganan kebakaran agar api tidak cepat meluas. Pramono juga mengimbau masyarakat untuk ikut mencegah kebakaran dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan instalasi listrik aman agar tidak terjadi korsleting. Beralih ke berita selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar PKB Award 2026 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan total hadiah 1 miliar yang dibagi ke dalam 6 kategori lomba kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Muhammad Hoizin di DPP PKB Jakarta Pusat Sabtu kemarin. PKB Award digelar sebagai bentuk apresiasi kepada santri pesantren dan ekosistemnya sekaligus mendorong kontribusi santri dalam menjawab tantangan zaman. Seluruh santri dan pesantren di Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini melalui sistem kompetisi dan penjurian langsung. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Mate burem pake kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

Budaya Jakarta. Abang Po, masih bareng Ayen ya Bang Po. Ya Po awak nih, tadi kan udah nemenin dari jam 12 ya Bang Po ya. Nah Bang Po tadi, ya pokoknya hari ini kita ngebahasnya tentang kesehatan-kesehatan ya Bang Po ya. Kesehatan diri, kesehatan mental gitu kan. Bang Po, sekarang kan udah musim pancaroba ya Bang Po. Pasti nih udah banyak banget nih penyakit-penyakit, sakit-sakit yang kita nih udah pada kena gitu kan. Apalagi kayak batuk pilek, kayak gitu-gitu tuh. Biasa kan itu kalau pancaroba tuh udah biasa ya Bang Po. Tapi apalagi nanti nih pas musim hujan, pasti tuh ada banyak nyamuk gitu kan. Banyak hewan-hewan kecil yang tanpa disangka itu bisa menyebabkan penyakit gitu kan. Salah satunya nih si nyamuk ini nih ya Bang Po. Nah apalagi nyamuk si Aedes aegypti nih. Abang Po tau kagak tuh nyamuk apaan gitu kan. Itu tuh nyamuk buat penyakit DBD nih ya Bang Po. Makanya nih ya Bang Po, sebelum si DBD ini menyerang atau si nyamuk ini ngegigit nih ya Bang Po, Abang Po harus lawan duluan ya Bang Po. Masa iya ngelawan teman bisa, ngelawan ke tetangga bisa, nyamuk kagak bisa dilawan, gimana itu?

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

4 Suara Budaya Jakarta. Bang Pan, nah, tadi kan ngomongin DBD ya, terus sekarang ini DBD tuh udah mulai ada-ada lagi nih, muncul-muncul lagi. Dia tuh bisa ke semua orang nih ya Bang Po nyerangnya, entah itu anak-anak, lansia, ibu hamil, ataupun orang-orang yang memiliki daya tahan tubuhnya nih lemah nih ya Abang Po ye. Nah itu kan juga apa ya, jadi tuh ya jangan mentang-mentang ah ayah mah masih kuat kok gak akan kena DBD, itu gak bisa ya Bang Po ye gitu kan. Namanya sakit kan ye, gak ada yang tahu. Nah Bang Po, buat yang udah ngerasa-ngerasa nih, mulai demam, terus nyeri otot, terus sakit kepalanya parah banget, mual muntah, ataupun juga kecapean, kayak terus ada ruam-ruam bintik-bintik merah gitu kan. Terus juga biasanya nih kalau orang-orang DBD tuh gusinya nih berdarah atau mimisan. Ayah juga pernah Abang Po kena DBD, waktu itu DBD sama tipes. Duh, apa kagak lemes banget itu, sampai dirawat seminggu Abang Po di rumah sakit gitu kan. Makanya itu, nah pokoknya hindarin dah tuh yang namanya sampah-sampah di sekitar rumah, ataupun juga selokannya pada dibersihin Abang Po, biar nyamuk-nyamuk nih pada hilang gitu kan. Apalagi nanti pas musim hujan ya Abang Po. Tapi kalau misalkan udah ada gejala kayak gitu tuh ya jangan panik ya Bang Po. Nah yang kayak yang ayah bilang tadi tuh, jangan lupa nguras-nguras air yang ditampung-tampung gitu kan. Terus juga sampah-sampah, sambahin juga tuh ada bubuk larvasida gitu kan, di penampungan airnya tuh ditaruhin tuh bubuk itu gitu Bang Po ya, biar nyamuk-nyamuknya ini auto hilang dan terhempas.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nih Abang Po ya, tadi kan Ayu udah ngomongin tentang kesehatan jiwa dan raga nih Abang Po. Tapi emang keduanya itu tuh harus dijalanin dan harus dijaga secara barengan ya Abang Po. Soalnya nih, kalau misalkan kayak badan lagi gak fit, tapi abis itu juga jiwanya gak fit, kan susah nih Abang Po ya buat aktivitas gitu. Makanya nih pikiran sama hati sama badan nih harus dijaga Abang Po. Selain rajin olahraga Abang Po, harus rajin juga tuh menjaga kesehatan gitu kan. Pinter-pinter ngasih waktu buat istirahat Abang Po. Gak usah ngerasa kayak, ah cemen nih gitu kan, istirahat mulu, butuh jeda mulu, butuh waktu sendiri mulu gitu. Itu gak apa-apa Bang Po, kalau misalkan emang itu bikin Abang Po senang, kalau misalkan itu bisa bikin Abang Po ketawa, balik lagi moodnya gitu kan. Kalau nangis, ya nangisin aja gitu kan ya. Emang kalau misalkan emang udah gede, emang gak boleh nangis Abang Po? Boleh nangisin aja, daripada nanti stres, nanti malah ditumpuk-tumpuk masalahnya, hatinya gitu kan. Keluarin aja gitu kan. Terus juga jangan lupa untuk ngerawat badan, ngejaga hati, gak boleh tuh sirik-sirikan gitu kan Abang Po, iri-irian dah, kagak bagus dah kayak gitu gitu kan. Nanti capek hati Abang Po gitu kan. Makanya itu jiwa dan raga ini untuk kesehatan kita sendiri nantinya Abang Po ya. Nah Abang Po, nanti kita ketemu lagi nih Abang Po di jam 3 Abang Po. Nanti biasa nanti jam 3 tuh ada dangdutnya ya Abang Po. Nanti yang mau request-request atau mau telepon gitu kan, boleh di 0812-1124-928. Kalau telepon biasanya di 021-350-4510. Jangan kemana-mana Abang Po.

0: Abang Boss, saya Kino Dan,
1: saya Kemil Zen,
2: saya Evi Masamba,
3: Aye Benito,
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, Aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan jalan tembus arteri Kelapa Gading yang menghubungkan Rumah Sakit Gading Pluit dengan Terminal Pulau Gadung Jumat kemarin dengan target penyelesaian pada 2027. Jalan sepanjang 1,8 km ini dibangun untuk memangkas jarak dan waktu tempuh, mempermudah akses ke transportasi publik, serta mengurangi kemacetan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Meski belum rampung, jalan tersebut sudah difungsikan secara terbatas untuk kendaraan dari arah barat menuju utara. Sementara Pemprov DKI juga melakukan perbaikan jalan dan penataan fasilitas umum di kawasan sekitar. Beralih ke berita lainnya, Abang Pau upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Madara, Kejabatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah terus dilakukan secara intensif oleh Polres Barsel bersama TNI, BPBD, KPHL, dan Masyarakat Peduli Api atau MPA, juga unsur-unsur terkait. Sampai hari ini, tim terus melakukan pengecekan secara berkala saat pemadaman. Tim juga menggunakan cairan pemadam X-Fire untuk mengatasi kobaran api yang meluas hingga mendekati tepi jalan raya di lahan kering dan bergambut. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 16.

0: selanjutnya. Nyak nyak nyak.
1: 92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak. Abang Po hari ini bareng Aye ya. Bang Po sore ini Po Awa atau Po Najuan ya Bang Po. Gimana Bang Po sore-sore kabarnya gitu kan? Ada yang udah dengerin dari siang apa? Ada yang baru masuk juga nih ya Bang Po, nungguin dangdutnya nih. Aduh ini udah kering-kering aja, udah kering-kering nih ya Bang Po ya dari tadi ya Bang Po. Nah ini tuh tadi tuh ada beberapa request juga Bang Po ya, tapi kali ini tuh tadi Ayu udah sebar tema juga ya Bang Po tentang gimana Bang Po ngadepin kesehatan mental, jiwa dan raga Abang Po. Tapi nanti ya abis ini kita angkat-angkatin ya abis ini ya Bang Po, sabar dulu Abang Po.

0: Cing, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya.
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir boljuk nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gas sih.

0: Polaras nih. Polaras di Sambas udah request. Bukan Polaras, Mpo Siska. Aduh, maaf ya salah baca, ini Mpo Siska. Requestnya di sampai bawah di Avan. Nah, kita angkat telepon dulu ya, Bang Po. Dangdutnya.
1: Nyok.
0: Nih, Bang.
1: Tumben itu siaran dari.
0: Iya, Bang.
1: Siaran dari siang sampai.
0: Benar, sore. Dari siang nanti sampai malam, Bang, ayo ini.
1: Biarin terus diborong terus sampai jam 8 malam.
0: Aduh, gengkor, gitu. Bang, kalau sampai jam 8.
1: Iya, lumayan sampai jam 8 emang.
0: Iya. Bang, ini Bang siapa ya? Kenal tapi lupa Bang namanya nih, belum hafal ini.
1: Lupa. Pak Hasan.
0: Oh, Pak Hasan. Iya. Pak Hasan, gimana Pak Hasan? Ya. Itu kalau Pak Hasan jaga diri, jaga jiwanya gimana tuh biar sehat terus, apa kagak irian apa gimana gitu.
1: Yang penting kita hidup itu harus ini aja. Ya lebih fleksibel aja, jangan suka iri-irian apa adanya aja. Menjaga kita kan, menjaga image ya perlu. Tapi enggak perlu lah iri-irian, enggak perlu buat apa kalau iri-irian gitu.
0: Iya, betul banget
1: jaga mental
0: itu, Bang.
1: Kita.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, kalau buat kesehatan
1: terutama kita.
0: Kenapa
1: kalau
0: itu?
1: Terutama kita itu emang ya perlu kita bergaul, perlu kita ini kan kita mental kita juga harus perlu di ini. Makanya kita di situ perlu bisa interaksi dengan kawan-kawan atau dengan tetangga, dengan misalkan di kalangan atas bawah juga kan kita harus punya sikap yang punya mental yang baik.
0: Iya.
1: Kita nggak perlu iri-irian karena emang ada sih juga orang yang carmuk terhadap apa yang lain ini dari muka, tapi kita menyikapinya biasa aja.
0: Iya.
1: Jangan terpancing lah.
0: Iya dah.
1: Hal yang seperti itu.
0: Iya udah.
1: Bawa.
0: Oke Bang, Bang mau request lagu apa Bang?
1: Coba saya request lagu itu Neng, lagu Umi LP, lagunya Gula-Gula ya.
0: Gula-Gula, ada salam-salam gak Bang?
1: Ada itu ada Bang Aris, ada Bu Umi, ada Ica di Bone, ada Bu Dindin, ada Bang Haji Amsar, Bang Zen, Bang Husnan, begitu.
0: Oke
1: deh Bang. Buat semua yang monitor di Indonesia, itu ada SD kan ntar itu, jam 4.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya Bang.
1: Oke, ya buat bawa petugas ya.
0: Iya, makasih ya Bang. Assalamualaikum.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Bang Po ini ada lagi nih, ada telepon dari Bang Aris nih, Bang Aris. Coba kita angkat ya. Assalamualaikum, Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam. Dangdut Nyok, Nyok.
0: Nah, Bang Aris. Lagi di mana Bang Aris?
2: Di rumah Neng.
0: Oh di rumah. Oh ya udah. Bang Aris gimana? Bang Aris kalau Bang Aris gimana cara menjaga kesehatan diri dan jiwa raganya nih Bang Aris? Olahraga kah atau ngapain gitu?
2: Ya kalau untuk mencegah kesehatan diri ya kita emang perlu ya kan dari olahraga terus apa sih? Dari pola makan yang beraturan.
0: Mm-mm.
2: Ya terutama kita olahraga lah Neng ya, kalau perlu-perlu ya pagi kita berjemur dan jalan kaki seperti itu Neng, maksudnya gitu.
0: Ya oke dah. Bang Aris mau ya. Request lagu apa Bang?
2: Oh langsung nih Po.
0: Iya langsung.
2: Dari ini deh Bang Haji Roma Irama.
0: Oh apa itu?
2: Rupiah.
0: Oke.
2: Okay. Ada enggak?
0: Iya. Mau salam-salam enggak, Bang?
2: Salam-salamnya tadi untuk Bang Hasan ya.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Pagi, Bang Mani, sehat selalu. Kakung Jo, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Bang Iwan Tantoso, dan semuanya deh, Neng, ya, yang ada di Pro 4 FM. Tetap sehat dan semangat. Terutama untuk Neng Wawa ya. Yeah.
0: Iya. Oke, makasih ya Bang. Kita anterin dulu ya Bang lagunya.
2: Sama-sama.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Bang Po, ini ada banyak juga nih di chatnya ada Polaras, Po Siti Maisaro, terus juga ada Bang Nurdi Gaffer gitu kan. Nah ini kita antrein dulu ya Bang Po lagunya satu-satu. Dan kemana-mana tetap di Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Eh, Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Halo, Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok, masih bareng aja nih ya Bang Po. Nih kita baca-bacain ya nih, ada chat masuk nih. Selamat sore Bang Jojo, Po Laras, ayam Po Awa. Nanti Bang Jojonya nanti jam 7 ya, gitu kan. Udah kangen aja ini sama Bang Jojo ya kayaknya. Po Laras nih katanya mau request lagunya Lesti, judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salam buat semua aja gitu. Oke Po, nanti ayah antriin ya Po. Terus ini juga ada dari Mpo Siti Maisaro atau Mpo Sitma nih. Mpo Sitma itu di Kalianyar, dia mau request lagu Rita, Idaman Hati gitu. Salam-salamnya buat Bu Dindin, Pak Haji, Kong Dani, Bang Haris, Bang Ali Topan, sama semuanya tetap sehat selalu. Oke Mpo, nanti Aye puterin juga ya gitu, tapi antri ya Po. Terus juga ada Bang Nurdi Gaffer nih. Bang Nurdi Gaffer itu requestnya Dewi Persik nih, Dewi Persik. Nah tapi Bang Nurdi ini ngerespon nih ya Bang Po, katanya temanya buat jaga tubuh nih biar sehat gitu kan, biar seger, pola makannya tuh harus dijaga Bang Po gitu. Nih ada juga nih Bang Apip di Sumenep. Kalau menurut saya ngejaga kesehatan jiwa dan raga tuh penting banget. Caranya rutin olahraga, makan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup gitu kan. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Mau dengerin lagunya Rombongan Bonong Koplo, Kasih Tahu Mama. Salam buat Mas Haris, Kang Dani, Uni Linda, Cik Guria, Mas Orik sama Po Awa. Salam kenal. Iya Bang, salam kenal juga ya Bang. Nah ini ada telepon nih, coba kita angkat ya. Dangdutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdutnya.
1: Nyonyonyo.
0: Nah iya, Bang Haidar, di mana nih Bang? Dari mana?
1: Masih di sini kok, masih di Depok kok. Tenang
0: oh,
1: aja.
0: Oh, di Depok. Iya, Bang Haidar, ya. Gimana Bang Haidar? Menurut Bang Haidar, gimana caranya biar ngejaga kesehatan jiwa dan raga nih Bang Haidar?
1: Jiwa dan temanya ya.
0: Iya Bang, betul.
1: Oh, kalau saya sih ya santai aja lah.
0: Santai aja santai ya Bang aja. Slow aja ya, iya. Jalanin aja hidup ini.
1: Santai, denger lagu. Udah tuh doang.
0: Kalau ininya iya. Mau request lagu apa nih Bang?
1: Iya. Ah, apa?
0: Mau request lagu apa?
1: Yang itu deh, yang Rizky Ridho, yang lagunya Tidak Semua Laki-Laki itu ada nggak?
0: Ada. Oke, yang ya, itu ya tuh. Bang. Mau salam-salam nggak?
1: Nggak.
0: Nggak.
1: Buat semuanya aja.
0: Oh, buat semuanya.
1: Buat Pak, selamat bertugas sampai selesai itu aja. Terima kasih.
0: Oke, makasih Bang. Nah Bang Po ini udah banyak ini ya antriannya, nanti kita antriin dulu ya Bang Po yang tadi udah disebutin tuh dari Po Laras, Bang Nurdi, Bang Apip gitu kan, Bang Haidar gitu. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Dangdutnya, nyok-nyoknya. Abang Po, mohon maaf ya Bang Po, kalau misalkan Sabtu nih gak bisa lama-lama ini request dangdutnya, ya kan? Soalnya nanti dari jam 4 sampai jam 5 nih yang biasanya masih bisa request nih, kita bakal ada top chart nih. Nanti lagu-lagu yang sering diputer itu bakal diputerin di sini. Jadi mohon maaf ya Bang Po, gak bisa lama-lama. Nah, terus nanti kalau misalkan ada lagu-lagu yang belum keputer, mohon maaf ya Bang Po, gitu kan? Sampai ketemu nanti di dangdutnya edisi berikutnya.
1: Banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Perumpat Jakarta. Cuma di RRI Perumpat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Abang Po PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau PT JIP meraih 3 penghargaan dalam ajang The 8 Anugrah Humas Indonesia 2026 di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah atas keterbukaan informasi dan inovasi komunikasi perusahaan. 3 penghargaan tersebut yaitu Bronze Winner kategori, PPID terbaik subkategori PPID pelaksana, media internal terbaik subkategori video profile, serta kanal digital terbaik subkategori media sosial. Corporate Secretary dan TJSL PT JIP Medik Endra Wahyudi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, mitra usaha, serta lebih dari 400 pengusaha yang berada di kawasan industrial Pulau Gadung. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri PPPA Arifatul Khairil Fauzi menyampaikan bahwa anak penyandang disabilitas hanya ingin didengar, diterima, dihargai, dan dilindungi, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang saat membuka Special Kids Expo 2026 di GICC hari ini. Ia mendorong pemerintah daerah dan penyelenggara SPEC-IX memperkuat kolaborasi melalui pendataan kebutuhan, pemetaan masalah, serta penyediaan akses gizi, kesehatan, pendidikan, dan alat bantu bagi anak penyandang disabilitas. Arifatul berharap kerjasama Kementerian P3A, Pemprov DKI Jakarta, dan SPEC-IX dapat menghasilkan langkah nyata untuk memenuhi hak serta melindungi anak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 17.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Po, happy weekend. Sudah jam 4 seperti hari Sabtu ya. Waktunya Bang Zaki nih yang nemenin Abang Po semuanya di S Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Abang Po, kalau dipikir-pikir nih S Degan udah banyak banget ya episode-nya. Kurang lebih ini udah episode ke-122. Wah, udah lama juga ya. Berarti udah banyak banget nih lagu-lagu dangdut yang masuk keluar di chat kita. Penasaran? Minggu ini ada satu lagu nih yang harus keluar, yaitu lagu Lady Rara dengan Anggap Aku Tiada, harus out alias keluar dari chat kita ya. Gak apa-apa lah Rara ya, mudah-mudahan nanti ada lagu baru lagi yang bisa masuk di S Degan. Bareng Bang Zaki pastinya satu jam ke depan 10 lagu dangdut andalan siap dimulai dari posisi terbawah. Yang ternyata adalah new entry kita satu-satunya untuk minggu ini. Masih dari ajang pencarian bakat nih, kompetisi nyanyi. Ada Feel Dan di nomor 10 dengan lagu barunya, Berjuta Bahagia.
3: Nomor 10.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Sophia.
2: Apa Bang?
1: Eh Sophia, ayo mau nanya nih.
2: Nanya apa tuh?
1: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
2: Kayaknya karena dia lebih praktis deh Bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
1: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
2: Iya Bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
1: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
2: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum Bang.
1: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
2: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet Bang.
1: Oh iya ya, pantas aja sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam, tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
2: Belum sampai kantor udah capek duluan, kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
1: Iya juga ya.
3: Hai, aku Cisucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
4: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
0: Nomor 9 siapa ya?

0: Ih, weh luar biasa. Kura-kura dalam perahu ini rekor loh. Udah 15 minggu di chat kita. Pantes lah ya kalau turun terus nggak apa-apa. Udah lama banget nih di chat kita. Oke, masih kita lanjut. Sekarang kita ke nomor 8. Ada lagu Hipdut yang asik banget nih beat dan liriknya dari Teletap. Langsung aja ini dia Legit.
1: Nomor 8.

0: Podcast Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Shh, kita lihat di nomor 7 ada siapa.

Adat apa? Barusan kita dengerin di nomor 7 dari Sandrina featuring Cum. Oke, Abang Po, selamat sore nih untuk yang baru aja dengerin S Degan, yang lagi dengerin di 92,8 FM atau di aplikasi RRI Digital. Kita udah mau masuk sekarang ke nomor 6, kolaborasi yang luar biasa banget dari duo Anggrek featuring Eko Show. Langsung aja deh, Senayan.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Taganaga dari King Nasar minggu ini naik 3 peringkat ke nomor 5. Ini mungkin vibes mau konsernya udah makin berasa, makanya lagunya naik terus di chart kita ya. Oke, kita tinggalin King Nasar, kita lanjut ke posisi keempat. Ini lagu juga udah lama banget nih, 12 minggu di chart kita. Mantep bener, menyala bener. Yes, betul banget. April di Akademi 7 di nomor 4 dengan menyala.
1: Nomor 4, ada siapa?

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Dari kecil belajar.
4: Halo, aku April DA7. Jangan lupa ya dengerin terus Dangdutnyo di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyak-nyaknya.

0: Podcast Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Selamat sore Abang Po yang baru aja dengerin Pro 4 di RRI Digital atau di 92,8. Telat-telat dikit kagak apa-apa lah ya. Masih ada nomor 321 yang siap akan ayo puterin. Tapi ngucapin selamat weekend dulu deh untuk Abang Po yang udah di jalan nih sama keluarga tercinta atau orang-orang tersayang. Atau mungkin weekendnya di rumah aja, gak apa-apa. Yang penting tetap bisa dengerin Pro 4 FM RRI Jakarta, oke? Okay? Di nomor 3 kita bergoyang Hipdut You bareng Naikila dengan MMG Main Gue.
2: Udah di posisi 3 nih.

0: Itu dia MMG, main-main gue dari Nike lah. Masih kita lanjut, sekarang kita naik ke nomor 2 alias runner-up, yang adalah mantan juara kita. Aduh, turun nih. Eri Susan, minggu ini turun ke nomor 2. Langsung aja deh, ini dia, berkeping-keping.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Saya Hari Putra, stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.

0: Abang S Degan Recap. King Nasar naik 3 peringkat minggu ini ke posisi 5 dengan Astaga Naga. Menyala dari April di Akademi 7, udah 12 minggu di chart kita. Minggu ini di nomor 4. Di nomor 3, Hipdut. MMG, main-main gue dari Naikila. Mantan juara kita minggu ini harus turun tahta, Eri Susan dengan Berkeping-keping. Berarti Bang Po udah tahu dong siapa juaranya? Bergoyang Hipdut kita sama lagu Centil satu ini. Selamat ya untuk Akbar Calai dan Ningse dengan Astaga Bercanda. Jadi yang terbaik minggu ini di chat kita pastinya Ayah puterin. Tapi Ayah pamit dulu ya. Udah hampir 1 jam nih nemenin Abang Po. Insya Allah Sabtu besok ketemu lagi kita di jam 4 sore. Abis Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara baru kita di chat, Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda.
1: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas kontingen spesial Olimpik Indonesia atau SOINA DKI Jakarta untuk mengikuti Pekan Olahraga Spesial Nasional 2 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 13 sampai 19 Oktober 2026. Dengan harapan meraih juara umum, kontingen berjumlah 220 orang terdiri dari 120 atlet, 57 pelatih dan 43 ofisial yang akan bertanding dalam 7 cabang olahraga yaitu atletik, bokia, bulu tangkis, renang, senam ritmik, sepak bola, dan tenis meja. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh berupa seragam, perlengkapan olahraga, akomodasi, serta dukungan moral dan material untuk membantu para atlet disabilitas meraih prestasi dan meningkatkan kemandirian melalui olahraga. Beralih ke berita selanjutnya, Abang Po, BMKG menetapkan Aceh dan Sumatera Utara berstatus siaga. Kedua provinsi berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, layanan publik, serta infrastruktur. Cuaca hujan lebat hingga sangat lebat pada periode 10 sampai 12 Oktober 2026 ini bisa menjadi salah satu faktornya. Peringatan ini diumumkan BMKG melalui akun Instagram resminya Info BMKG pada hari ini. Dengan status siaga di Aceh berlaku pada 10 dan 12 Oktober, sedangkan Sumatera Utara pada 10 sampai 12 Oktober. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 18.

92,8 FM Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Aye, Po Awa. Bosen gak nih Abang Po Aye lagi kayak lama bener ini si Awa ini ya, gitu kan kali. Ya enggak apa-apa Bang Po nih, Aye di sini sampai jam 7 nanti ya. Nanti habis jam 7 baru nih ganti orang gitu kan. Abang Po tadi udah ada dangdutnya nih Abang Po ya. Sekarang kita masuk ke segmen Blantek, obrolan tanpa tek. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya Bang Po ya. Abang Po ini sekarang nih udah mulai-mulai ngantuk nih Abang Po dari jam 12 ini kan. Aye udah kiep-kiep banget ini, butuh banget kopi Abang Po gitu kan. Tapi nih ngomong-ngomong kopi Abang Po, kopi tuh bukan asal-asalan tahu Abang Po. Ternyata kopi juga bisa bikin relax Abang Po. Nah Abang Po kalau yang kepo-kepo nih Abang Po, jangan kemana-mana Abang Po ya, tetap di 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nonton bioskop.

sama nih sama kayak ayah nih. Ayah bingung banget ini. Kayak udah ngantuk gitu kan, udah pusing, kayak harus ngapain ya Bang Po ya? Bang Po jam-jam segini tuh lagi pada ngapain ya Bang Po? Apakah ada yang ngantuk juga, yang pusing juga, apa masih ada yang jalan-jalan ya Bang Po? Kan masih di weekend ya Bang Po ya. Ini tuh Abang Po ngomong-ngomong nih ya, katanya kalau misalkan ngehirup aroma kopi nih jadi nggak pusing ya Bang Po. Bener gak sih nih ya Bang Po? Soalnya ayah nih dapat dari Detik Food, kalau misalkan ada jurnal yang mempublikasikan mahasiswa Jepang ini tuh minta disuruh buat ngirup kopi selama 5 menit nih. Jadi kopinya habis jadi nih 5 menit diseduh, itu tuh suruh dihirup sama mereka gitu kan. Gak suruh diminum, dihirup aja, cuma nyium-nyium bau-baunya gitu kan. Eh ternyata Abang Po habis minum dan menghirup aromanya itu, bukan minum, menghirup aroma. Habis menghirup aromanya itu, lelah, tegang, cemas, bingung, pusing, itu tuh semuanya kayak hilang Abang Po. Jadi turun dah itu aura-aura negatif yang kayak gitu-gitu. Nah, otak juga tuh ikut ngerespon ya Bang Po. Katanya peneliti ini menggunakan alat EEG untuk mengamati aktivitas listrik otak nih yang menghirup-menghirup ini. Dan hasilnya katanya peningkatan setelah menghirup kopi ini, relaksasinya nih meningkat itu, meninggi gitu kan. Nah, artinya aroma kopi ini mungkin juga ada kaitannya dengan rasa lebih rileks. Nah, walaupun gitu nih ya Bang Po, hasil ini tuh belum tahu nih, belum dikaji lagi kenapa aromanya doang ini bisa membuat tubuh rileks nih. Oh, pantesan aja ya Bang Po ya, ada ini yang minyak wangi rasa kopi kayak gitu-gitu kan ya. Mungkin juga itu tuh yang bikinnya tuh udah ngeriset dulu nih ya Bang Po, udah cari tahu dulu. Oh, kayaknya nih kalau bawa kopi bisa ini gitu kan, buat menurunkan kestresan, misal pulang dari luar terus masuk rumah, bawa kopi, enak banget gitu kan. Ya udah dah, ayo mau ngehirup kopi dulu dah biar kagak pusing ya Bang Po ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cing, nyak babe, abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Abang Po kagak berasa ini waktu udah sore aja Bang Po ya. Bentar lagi nih kita bakal memasuki waktu azan maghrib ini ya Bang Po. Buat Abang Po yang beragama Islam yang menjalankan sholat maghrib, yuk siapin diri buat menunaikan ibadah sholat maghrib dulu ya Bang Po ya. Yang lagi di jalan hati-hati, jangan buru-buru, boleh melipir dulu bentar ya. Utamain keselamatan biar sampai rumahnya selamat ya Bang Po. Nanti azan bakal di 17.49, jadi ya udah. Kita sambil nunggu azan dan siap-siap gitu kan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empon, cangcinya babe, dimana aja anda berada, saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Jup.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Propat FM, suara budaya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyerap aspirasi pengemudi ojek online melalui dialog di gedung DPRD DKI Jakarta Jumat kemarin, membahas kebutuhan shelter khusus, fasilitas parkir gratis, dan kendala selama bekerja. Wibi menyatakan akan meneruskan masukan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta mendorong usulan parkir gratis selama 30 menit untuk dibahas bersama panitia khusus tata kelola perparkiran dalam revisi peraturan daerah tentang perparkiran. Para pengemudi ojol berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata agar mendukung kenyamanan dan kelancaran aktivitas. Beralih ke berita selanjutnya, Bangpo BPBD Provinsi Lampung mengumumkan status Gunung Anak Rakatau naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak 9 Oktober 2026 kemarin di jam 10 malam. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi aktivitas vulkanik 9 Oktober kemarin hingga 19.20 waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Rakatau tercatat mengalami 9 kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi hingga 32 detik. Sementara tinggi kolom erupsi tidak teramati menanggapi peningkatan aktivitas tersebut. Kepala BPBD Lampung Aswarodi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi dampak erupsi. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 19.00.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Ayah nih, Po Najwa di Blantek ya Abang Po. Ayah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Abang Po yang menjalankan. Abang Po, ini kan udah mulai-mulai malam ya Abang Po, apalagi ini malam minggu. Ini Ayah malam minggu masih di sini nih Abang Po. Gak apa-apa ya, bentar lagi juga nanti kan kita istirahat gitu kan. Kita tukeran nih sama Bang Jojo nih, tadi yang udah nunggu-nungguin Bang Jojo gitu kan. Nah Bang Po, ini udah mau malam, terus ini malam minggu, Ayah dari sini mau kemana ya? Abang Po, kata Abang Po, Ayah mending langsung tidur apa malam mingguan ini? Tapi Ayah sih kayak pengen nongkrong-nongkrong dulu gitu loh, malam minggu kayak gini nih Abang Po, kayak gak mau langsung pulang. Tetap aja ya, walaupun akhir pekannya nih kerja gitu, tapi kan apa ya, suasana-suasana akhir pekan itu beda Bang Po ya. Tetap main-main tuh mau aja walaupun besok kerja lagi. Ya udah deh Bang Po, kayaknya Ayah mau nyari ini dulu dah, tempat-tempat buat nongkrong-nongkrong. Abang Po kalau ada rekomendasi boleh ya kasih tau Ayah. Ayah mau cari dulu Bang Po.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

Hey hey hey hey, 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Ini lagunya Guyon Waton, sedih ya Bang Po ya. Tapi kita gak boleh sedih karena ini malam minggu kan, kita harus bahagia. Abang Po gimana, udah ketemu belum tempat buat nongkrong-nongkrongnya, buat mengisi weekend-weekendnya? Ini Ayah nih ada dikasih tahu nih dari beberapa orang-orang dan juga ada beberapa referensi yang Ayah dapat dari media sosial ini ya Bang Po. Yang pertama itu ada lapangan banteng ya Bang Po. Siapa sih yang gak tahu lapangan banteng ya? Apalagi deket sini, apa kita ke lapangan banteng ya Bang Po ya? Soalnya kan deket sini nih ya, deket RRI, deket Monas, deket Istiqlal. Kayak tempatnya nih strategis banget ya Bang Po buat didatengin. Makanya kan banyak banget, kayak ramai banget kayaknya kalau malam minggu nih di lapangan banteng. Tapi di lapangan banteng ini ada jam tutupnya nih ya Bang Po. Dia tuh tempatnya kan di Sawo Besar nih, di Jakpus. Kalau dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 8. Nah kalau Sabtu Minggu itu jam 6 sampai jam 9 ya Bang Po. Lewat sejam lah ya, mungkin emang weekend kan. Nah terus ini masih di sekitar-sekitar sini lah ya, di Kota Tua. Kalau ini tuh bisa sambil foto-foto, karena kan ini kan bangunannya vintage-vintage ya Bang Po. Buat Abang Po yang mau nostalgia nih ke zaman dulu gitu kan, sambil bawa keluarga, bawa orang terkasih gitu, boleh nih ke Kota Tua. Kalau ini dia tiap hari 24 jam nih ya Bang Po. Nah ini gratis ya tiketnya. Tapi kalau misalkan emang mau naik wahana gitu kan, ada sepeda kalau gak salah nih ya Bang Po. Itu tuh dimulai di sekitaran 2.000 sampai 10.000 nih ya Bang Po. Terus juga ada Pantai Ancol. Yang pengen mantai tapi kayak gak mau kejauhan ke Anyer gitu kan, bisa nih ke Ancol gitu kan. Ini kalau di Ancol itu tiap hari dari jam 6 sampai jam 6 pagi nih sampai jam 12 malam. Tiket masuknya di 25.000. Nah, Monas juga ternyata ada nih ya Bang Po. Monas itu menjadi salah satu destinasi wisata malam yang dicari-cari nih sama warga Jakarta nih ya Bang Po ye. Ini mah seberang aja banget nih Monas. Kalau ini dari Selasa sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 10 nih ya Bang Po. Nah, dia kalau dia ada tiket masuknya nih dimulai dari 5.000 sampai 15.000. Nanti bakal ada yang lain ya Bang Po, tapi tungguin dulu, jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

Budaya Jakarta. Bang Pon ya, ya lanjutin lagi ya. Tadi yang tempat-tempat buat nongkrong malam-malam nih, buat ngelamun-ngelamun kecil, ngelamun-ngelamun cantik, ngelamun-ngelamun manja nih ya Bang Po ya. Nah, yang kelima nih ya Bang Po, itu ada di Senayan Park. Geser dikit nih ya Bang Po, agak ke mau ke Jaksel-Jakselan gitu. Nah, kalau ini tuh ada ini ya, yang di atas jembatan kayak gitu kan, kita melihat suasana kota Jakarta dari atas. Ini bisa nih ya Bang Po. Kalau ini tuh dibuka dari Senin sampai Kamis. Kalau dari Senin sampai Kamis itu jam 10 sampai jam 9. Kalau Sabtu Minggu tuh dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi nih ya Bang Po. Nah, kalau misalkan emang yang mau ke arah pik-pik nih ya Bang Po, di pik juga banyak nih ya Bang Po. Ada Cove at Batavia, terus juga ada Pancoran Peak, terus ada Larifera Peak. Nah, ini di Peak juga lumayan banak. Ada Old Shanghai, dia di Sedayu City gitu kan. Terus ada Jalan Sabang, ini buat makanan-makanan nih, street food gitu kan. Ada Claypot Popo, street foodnya, ada Ben Seafood, ada Kopi Ko Acung, terus masih dah banyak lagi. Dan pastinya nih ya Bang Po, ada Blok M. Emang Blok M ini gak pernah ketinggalan buat dijadiin salah satu destinasi wisata ataupun destinasi kunjungan orang-orang ya Bang Po. Mau dari Jakarta, luar negeri, luar kota, luar-luar angkasa juga kayaknya semuanya bakal ke Blok M nih ya Bang Po.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sana.

0: kabar berita jam 19.
1: Abang Po, pelanggan MRT Jakarta yang menggunakan kartu uang elektronik yang dikeluarkan beberapa bank seperti Mandiri, BNI, BRI, BCA, Bank Jakarta, dan kartu multitrip komuter lain dapat melakukan pengetepan di reader Jaklingko yang tersedia di Passenger Gate Stasiun mulai 12 Oktober 2026. Migrasi sistem pengetepan pembayaran tiket tersebut memperkuat integrasi transportasi publik bersama Jaklingko. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primantantio, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin mudah, nyaman, dan tanpa hambatan khususnya bagi pelanggan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi publik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan status Gunung Anak Krakatau menjadi siaga atau level 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau resmi meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga terhitung sejak 9 Oktober 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kenaikan status Gunung Anak Krakatau tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Babang Po. Ketemu lagi bareng Ajeriti ya untuk malam hari ini ya di putaran terakhir Blantek obrolan tanpa teks. Abang Po tadi udah dibawain sama Neng Najwa Nafisa ya. Nafisa ya, mohon maaf, kita kan lidahnya lidah Betawi. Jadi P dat tuh ya. Yeah. Jadi Nafisa ya. Harusnya Nafisa. Gimana kabarnya Bang Po di hari ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Di malam hari ini Abang Po boleh kirim gimana kabarnya, salamnya gitu. Salamnya. Kondisi tempatnya Abang Po gimana nih? Di sisa-sisa terakhir di Blantek ya. Nanti Ayah bakal nemenin, bakal lanjutin lagi sampai nanti badendang bagoyang dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Di sisa Blantek ini masih ada cerita yang bakal Ayah bagi buat Abang Po, buat Abang Po yang mau bagi cerita, mau cerita kondisi jalan, kondisi tempatnya Abang Po yang malam ini, malam Minggu udah banyak yang jualan-jualan, udah pada keluar, rame, jalan macet. Boleh di 0812 11 24 928.

0: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cinadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tahu?
1: Ah elah Cing, olahraga entu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
3: Pada mau kemana?

0: Propot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pop biasanya tuh jam segini ya. Ya kalau gak kemana-mana paling di rumah doang ya. Ya kan. Ayo kalau lagi gak kemana-mana ya udah di kosan baik gitu ya. Rebahan, ngaso. Ngaso melulu lu dari pagi. Gak kemana-mana ngaso. Rebahan maksudnya Bang Po. Rebahan ngapain? Duduk ngapain? Scroll biasanya tuh Bang Po. Entah itu TikTok, entah itu Instagram, Facebook ya Bang Po yang main Facebook ya. Nontonin Facebook Pro. Iya. Siapa tuh yang nyari duit dari Facebook Pro tuh ya? Ikutan dong. Nah, Abang Po nih, kalau ngomongin scroll-scroll sosial media nih Abang Po nih, ini ternyata ada urutannya Abang Po, negara-negara yang aktif di sosial media menurut data Reportal tahun 2025 nih Abang Po, dan juga Good States Abang Po ya. Ada beberapa negara Abang Po, 10 bahkan. Dan urutannya adalah ini nih Abang Po ya. Ini yang dari lama dulu nih Abang Po ya, agak lama gitu ya. Ada Kenya 3 jam 43 menit Abang Po ya. Terus juga ada Afrika Selatan 3 jam 41 menit. Terus juga ada Brasil 3 jam 37 menit. Ada Filipina 3 jam 34 menit. Ada Kolombia 3 jam 24 menit. Dan Indonesia Abang Po 3 jam 8 menit sampai 3 jam 11 menit Abang Po. Nah, sebagai perbandingan ya, Amerika Serikat itu sekitar 2 jam 16 menit Abang Po. Inggris 1 jam doang 47 menit, hampir 2 jam ya. Jerman, wah ini Jerman paling singkat nih Abang Po. Enggak juga sih, ntar ada satu lagi nih Abang Po. Jerman ada 1 jam 12 menit. Dan juga Jepang ya, nampatin urutan paling bawah dengan rata-rata cuman 51 sampai 53 menit per harinya Abang Po. Orang-orang Jepang scroll-scroll sosmed Abang Po. Nah, terus aplikasi apa aja sih yang bikin kita tuh lama scroll-scroll Abang Po ya? Yang pertama ada TikTok Abang Po. Jadi juara satu banget ya Abang Po. Jadi warga plus 62 alias Indonesia nih, kita nih Abang Po ngabisin puluhan jam sebulan cuman buat scroll FYP TikTok Abang Po. Secara global kita tuh kalah dari AS Abang Po. Terus juga ada YouTube, di mana rata-rata orang Indonesia ngabisin 29 jam 4 menit Abang Po setiap bulannya di aplikasi YouTube nih Abang Po. Ya buat nonton lah, buat nonton podcast, buat nonton api yang lainnya gitu ya. Terus juga ada WhatsApp Abang Po ya, dipakai rata-rata 24 jam 17 menit Abang Po per bulan buat chatting dan juga pantau status orang, kepoin status orang. Dia ngapain ya? Dia lagi ngedumel api gitu. Biasa gitu ya Bang Po ya kalau WhatsApp ya. Udahannya kalau udah tahu dikasih tahu deh ke temennya nih. Lihat nih, dia lagi bikin postingan ini nih kayak gitu ya. Terus juga ada Abang Po ya, data pendukung nih Abang Po dari survei Jakpat 2025 Abang Po, makin ngegesin kebiasaan kita sekitar 71% waktu dihabisin buat scrolling hiburan dan juga video pendek Abang Po, dan cuma 19% yang nyempetin diri buat membaca berita online gitu Abang Po. Dikit banget sisanya lihat yang ngasih info-info di video-video TikTok kayak gitu Abang Po. Nah, dengan kita kelamaan scroll-scroll ini, ternyata ada dampaknya Bang Po. Tapi nanti ya, ayo mau bagiin ceritanya Bang Po, dampak dari kecanduan scrolling ini ya Bang Po.
1: Ya, Abang Po, pada mau kemana nih? Udah ya, dimari aja nih.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Halo Bang Po, ayo. Kalau denger backsound itu ingat apa namanya yang ID dari apa namanya komunitas itu deh Bang Po ya. Lupa siapa namanya. Balik lagi Abang Po ya. Dan ini ayo mau cerita Abang Po dampak dari kita kecanduan scrolling yang lama Abang Po ya. Memang sisi satu itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya Abang Po. Nah, ini kita mau ini dulu ya, kasih tahu ada dampak negatif ya Abang Po, yaitu attention span Abang Po, yaitu daya fokus ya, itu makin nyusut Abang Po. Terus juga kita mulai muncul tuh rasa-rasa kayak kalau kita nggak update tuh kayak kalau kita nggak ke situ tuh kita kayak kurang aja gitu, kita kayak nggak update gitu Abang Po. Itu namanya fear of missing out gitu Abang Po. Makin tinggi rasa FOMO-nya. Terus juga rentan ya kemakan hoax Abang Po, karena kebiasaan baca judul doang. Ya rata-rata itu kan kalau video segala macam itu judulnya kadang beda sama isi videonya Abang Po, kayak gitu ya. Gitu. Nah, ada negatif, ada positif Abang Po. Nah, kalau positifnya apa Bang? Positifnya kita jadi adaptif Abang Po ame tren digital. Nah, peluang cuan bagus ya buat content creator, UMKM dan juga bisnis online nih Abang Po yang gede banget. Tapi kalau emang dimanfaatinnya dengan baik Abang Po. Tapi kalau misalnya kayak tadi scroll doang, ya itu tadi ada FOMO, bisa attention span Abang Po, terus juga makin apa namanya? Rentan dah tuh kemakan hoax gitu ya. Nah, terus juga caranya gimana? Pasti ada kalau ada dampak ada caranya buat kita bisa ngurangin ya Bang aktivitas scroll sosmed. Nah, yang pertama bisa pasang alarm batas waktu harian Abang Po, karena ada caranya Abang Po di handphone kita biar kita enggak kelamaan terus tuh apa namanya screen time-nya ya. Terus juga mulai filter following Abang Po. Jadi perbanyak konten-konten yang edukatif, bukan cuman hiburan doang yang ketawanya yang bosenin. Buat kalau buat IC ada beberapa konten yang ada suara ketawa yang ngebosenin Abang Po, langsung aja scroll. Terus juga terapin digital detox Abang Po. Jadi taruh handphone 1 jam sebelum tidur dan lagi ngobrol bareng sama temen Abang Po secara langsung, ya ngobrol aja, handphone tinggal, jangan dibawa terus, jangan dibukain terus padahal kita lagi kongko, lagi cerita-cerita Abang Po gitu. Mau fokusnya kemana? Mau ke handphone atau ngobrol nih? Kalau ya, fokus ke handphone, udah kita pulang aja dah. Gitu. Apa namanya, saking gedek yang lihat temennya bawa handphone mulu atau main handphone mulu, gitu ya Bang Po ya. Jadi ya, kita nih termasuk nih Bang Po nih negara yang screen time-nya paling banyak Bang Po. Bisa dibilang kecanduan scrolling juga nih Bang Po ya. Yaitu 3 jam 8 menit gitu Bang Po, sampai 3 jam 11 menit gitu. Nah, kalau Bang Po, apa yang bikin Abang Po apa namanya udahan main handphone? Selain kebelet, ayo boleh ceritain ya. 08121124928. Kalau ayo sih yang bikin ayo tuh apa namanya udahan main handphonenya Abang Po, yaitu adalah ngantuk.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pramata FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Pagi yang indah, kita tungguin besok Abang Po, karena besok kan Minggu CFD nih pasti nih Abang Po. Eh, udah lama nih gak CFD. Gimana janjiannya kita Abang Po? Beneran kita jalan dari RRI kita ke kemana ya? Jalan tapi pelan-pelan, pelan-pelan aja. Kalau mau lari, lari dah, bebas deh Abang Po. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Nyampe kita ke Blok M tiba-tiba. Gak sadar, karena jalan sembari ngobrol gitu Abang Po. Eh, pernah kayak gitu Abang Po. Kita nyampe ke ini, apa namanya, Polda Metro Jaya. Mau laporan, enggak. Kita jalan nih pelan-pelan dari Monas gitu ya, sama teman Ayi gitu ya. Dari sini, dari depan gitu Abang Po, dari Videotron kita jalan ke depan, jalan pelan-pelan, sembari ngobrol, sembari lihat kanan kiri gitu kan Abang Po, ya lihat bawah, kali aja ada duit jatuh. Pelan-pelan tuh jalan tuh Abang Po, kan ngobrol ya. Kita nggak sadar, kita udah nyampe ini apa namanya Senayan, Semanggi maju lagi kita ke Polda gitu. Udah di situ udah nyampe gitu kan ya, nggak kuat. Udah langsung naik ini apa namanya MRT gitu, kita ngadem di MRT. Orang stasiunnya dingin banget gitu. Ya udah kita ngadem aja gitu ya Bang Po. Tapi enak ya kalau misalnya cuacanya mendukung. Tapi kalau misalnya cuacanya mendung terus juga gerimis kayak prediksi malam hari ini ya Bang Po. Jadi BMKG nih kasih prediksi ya Bang Po, sebagian wilayah Jakarta ini bakal disiram hujan ringan ya Bang Po dari sore sampai malam hari nih ya. Ini dikutip dari laman resminya BMKG hari ini ya Bang Po. Hujan intensitas ringan ini bakal mengguyur wilayah Jakarta Barat, Selatan, dan Jakarta Timur di sore hari tadi. Nah, bakal lanjut lagi nih Abang Po nih, hujan ringan di malam harinya. Ini di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Pusat. Sementara Jakarta Selatan cuaca diprediksi bakal berawan. Gitu, bergeser Abang Po ya. Gitu, gantian kali-kali. Ya jangan di Kemang melulu, jangan di Blok M melulu hujannya. Kenapa hujannya di Blok M atau di Selatan udah kelar Abang Po? Lah kan malam Minggu gitu, biar rame, biar makin rame Blok M-nya. Makanya suruh geser ke pusat ya. Gitu. Dan juga pagi hari besok nih Abang Po nih, seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah berawan nih, termasuk Kepulauan Seribu nih Abang Po. Gitu. Jadi buat Abang Po besok mau kemana-mana bisa tuh, aman tuh ya. Besok pagi cerah berawan gitu Abang Po. Kalau nih hari lagi pada ngapain Abang Po? Boleh sekalian ceritain, atau juga mau request lagu buat Badenang Bagoyang, boleh deh dari sekarang Abang Po di 0812 11 24 928. Karena kita bentar lagi kita bakal masuk ke Badendang Bagoyang ya.

0: Eh Min, sekarang tempat ini udah adem ya. Banyak pohon, enak buat nongkrong.
1: Iya Pi, dulu nih panas buset dah. Jemuran aja bisa kering sebelum dijemur.
0: Oh iya bener juga lu. Sekarang mah anak-anak juga udah bisa main di ruang hijau begini, tahu enggak?
1: Iya, daripada di rumah baik, ngome HP, jempolnya doang olahraga, badannya kagak.
0: Iya, betul. Nah, itulah kenapa ruang hijau begini kudu dijaga. Jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul. Pohon dirawat nih, tempatnya dijaga biar kita nyaman, begitu kan?
0: Bener, bener banget. Udara jadi lebih segar, lingkungan juga jadi lebih asri.
1: Iya Pi, tapi jangan lupa kita juga kudu olahraga.
0: Nah, bentar nih, kita ngomong olahraga-olahraga, lu olahraga kagak?
1: Hai, olahraga lah Pi, olahraga mulut dulu kita. Biasa, ngemil gorengan dulu, abis itu baru dah badan yang gerak.
0: Aduh.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah ada.

0: Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
1: Ape? Yang
0: kereta gantung, Bang.
1: Oh, iya.
0: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
1: Ya udah, Nyok.
0: Beneran, Bang?
1: Iya.
0: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
1: Min, bentar.
0: Kenapa?
1: Min, bentar ya.
0: Kenapa, Bang?
1: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
0: Lah, bagaimana?
1: Lah, Abang kan kerja dulu. Lah, nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
0: Yaudah, gimana sih, Bang?
1: Pergi dulu ya.
0: Assalamualaikum. Abang, ih, Abang mah.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Langsung dari Lantai Munggu daerah Jakarta. Ini dia badan yang bagoyang. Malam hari ini Abang Po di tanggal 10 Oktober 2026 barengan Ayu Juritia dari jam 8 sampai jam 10 malam ya, badan yang bergoyang. Tapi nanti dilanjut lagi, masih ada playlist-playlist badan yang bergoyang sampai nanti jam 12 malam. Buat Abang Po yang biar gak sepi nih malam minggunya, boleh langsung request aja di 0812 1124 928. Request apa Bang? Dangdut? Bukan ya. Badan yang bergoyang beda sama dangdutnya ya Abang Po. Jadi di badan yang bergoyang Abang Po bisa dengerin lagu-lagu Nusantara Remix. Yang contohnya kayak tadi ya, lagu yang udah kita puter nih Abang Po ya, yang di lagu opening kita malam hari ini tadi itu lagu dari Ayu Amanda, Tambah Piti Balanjo. Ya, berikutnya masih ada lagu-lagu yang bakal kita putar Bang Po, tapi kalau mau diacak-acak sama Bang Po boleh banget ya. Kirim aja WhatsApp-nya di 0812 1124 928 sekalian ceritain Bang Po di malam minggu ini. Malam minggu ya gimana nih? Tanggal 10 Bang Po sepi atau ya udah deh Bang, kita di rumah aja deh sembari nyemil cimol. Boleh ya.

0: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Nopi Nasya. Hihah.

0: Baden Dang Bagoyang ya, lagu Tabula Bale yang baru ayo puter nih Abang Po yang di request sama Mpo Sartika di Petojo katanya. Daripada Netflixan doang nih Bang, sembari nyemil roti gandum ya. Kita pengen joget Baden Dang Bagoyang, tadi request lagunya Tabula Bale. Ada Bu Linda Yanti di Kedoya Selatan. Waalaikumsalam Bu Linda Yanti. Suka banget sama artinya Tanpa Duit Belanja. Selamat malam minggu. Malam minggu di rumah aja soalnya masih sakit nih bokap katanya. Terima kasih sami-sami Bu Linda Yanti ya. Sehat-sehat ya buat semuanya ya Bu Linda Yanti di rumah ya. Buat keluarganya supaya papanya cepat sembuh ya. Kita manggil apa dong? Engkong nih. Ada Pak Cipto Murdoko di Pandeglang ya. Iya benar ya. Absen sekalian dengerin lagu ini katanya ya. Judulnya apa ya? Sedang diputer bahasa daerah mana? Yang mana nih? Ya, yang tadi nih bentar ya. Apa namanya? Pak Cipto ya. Terakhir tadi barusan itu Silet Open Up itu Tabula Bale, terus juga sebelumnya ada Novi Asia barengan DJ Haning. Lagunya lagu Dayak ya. Itu yang viral di TikTok. Terus juga ada sebelumnya ada yang Doli-Doli ya. Itu Rowina Siahaan, Doli-Doli Aek. Nih, yang mana lagunya? Tadi lagunya yang ini dibentar nih ya. Biar inget nih. Biar inget masa tadi yang Doli-Doli Aek nih kita dengerin dulu sebentar ya. Mungkin yang ini kali ya, yang cewek. Ini bukan. Atau yang ini nih. Satu lagi yang ini barusan. Yang ini atau yang mana nih Pak Cipto ya? Pokoknya itu ya, tadi lagu-lagunya itu ya. Itu ya, tadi lagu-lagu yang udah kita puter ya. Buat Pak Cipto dan juga buat Abang Po yang lain, kalau mau request lagunya biar gak sepi nih malam minggunya, boleh langsung aja kirim WhatsAppnya di 0812 1124 928. Di Badan Yang Bergoyang barengan aja Jority ya, ya sampai nanti jam 12 ya. Tapi kalau buat request kita tutup sampai jam 10 malam ya, karena kan tidur. Atau mau ngapain nih? Tapi kalau malam minggu kayak gini bawaannya enak nyemilnya martabak kali ya Bang Po ya. Tiba-tiba tuh kayak pengen yang manis-manis gitu, pengen martabak gitu ya. Tadi udah masukin ke keranjang ini ojek online, tapi lah kok gak jadi. Mikir-mikir, besok makan lagi. Aduh gimana nih? Kalau menurut Abang Po ayo beli gak nih? Biar buruan ayo check out nih martabaknya gitu. Kalau menurut Abang Po gimana? Beli enggak? Atau beli jangan gitu ya. 0812 1124 928. Ayo bakal ngikut dah kalau disuruh beli enggak ya enggak.
1: Badendang Bagoyang.

0: Badendang bagoyang barengan Ejo Ritia, Abang Po barusan yang di request sama Positi Masaroh ya. Katanya request lagunya Ria Amelia yang SMS. Semoga sehat selalu. Oke. Okay. Request lagu yang Po Tiara SMS maksudnya. Kita awalnya juga bingung tuh kata-kata gini. Tapi ya sudah ya. Udah diputar ya Positi Masaroh ya. Terus juga ini Bang Riki katanya beli aja Bang daripada ntar kepengenan gitu ya. Gitu. Oke, siap ye. Terus juga Mpo Tika katanya udah beli daripada ntar ngiler Bang. Oke, siap. Kalau Bang Riki katanya request lagunya Indahkus. Oke, siap. Udah diantriin ya. Di malam hari ini, ini Bang Riki kagak kemana-mana nih sama Mpo Tika. Malam minggu loh, masih awal bulan loh. Boleh buat Abang Po yang lainnya boleh. Kita tunggu ya di 0812 11 24 928. Ya biar malam minggu yang gak sepi-sepi banget gitu ya, bisa request lagu Badendang Bagoyang, lagu-lagu Nusantara yang remix, atau juga lagu-lagu dangdut yang remix deh. Ya kita kasih malam hari ini barengan Ayu Joditi Abang Po sampai nanti jam 10 buat requestnya ya. Request salam-salamnya kita tungguin. Terus juga yang mau cerita-cerita juga boleh dimari di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: Badan Dang Bagoyang. Masih langsung dari lantai 6 Gudang dari Jakarta. Badan Dang Bagoyang barengan Joe Aditya. Tak guling-guling diminta sama Bang Afif ya. Mas Afif di Sumenep katanya dikirimin buat Bang Jojo, Bang Arif, Mpo Nopa, Mpo Tiara, Mpo Nana, Bawa dan semua-semuanya. Oke, siap. Udah diputer ya, Mas Afif ya. Pak Aris Prasetya. Baru buru-buru request. dari Jogja, siap ya. Request lagu Aceh katanya yang dinyanyiin sama Hetikus Endang. Kasih link YouTube. Tapi ntar kita lihat dulu ya, apa ada di playlist kita atau juga di songbank kita buat malam hari ini. Tapi kalau nggak ada, ntar kita ganti yang lain aja ya. Semoga demen ya nanti ya Mas Haris ya. Gitu, siap dah. Terus juga ada Mpok Rose ya di Pasar Minggu. Tumben malam minggu nih bang. Iya kita mah ngikut aja ya, tapi enak juga sih. Tadi kita siang, pagi, siang, sore bisa kemana-mana soalnya. Boros gitu mau ngikut. Boleh, ntar kapan-kapan ya Mpok Rose ya. Request yang enak-enak aja deh bang. Siap, ditunggu ya Mpok Rose ya. Kita siapin ini nih. Ini aja nih yang enak nih buat Mpok Rose nih, layang-layang. Ya, mana sih? Ih. Bentar. Kok layang bentar, enggak kelihatan. Kita harus berdiri ya. Kita benar-benar kayak harus di, kayak DJ nih ya malam hari ini ya. Layang-layang kayak ini nih ya. Siap dah, ditunggu ya. Mpok Rose ya, sehat-sehat, salam buat keluarga di rumah ya Mpok Rose ya. Halo, Badan Yang Bagoyang, selamat malam.
1: Halo, Badan Yang Bagoyang, selamat malam.
0: Halo, Badan Yang Bagoyang, assalamualaikum. Ih, ngerjain kita aja. Ntar dosa ya. Ngerjain orang ya. Ngerjain orang doang. Mau denger suaranya itu gimana sih? Boros ditunggu. Terus juga Mas Haris juga ini lagunya. Wah, ini ntar kita dengerin nanti ya. Gak bisa soalnya nih ya. Gak bisa dengerin sekarang maksudnya. Buat Abang Po yang mau request bisa ya di 08121124928. Kirim requestnya, nanti langsung kita puterin di Badendang Bagoyang.
2: Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoyang. Masih di Badendang Bagoyang, Abang Empo, masih barengan Aye Joditya di malam hari ini ya. Di malam hari ini di jam berapa sekarang nih? 21.20 ya. Di malam hari ini tadi udah beberapa yang udah kita puterin ya requestannya, dan juga tadi ada yang mau sempat telepon tapi gak jadi ya, Bunda Yanti ya. Karena udah ke Palang kita ada puter lagu ya. Request lagunya Putri Siagian, Audona Mamilit. Oke, coba ntar kita lihat ya Pak Haris ya. Salamnya buat semuanya aja dah. Iya, tetap sehat selalu, siap. Tetap sehat selalu Pak Haris ya. Ada yang ngebel di 0213504510. Badan yang bagoyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Dengan Mian ini Bang.
0: Bang Mian, di mana Bang Mian?
1: Di Jakarta Selatan ini Bang, saya.
0: Oh, Jaksel di mana?
1: Daerah kawasan Tendean sini Bang.
0: Oh, Tendean, Mampang, dan sekira-kiranya.
1: Iya.
0: Oke, aman di sono, rame atau udah mulai sepi nih jam segini nih?
1: Aman nih, panas nih Bang.
0: Aduh, panas, sudah dipantengin aja dah kipas angin nih.
1: Dari siang sampai malam nih, panas bener ini.
0: Oke, iya dah, gak apa-apa dah yang
1: lagunya
0: penting.
1: Lagunya Kuingin ya Bang.
0: Kuingin apa? Kuingin terbang.
1: Dari Indra Lesmana.
0: Sebentar coba ya. Emang dia lagunya lagu remix?
1: Remix, ada remixnya.
0: Gak ada, kita adanya.
1: Ini kan khusus lagu remix kan?
0: Iya, ini kita adanya Evie Tamala nih, Kuingin nih.
1: Bukan. Dari Indra Lesmana, Kuingin.
0: Sebentar ya, udah pernah kita putar belum? Adanya Rita yang Sugiarto nih. Ku ingin yang pakai
1: cuma dangdut nggak remix Bang.
0: Iya, atau yang lain mungkin?
1: Yang lain lagu daerah dah.
0: Iya, lagu daerah remix. Kalau Indra Lesmana kan lagu itu penyanyi pop.
1: Itu remix Bang. Kalau ini berarti salah jalur kalau minta yang ngepop.
0: Iya, itu ngepop. Itu penyanyi pop. Ini kita kalau
1: di ada remixnya.
0: Iya, remix tapi dia pop, bukan Nusantara. Kalau kita versi Nusantara kayak tadi lagu timur, lagu Padang, lagu Dayak kayak begitu. Remix kita
1: Bajing
0: begitu.
1: Luncat, Bang.
0: Bajing Luncat, coba kita lihat ya. Nah, ini coba nih, Sunda nih.
1: Ada Bajing Luncat.
0: Oke, ada nih. Nah ini nih, ntar ya. Oke, udah kita siapin dah. Salam-salam buat siapa nih, Bang?
1: Apa namanya? Buat semua aja Bang Jojo.
0: Oke, buat semuanya aja. Yang tak terkecuali ya.
1: Makasih ya Bang.
0: Sami-sami Bang, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, di malam hari ini kita udah dua requestan ya, Pak Hari sama aduh, Bang Miin, Bang Main, amin. Lupa kita. Kalau kita fokus ke Indra Lesmananya tadi berdebat, beteka. Ya dah, pokoknya abang itu dah, kita lupa soalnya. Siap, Bu Linda Yanti ngebel di WhatsApp ya. Halo, Badan Abang Goyang, assalamualaikum, Bu Linda Yanti. Halo. Halo. Halo Bu Linda Yanti. Wah, ini sinyalnya Bu Linda Yanti nih, keputus-putus nih. Coba ulang lagi ya. 08121124928. Oke, ini coba kita angkat nih ya. Badendang Bagoyang.
2: Halo Badendang Bagoyang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Baik, sehat Bu Linda Yanti.
2: Alhamdulillah sehat, tapi panas banget.
0: Katanya selatan katanya mau hujan. Belum hujan ya berarti ya?
2: Kagak belum, panas banget nih.
0: Ya udahlah, ya dipantengin aja deh kipas angin nih ya.
2: Halo, berapa kali udah saya pantengin
0: ditempelin di itu kipas angin, tempelin itu apa batu es belakangnya atau di bawahnya itu, taruh ember, taruh baskom atau panci, masukin es batu.
2: Boleh, nanti masuk angin udahan.
0: Kan dingin, katanya pengen yang dingin, gimana?
2: Ya terlalu dingin banget itu tahu.
0: Enggak terlalu dingin banget, biasa aja itu mah. Tapi yang penting adem, seger, cobain dah Bunda Yanti. Ya esnya es yang kiloan ya, pakai plastik kiloan. kayak gitu. Terus taruh baskom atau taruh panci.
2: Ya, gitu ya.
0: Iya, siap dah. Request lagu dang lagu dangdut, lagu remix siapa nih? Bulin Dayanti.
2: Cinaibana ada kan remixnya?
0: Apa?
2: Cinaibana.
0: Tulisannya?
2: C-I-I-N.
0: C-I
2: I-N.
0: Oh, ini ada nih. Ntar ya, habis lagunya Bajing Luncat ya.
2: Ya udah terserah lah, pokoknya Cinain
0: deh. Iya kan urutan, tadi kan habis dari abang yang tadi.
2: Oh,
0: iya, salam talau buat siapa nih, Bulin Dayanti?
2: Buat semuanya deh ya. Selamat malam minggu. Jojo, selamat malam minggu, salam sehat.
0: Oke, siap dah kalau gitu Bulin Dayanti ya. Sami-sami Bulin Dayanti, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulin Dayanti di Kedoya ya. Nanti kalau mau telepon lagi boleh nih Abang Po, tapi abis yang satu ini ya. Tentunya di mari di
3: Badendang Bagoya.

0: Badan yang bergoyang, baru ayo puterin ya yang diminta sama Bu Linda Yanti. Mas Haris, hati itu pulangnya siap ya. Salam buat semuanya aja. Buru-buru ngomong nih, kenapa? Iya, siap. Mas Haris itu lagunya gak bisa ya, karena lagunya lagu lama dan juga gak ada versi remix ya, ya. Terus juga tadi yang bajing luncat kayak salah kita masukin, tapi yaudahlah gak apa-apa, udah terlanjur mau diapain lagi. Tapi ada sebenarnya ya, salah ngegrek aja ya tadi ya. Bang Miin, Bang Amin, Bang ya itulah barusan tadi ya. Kita lupa sih, bercekak kita jadinya. Lupa dah ya, mohon maaf kita sekeluarga. 0213504510. Kita angkat dulu nih yang udah ngebel. Badan yang bergoyang. Bumi.
1: Halo.
0: Iya, Bumi. Waalaikumsalam, Bumi. Kabar sehat, aman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap.
1: Bertindang bergoyang.
0: Betul, Bumi. Iya. Siap, Bumi.
1: Apa aja nih? Lagu request lagu Jayanti bisa Bang Jojo?
0: Jayanti.
1: Ya.
0: Sebentar, coba kita lihat ya, Bumi. Itu radionya boleh dikecilin dulu biar nggak double.
1: Ini radio udah suak nih, nggak bisa kecil.
0: Asmi Zen ya?
1: Tuh.
0: Sebentar kita lihat. Ini ada Asmi Zen nih. Ya ada, kok Asmi Zen sih? Siapa sih namanya? Aska Zen, Aska Zen ya. Atau
1: Jayanti.
0: Iya, udah kita masukin.
1: Ada.
0: Udah.
1: Oh iya. Ya, salam-salam buat semuanya aja tuh. Uni Linda, besok datang ya Uni.
0: Kemana nih?
1: Lihat di situ.
0: Oh iya, kita lupa. Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Bejojo kemana? Yo besok.
0: Oh besok ada, kita gak ada kerjaan. Kita mau ke Rawamangun.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Oh itu ya, terminal apa? Hal terbaru itu.
0: Enggak, kita mau ke Rawamangun aja di kerjaan yang lain.
1: Oh gitu.
0: Begitu Bumi.
1: Ini baru rapi, makanya saya terus udah dari tadi Bang Jojo ya.
0: Betul.
1: Nyiap-nyiapin, jadi besok pagi tinggal sereng-sereng cepet.
0: Mau bawa apa Bumi?
1: Bawa mie goreng.
0: Oh alah, mie goreng ini mantep ya. Ya gak nyicipin dah kita dah.
1: Kalau disiapin besok pagi nggak cukup waktunya, jadi
0: iya benar
1: besok tinggal tuang sereng
0: jam masuk. Berapa berangkat. Pada ngumpul
1: paling lambat jam 10 katanya.
0: Oh jam 10. Iya ya, siap.
1: Saya mau berangkat kira-kira jam 9 ntar.
0: Mepet ya,
1: ya. Mepet. Iya, jam 9 ntar sampai situ jam 10.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Siap dah kalau gitu.
1: Entar lain waktu ya ketemu ya Bang
0: Jojo. Siap, Bumi. Iya, ayo kayak di bulan Oktober ini kita ketemunya malam sama sore.
1: Oh, gitu. Ya udah, lain waktu mungkin bisa ketemu pas acara Minang.
0: Okay.
1: Ini mungkin habis ini ya habis lebaran 6 bulan lagi.
0: Siap, gampang. Lebaran mah cepet. Kita gak berasa udah bulan Desember aja besok kan.
1: Iya, Desember terus ntar lebaran ya. Sampai
0: siap Bumi.
1: Kumpul lagi.
0: Amin. Siap dah kalau gitu ya, Bumi. Terima kasih Bumi buat requestnya, ceritanya.
1: Iya, terus sehat. Ini salam buat semua aja tuh Uni Linda. Ada ya semua teman-teman Minang Makaba, terus juga yang lagi dengerin acara ini.
0: Okay,
1: selamat mendengarkan, sehat selalu.
0: Oke, Bumi.
1: Selamat bertugas. Malam mingguan di studio.
0: Siap.
1: Ya, sehat selalu. Rezeki banyaknya Bang Jojo.
0: Siap,
1: amin. Terima kasih Bang Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru aja Bu Linda Yanti WA nih, katanya Bu Umi katanya gak bisa, katanya papanya sakit gitu. Jadi mohon maaf tuh katanya ya Bu Linda Yanti ya, siap dan gak apa-apa ya. Bu Umi tadi udah disampein tuh sama Bu Linda Yanti ya. Nanti kita bakal puter ya requestnya Bu Umi, dan juga buat Abang Po yang mau request lagu Badanang Bergoyang masih ada waktu ya, sebelum kita nanti udahan requestannya, jam request sama salam-salamnya. Nanti kita bakal balik lagi di Badendang Bagoyang.

0: Udah jam terakhir buat request, buat salam-salam. Tapi kalau mau salam-salam aja, boleh deh kita kasih ya. Sampai nanti jam 12 kurang deh ya, salam-salam aja sama kasih info nih di tempatnya. Abang Pok lagi ada apa nih? Lagi ada keceriaan apa? Kegembiraan apa mungkin ya? Mulai dikasih tahu. Di Badan Yang Bergoyang masih bareng Aye Jo Aditya sampai nanti jam 12 malam, dan juga nanti masih ada cerita ya pastinya yang bakal dibagi ya, tentunya buat Abang Po di malam hari ini. Walaupun kita playlistnya kita remix lagu Nusantara, kita masih ada cerita-cerita tentangnya dari Badan Yang Bergoyang ya. Sayang nih udah disiapin skripnya, artikelnya sama asisten produser kita, nggak kita bacain. Bang, nanti dibacain ya. Ini ada cerita ini, cerita ini, cerita ini. Oke, siap ya. Yang masih mau salam-salam masih boleh. Kayak tadi mau ngingetin ya, kayak Bumi mengingetin buat besok tuh jam berapa ya? Jam 10, jam 11, ya pokoknya itulah ya. Tanggal 11 bulan 10 besok jam 10 ya, pada ngumpul dah ya di RRI lantai berapa ya besok? Atau mau kemana nih Bumi? Kita juga bingung ya. Oh itulah ya, besok ada yang mau ngumpul gitu ya. Mau besok jalan-jalan juga jalan-jalan aja gak apa-apa. Bang Po mau kemana tapi kasih tahu kita ya. 0812 1124 928 di
1: Badendang Bagoyang.

0: Badan yang bergoyang, poco-poco dari Jeff Low right here. Malam hari ini buat Abang Po yang masih melek nih, kita boleh cerita ya, di mana ceritanya ini dari Badan Geologi nih Abang Po, di mana Badan Geologi nih ngasih status ya, naikin status gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada ini jadi level 3 siaga nih. Ini mulai Jumat kemarin di 9 Oktober ya, di jam 9 malam. Ini berdasarkan hasil dari analisis dan juga pengamatan visual ya, dan instrumen sepanjang September sampai 9 Oktober 2026 nih Abang Po, yang nunjukin kepulan asap kawah setinggi 5-10 meter nih. Jadi ada emisi gas SO2, terus dia tuh sebesar 237,5 ton per harinya. Terus juga ada anomali panas tingkat rendah dan juga titik api yang terpantau dari 6 Oktober kemarin nih. Gitu nih Abang Po nih ya. Dan juga Badan Geologi ini mengimbau kita nih, Abang Po, masyarakat juga gak masuk atau beraktivitas di radius di 5 km dari kawah, dan juga waspadain potensi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava ya, dan juga erupsi sekunder akibat kontak lava panas dengan air laut atau air hujan. Jadi kita juga diminta tetap tenang ya, ngikutin rekomendasi keselamatan dan mantau informasi resmi lewat situs Badan Geologi gitu ya. Dan juga bisa dengerin tentunya Pro 4 FM ya. Tadi perasaan ada yang mau ngebel ya. Ini coba kita angkat dulu dah, siapa yang mau ngebel? Mungkin Bu Umi ada yang ketinggalan atau siapa? Badan yang bergoyang.
1: Badan yang bergoyang. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bu?
1: Dari Bogor, Bang Jojo.
0: Ini dari Bogor siapa ya? Aduh, lupa namanya.
1: Udah lupa ya.
0: Iya, karena jarang
1: udah
0: kesini
1: juga.
0: Iya, kemarin iya. Cuman bulan lalu doang kesini ya. Apa namanya, Ibu ya?
1: Iya, betul. Coba ayo.
0: Aduh, lupa kita apa namanya, nebak-nebak.
1: Ibu Muji ya.
0: Iya, Ibu Muji itu dia, ya Allah. Iya, iya, iya. Gimana sehatnya Bu Muji ya?
1: Sehat,
0: iya.
1: Gimana dengan Bang Jojo? Sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Besok kemari?
1: Iya, oh, besok okay. Itu Bang Jojo ceritanya. Kita itu dari pendengar pemirsa grup Minang Bakaba yang Rabu malam udah bawaan, yang bawa itu. Kita kan udah sering tuh ada pertemuan, jadi besok itu pertemuan kelima.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, biasa silaturahmi, temu kangen sama fan-fan yang biasa di udara. Jadi kita ngopi lah di darat, di RRI Pro. Satu Jakarta, begitu Bang Jojo.
0: Iya.
1: Sayang Bang Jojo nggak ada nih.
0: Besok soalnya ada... libur,
1: tugas, ya.
0: Libur dan juga ada kerjaan libur. Di luar.
1: Iya, iya, tidak apa-apa.
0: Ya mudah lancar ya besok. Jadi, ya, Bu Muji ya.
1: Iya, jadi ya biasa kan. Tadinya mau di lantai 2, katanya nggak bisa di lantai 5 dengan Bang Darmawan Ismail.
0: Siap.
1: Gitu. Ya bagi yang suka pendengar Minang Bakaba, kalau mau hadir. Monggo dipersilahkan ya, jam 11 lah. Jam 11 kita mulai gitu.
0: Siap,
1: biasa ya. Ketemu-temuan Bang Jojo.
0: Iya, silaturahmi ya.
1: Temu kangen lah.
0: Betul.
1: Iya, silaturahmi. 4 bulan sekali, 6 bulan mungkin yang sekarang ini 6
0: iya,
1: bulan.
0: Iya, enggak apa-apa kan. Iya, karena Jojo. Kita kan pasti punya kesibukan, jadi kita sempetin deh besok dah gitu kan.
1: Iya, gitu, memang sesekali. Harus direncanakan kadang-kadang. Ada yang bisa, ya ada yang sakit, Bu Rista juga lagi sakit.
0: Walah, Opung Rista mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Iya, Opung tuh lagi jatuh, jadi jatuh. Tangannya, iya operasi, tangannya sebelah kiri.
0: Walah, iya, semoga cepat pulih ya, Opung ya.
1: Bu Anissa juga operasi mata.
0: Waduh,
1: ya.
0: Kenapa?
1: Cepat sehat, yang Bu Jojo.
0: Amin ya, semoga pada cepat sembuh dah ya, biar bisa
1: iya.
0: Ketemu lagi ya. Siap dah, Bumu
1: iya,
0: juga
1: amin.
0: Sehat-sehat ya. Siap. Salam-salam
1: iya,
0: buat siapa
1: Jojo.
0: Lagi?
1: buat semua aja
0: Okay,
1: pendengar
0: siap.
1: berempat di seluruhnya lagi mendengarkan. Selamat istirahat sambil bagoyang. Bang Jojo bisa itu lagunya ya?
0: Apa itu?
1: Lagu yang Veronica tuh enak kayaknya deh.
0: Oh, yang Veronica ya, coba ya, ya.
1: Apa sih nana Veronica gitu?
0: Iya, iya,
1: Itu
0: iya.
1: kan, iya kan ada remixnya juga kayaknya ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pasti ada.
0: Oke.
1: Juga buat Bang Jojo, bertugas sehat selalu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: Sehat-sehat buat Bu
1: kapan-kapan
0: Muji.
1: kita ketemu. Waktu kemarin
0: Amin.
1: acara Pro Satu, acara Ruang Rindu ketemu, tapi
0: Iya,
1: yang ini
0: sempet.
1: ya masih ya gantian.
0: Iya,
1: Besok
0: ganti-gantian.
1: siapa yang tugas? Udah Wawan pagi ya?
0: Pagi, oh iya, pagi, iya, benar
1: Iya,
0: dia.
1: habis Wawan tugas langsung.
0: Ditunggu
1: Iya.
0: aja besok.
1: Iya. Makasih ya Bang Jojo.
0: Iya,
1: Selamat
0: sami-sami,
1: malam.
0: Bu
1: Selamat
0: Muji.
1: berdendang ya.
0: Siap, sehat-sehat, Mikum.
1: Iya, malam.
0: Iya, Bu Muji nih, Abang Po ya. Jadi buat besok yang mau kemari bisa deh tuh ya. Buat apa namanya? Ngumpul-ngumpul ya, ngumpul-ngumpul pendengar RRI tentunya di besok ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya. Kalau sekarang kita masih ada di Badendang Bagoya.

0: Badendang bergoyang, Abang Po masih barengan Jo Aditya ya. Ini sekalian juga mau terus-terus ngingetin ya, yang beberapa hari ini kok kayak roadshow bahasanya nih. Sekarang kemarin di sini, terus juga di sono, sononya lagi ada lagi. Terus hari ini ada lagi di mana tadi tuh kawasan industri, terus tadi di mana gitu ya. Soal apa Abang Po yang bikin kita geleng-geleng kepala? Kebakaran dari kemarin banyak banget ya. Jadi dalam kalau hitungannya kemarin tuh udah 2 hari ya Bang Po ya, Kamis Jumat gitu Bang Po ya. Ya Rebo, Kamis, Jumat ya gitulah ya. Jadi banyak para korban yang rumahnya kebakar gitu ya Bang Po dan apa namanya? Kebakaran tuh jadi ancaman serius bisa dibilang Abang Po ya, yang mengintai kita khususnya yang tinggal di pemukiman padat di Jakarta Abang Po. Dan dalam rentang waktu beberapa hari berturut-turut Abang Po ada sekitar 8 ya lebih peristiwa kebakaran di Jakarta Abang Po. Ada lebih dari 100 bangunan ya angus serta merugikan sekitar 388 jiwa warga nih Abang Po yang terdampak ya. Dan sebaran wilayahnya itu ada di Jakarta Pusat 3 lokasi, Jakarta Timur 3 lokasi, Jakarta Utara 1 lokasi, Jakarta Barat 1 lokasi Abang Po ya. Yang dampaknya terbesar tuh Abang Po di Keramat Pulo Senen Jakarta Pusat Abang Po, kebakaran ini itu dia tuh melahap sekitar 83 rumah dan juga berdampak sama 388 jiwa Abang Po. Di Kabuk Muara beberapa waktu lalu Abang Po ini ngangusin 36 bangunan seluas 5.000 meter persegi akibat masalah kelistrikan Abang Po. Estimasi kerugiannya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Terus juga ada Kemayoran dan Rawamangun Abang Po. Ada rumah, kios warga, sampai rumah makan akibat kebocoran tabung gas, Abang Po. Ini yang kudu dihati-hati nih, Abang Po. Gas, kompor, kelistrikan yang perlu kita waspadain. Jangan sampai kayak misalnya listrik, Abang Po, stop kontaknya yang numpuk-numpuk itu jangan. Kabel yang udah sobek masih dipakai. Terus juga yang kalau kompor gas ya, kalau kepala gasnya nggak rapet gitu ya, itu kudu diganti. Terus juga kompor kalau lagi masak jangan dimasak, kalau lagi masak jangan ditinggal gitu Abang Po, takutnya ntar angus ya langsung dah, aduh yang nggak dipengenin terjadi deh gitu Abang Po. Jadi kita kudu waspada lagi Abang Po, saling ngingetin warga di rumah Abang Po ya, jangan sampai Abang Po ntar ngeri-ngeri dah kita ini, apalagi masih musim panas belum hujan lagi Abang Po, begitu masalahnya gitu. Ntar kalau apinya gede gitu kan ya, aduh ntar yang rame bukan kita doang, semuanya warga tetangga kan bisa merembet itu Abang Po. Apalagi kan perkabelan di Jakarta kan masih ini juga ya Bang Po ya, kudu di bersihin lagi gitu. Jadi mulai dari kita, dari keluarga Bang Po, kabel, kompor, ya kelistrikan lah, kelistrikan, perapian di rumah ya. Dan jangan lupa yang penting Abang Po punya apar ya di rumah supaya api supaya buat itu salah satunya mencegah ya terjadi lebih besar lagi apinya.
1: Badendang bagoyang, bagoyang, badendang bagoyang.

Badendang bagoyang, Abang Po balik lagi di mari barengan Ajoritia ya. Di malam hari ini buat Abang Po yang masih melek ya, kita masih temenin sama lagu-lagu remix tentunya dari Nusantara di Badendang bagoyang. Buat ya mau masih salam-salam masih boleh di 0812 11 24 928, kirim aja WhatsApp-nya, nanti kita bacain salam-salamnya, salam sebelum tidur. Malam hari ini, malam-malam, lupalah sudahlah ya. Kita kalau udah malam udah tinggal berapa watt doang ya. Suka lupa. Iya gitu ya. Buat yang lagi sakit, buat Abang Po selamat istirahat, jangan lupa minum obat, jangan lupa makan ya. Karena itulah yang bakal bikin Abang Po juga sehat ya. Dan jangan lepasin kupingnya dari Pro 4, karena kita bakal hibur Abang Po supaya nemenin Abang Po nih yang lagi sakit nih. Ya udah lama gak kedengeran juga nih warga Depok ini. Kemana nih warga Depok nih? Udah tidur atau gimana ini sekarang nih jam segini nih? Udah tidur jam segini, masih siang ya. Ada bercandaan yang ya bisa dibilang gak bisa di on airin sih sebenarnya ya. Jam segini masih sore, ini aja belum keluar gitu. Tinggal diisi ininya tuh apa ya. Di malam-malam kayak gini tuh ya, bentar lagi kan udah mau musim hujan ya Abang Po nih. Jadi bisa di ini nih, kalau pengen nambah penghasilan ya, dicari nih ya, apa ini yang bisa di karyain nih biar jadi duit gitu ya. Ntar lagi nih bulan musim hujan, jualan deh tuh air jahe. Jualan sekoteng, jualin ronde gitu ya. Malam-malam ih enak kali ya. Ini juga karena kan studio emang dingin ya. Itu kayak kebayang kalau nyemilin sekoteng, aduh enak banget ya Allah. Ya udah lama tuh sekoteng gitu ya. Tapi yang benar-benar ngejahe banget ya rasanya. Terus juga pakai kacang, aduh enak, bayanginnya rasanya gurih-gurih gimana gitu ya. Panasnya iya, angetnya iya. Sensasi ngunyah kacangnya, pacar Cinanya, pokoknya lengkap dah ya gitu. Tapi kalau menurut Abang Po gitu ya, malam-malam kayak gini enaknya apa nih, walaupun kondisi masih cuaca panas gitu ya, itu apa nih yang cocok nih kita cemilin malam-malam gitu sebelum tidur mungkin. Boleh dari kasih tahu ya. Bu Linda Yanti katanya hati-hati di jalan. Ya siap ya. Kita cepet kok, nggak jauh Bu Linda Yanti. Kita pakai ini sepatu roda. Pengennya sih, karena kan tinggal deket di Tanabang 5 kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa di sini duluan ya Bang Po, ayo pasti dipanggil duluan ya. Jangan bilang-bilang. Ntar disuruh-suruh lagi karena mentang-mentang deket ya. Ya. Siap dah, terima kasih Bu Linda Yanti juga buat Abang Po yang mau balik nih dari tempat mana gitu ya. Jam segini hati-hati di jalan ya. Bu Sri Haryatun di Celduk. Sehat selalu juga dong. Baru pulang nih dari sanggar. Wah, udah malam banget ya buat pentas besok katanya. Habis nari minum wedang rempah. Waduh mantep ya. 9 malam. Lagunya yang enak-enak dong sih ya. Pastinya lagunya yang enak-enak yang disiapin sama musik director kita di mari ya. Kalau tadi Bu Sri Haryatun nongolnya jam 8, masih bisa request ya, request lagu remix. Karena ini udah lewat dah jam 11. 11 lewat 11. Kita gak ngeliat jam ya Allah. Kita ngeliatnya tanggalan. Tanggalan besok tanggal 11. Nih hari tanggalnya tanggal cantik nih. 10 bulan 10. Badendang, bagoyang.

0: Bu Sri Aryatun ngirimin gambar makan saladnya Bang Po kayak wortel, terus juga labu siam, terus juga ada brokoli, ada telur. Itu direbus, dikukus semua tuh. Ih, enak malam-malam ya. Sehat ya Bu Sri Aryatun ya. Tapi kalau saya udah makan sehatnya tadi pagi. Nah, ini kalau ini nggak bisa ketawa nih ya Bang Po ya. Ini bisa dibilang bikin sedih ya. Terus juga buat yang Bang Po pecinta hewan ini bakal sedih ya Bang Po ya. Karena kenapa? Karena ini kejadiannya di daerah Pondok Indah nih ya Bang Po ya. Jadi ada nih kucing namanya Ponin Abang Po. Jadi Ponin ini kucing oranye Abang Po, yang sebenarnya dia tuh kucing yang udah punya kalung. Nah, kalau kucing udah punya kalung berarti tandanya itu udah ada yang punya dong ya Abang Po ya. Jadi ceritanya gini nih Abang Po. Nah, di daerah namanya Decathlon Pondok Indah nih Abang Po, ada kucing namanya Ponin Abang Po. Nah, dia tuh anteng, dia nggak kayak kucing-kucing liar lah gitu ya, nama juga kucing peliharaan ya Bang Po ya. Nah, dia lagi tuh duduk tuh Abang Po di tangga tuh. Nah, di situ ada ada cewek sama pacarnya Abang Po datang jam 4 sore tuh Abang Po. Nah, sampai pas mau keluar ya kurang lebih dari sekitar 16.45 dah gitu ya, mau pamit tuh, mau elus-elus si Ponin gitu kan ya, bikin kesel karena baru sampai depan pintu keluar ngelihat ada bapak-bapak pakai masker, pakai topi, pakai sarung tangan, terus juga bawa stick golf Abang Po yang diri depan kucing ya, yang kita pikir banyak notis sih Abang Po pastinya ya gitu ya. Nah, terus baik yang lihat dong pas itu tuh bapak-bapak bawa tongkat golf gitu ya, diri depan si Ponin Abang Po. Nah, gak lama berdiri depan si Ponin, tiba-tiba tuh si bapak Abang Po mukul kepala si Ponin kencang pakai stick golf Abang Po ya. Nah, di situ langsung dia tuh cari si cewek itu tuh Abang Po ya. Dia tuh langsung nyari tuh Abang Po, nyamperin sampai teriak gitu ya, kenapa dipukul kucingnya gitu. Terus si bapaknya ngejawab Abang Po, ternyata dia suka nyakar gitu. Terus dijawab lagi, dia tanya lagi sama yang cewek Abang Po, nyakar gimana? Orang dari tadi dia duduk di sini gitu. Posisi dari awal tuh si Ponin lagi duduk ke Abang Po, lagi anteng gitu, lagi rebahan gitu ya. Nah, terus si bapaknya langsung jawab lagi, nyakar kaki saya, dia nakal gitu. Terus si ceweknya ini lagi Abang Po, nyakar di mana sih Pak gitu? Orang bapak aja pakai sepatu celana panjang gitu, diomelin lagi sama yang ceweknya nih Abang Po gitu. Nah, terus Abang Po si Ponin lari nih Abang Po ke parkiran mobil, dan habis itu si ceweknya marahin bapaknya tuh Abang Po ya. Nyamperin deh tuh, takutnya kucingnya kenapa-kenapa gitu kan, takut si Ponin dipukul lagi Abang Po gitu. Dia gak tahu si Ponin ini ngumpet Abang Po di bawah mobil karena takut gitu. Nah, terus ternyata kayak agak miring gitu ke Abang Po kepalanya gitu. Mungkin buat tenangin kepalanya yang kaget kali ya, digebuk atau dipukul gitu Abang Po pakai tongkat golf Abang Po, stick golf gitu. Dan udahlah diselamatin deh tuh si Ponin ini sama si cewek ini Abang Po. Nah, cerita ini ayah dapet dari Threads nih Abang Po nih gitu. Jadi ya terlepas ini kejadiannya kapan, baru ini atau kapan gitu ya, mudah-mudahan sih gak ada yang kayak gitu-gitu ya Abang Po. Namanya juga mau itu kucing, mau itu anjing gitu Abang Po, kan sama-sama makhluk ciptaan Allah ya Abang Po. Ya sebisa mungkin ya kita sayangin gitu Abang Po, kecuali memang dia benar-benar yang nggak bisa diajarin gitu ya, dia udah mulai gigit-gigit nggak jelas gitu ya, baru dah gitu. Atau juga kita bisa laporin kalau misalnya udah nggak yang benar nih gitu ya, gitu, laporin ke pemiliknya mungkin, atau juga laporin ke dinas terkait lah, atau minta tolong damkar deh buat nangkep dulu tuh hewan liarnya kalau itu memang hewan liar ya Bang Po ya, gitu deh ya. Buat Bang Po yang mau istirahat, istirahat dulu aja Bang Po ya, karena ini udah menit ke 33 nih Abang Po, tapi masih ada waktu buat Abang Po ya mau kirim-kirim salam boleh dikirim aja salamnya di 0812 1124 928, masih di Badendang Bagoyang, masih bareng Ayah Jodity ya sampai nanti menit 45.
1: Badendang Bagoyang.

Yang bergoyang Abang Po, udah menit 47, waktunya jadi terpamit undur diri dari ruang dengarnya Abang Po ya di malam hari ini. Terima kasih yang udah dengerin Badina Bergoyang, yang udah WhatsApp ya, udah telepon juga makasih. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya. Terus juga yang mau tidur, selamat tidur buat Abang Po. Besok kita beristirahat, beristirahat lagi. Ya, besok beristirahat ya. Besok hari libur masalahnya. Besok mau aktivitas CFD, CFD-an yang mau pergi-pergian juga tetap jaga kesehatan ya Bang Boy. Jangan lupa minum obat yang sakit, terus jangan lupa makan juga dah pokoknya ya. Selamat tidur buat Bang Boy ya. Terus juga tetap jaga kesehatan. Tetap positif kata-katanya, positif hatinya, positif juga pikirannya supaya yang balik ke kita juga yang baik-baik. Jodit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta. Kembali hadir menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Poncang Cing, Nyak Baboy, Nyak Babe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan, Darmon Ismail di mari nih, ya. Yeah. Temenin Abang Poncang Cing, Nyak Babe di kebersamaan kita kali ini Minggu 11 Oktober 2026. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Itu yang kita inginkin ya, inginkin. Inginkan maksudnya ya. Dan pastinya buat Abang Poncang Cing, Nyak Babe yang saat ini jatuh sakit, tetap semangat, insyaallah kesembuhan akan hadir. Amin. Jangan menyerah ya. Ayo kagak sendiri, ade Bang Ridwan, Bang Ripto, terus ade teman-teman anak magang hap pun halnya juga ada teman-teman pemancar. Yang pasti tetap semangat selalu, kita awali dengan dengerin untuk kali ini pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83. Selepas itu ade hikmah pagi ya, setiap minggu insyaallah bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA yang ngebahas kali ini berkaitan tetap mengenai panggilan keimanan bagian ke-92, yaitu membahas internalisasi Asma Allah Al-Muhaimin itu seperti apa sih ya. Yeah. Disimak dulu pemaparannya nanti ya, dan ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0812 112 4928. Baik, sebelum kita dengerin untuk pengajian Al-Qur'an sekali lagi surat Al-Isra ayat 78 sampai 83, kita dengerin dulu nyo Bang Maher Jenny dengan Tuntunku Kepadamu. Guide me all the way di Prompat FM.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

dan pada sebagian malam. Lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: Welcome.

bukan dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

memberikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

Satu lagu dari 9 penjuru mata angin dengan Tibila Kolub. Dan pastinya Bang Poncang Cingnya Babe, sesaat lagi kita akan ikutin untuk hikmah pagi kita kali ini. Ya, sudah siap standby di ujung line telepon Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Dan pastinya tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sekali lagi untuk hikmah pagi kita kali ini, tema panggilan keimanan bagian ke-92 berbicara mengenai internalisasi asma Allah Al-Muhaimin. Yang pasti kita ketahui 99 asma Allah yang ada dan mempunyai maksud dan tujuan serta khasiat untuk kita semua, dan kita perlu simak lebih detail lagi internalisasi asma Allah Al-Muhaimin. Silakan ditunggu WhatsApp dan telepon WhatsApp ya, disimak dulu pemaparan dari Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA 0812-112-4928. Ya, seperti halnya dari lagu dari Abang Maher Jane, insyaallah yang pasti ada solusinya. Udah terhubung bersama Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Insyaallah. Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nih, kita posisi di rumah atau sedang berjibaku dengan kerjaan? Lagi di mana?
1: Ya, semalam baru selesai kerjaannya.
0: Masya Allah, dari luar gitu Ustaz ya.
1: Baru biasa, masih ada sedikit kesibukan.
0: Masya Allah, subhanallah, rezeki ya. Dan pastinya, oh ya, terdengar nuansa sayup suara burung itu pasti di rumah ya. Kecahan burung ya, ya Allah. Senang sekali, salah satu kita memelihara makhluk Allah, Ustaz ya, seperti itu ya. Baik, Ustaz, saat ini kita berbicara mengenai internalisasi asma Allah Al-Muhaimin yang perlu kita lebih ketahui. Apa yang perlu kita dapat fahami akan hal ini? Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kita membicarakan sekaligus mencoba menginternalisasikan asma-asma Allah yang mulia, yaitu Asmaul Husna. Di mana kita sadar betul bahwa memang kita butuh untuk mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah akan melahirkan sifat khauf atau sifat khasyah ataupun misalkan sifat haibah. Di mana dengan mengenal Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti betul bahwa arti hidup kita itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Kita mengenal Allah dari asma-Nya yang mulia, yaitu Al-Muhaimin. Yang mana Al-Muhaimin itu bisa diartikan sebagai Maha Memelihara, Maha Mengawasi, dan juga Maha Melindungi. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan memang kita rasakan sebagai hal-hal yang terrealisasikan. Jadi kita merasa bahwa dalam kehidupan kita ini kita diawasi, bahkan kita dilindungi. Tidur saja kita pun masih dilindungi oleh Allah. Bagaimana Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga lubang-lubang yang ada di sekitar tubuh kita sehingga tidak dimasuki oleh makhluk-makhluk Allah yang kecil. Dan begitu pun misalkan melindungi kita dari bahaya. Baik itu misalkan bahaya yang diakibatkan oleh racun atau oleh kuman yang masuk melalui makanan, ataupun misalkan dan lain sebagainya. Allah juga memelihara kita dengan memberikan rezeki yang tidak pernah kita perhitungkan. Dan memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghitung rezeki tersebut. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi secara bahasa, Al-Muhaimin itu mencakup tiga hal, yaitu al-amanah, memelihara amanah, al-ikhlas, ketulusan, dan juga syahid, mengawasi. Nah, bagaimana caranya menginternalisasikan asma Allah Al-Muhaimin dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya hal pertama yang harus kita tanamkan, karena Allah itu Maha Mengawasi, kita harus menanamkan sifat yang disebut dengan muraqabah, kesadaran diri. Yang mana yang dimaksud kesadaran diri itu adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. kita menyadari bahwa Allah melihat setiap niat, Allah melihat setiap kata, bahkan Allah juga melihat setiap tindakan yang kita lakukan. Baik di tempat ramai, bahkan di tempat sepi yang kita pun lagi sendiri, Allah melihat itu semua. Hal ini tujuannya adalah untuk mencegah kita agar supaya tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku tercela. Seperti misalkan korupsi, kecurangan, penzoliman, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga kita harus mampu menerapkan niat dan hati kita. Mengawasi pikiran dan niat agar senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mengharapkan pujian manusia. Yang kedua adalah dan al-muhaimin ini diartikan juga dengan al-amanah, maka kita pun harus mampu menjaga amanah. Amanah misalkan dari tubuh kita, yaitu memelihara kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan juga misalkan ya hak-hak tubuh yang harus kita berikan. Apapun misalkan amanah dengan apa namanya yang sifatnya peran atau tuntutan bagi kita. Seperti menjalankan tugas profesional. Terus kemudian juga kalau jadi pemimpin ya menjadi pemimpin yang baik. Kemudian juga kalau di keluarga ya memenuhi peran-peran keluarga. Misalkan kalau sebagai seorang suami seperti apa. Sebagai istri seperti apa. Itu semua tentunya disesuaikan dengan ajaran agama dan juga perintah Allah. Dan yang terakhir adalah memelihara kesucian dan kebenaran ilahi. Di mana Al-Muhaimin itu diartikan sebagai maha pemelihara. Menjaga nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana yang disebut. Sebagaimana Al-Quran disebut sebagai muhaimin atas kitab-kitab sebelumnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah menjelaskan bahwa Al-Quran juga merupakan pemelihara dari kitab suci yang lalu, yang telah berlalu dalam artian bahwa kompilasi dari kitab suci yang lalu. Kemudian juga ya Al-Quran menjadi rujukan utama kita, maka kita harus mampu untuk menjaga rujukan tersebut, kemudian juga memvalidasi kebenaran, moralitas, dan etika hidup. Dan tentunya juga ketika memelihara kesucian, kita pun harus mengendalikan diri kita dari kemungkaran, aktif mengawasi hawa nafsu, dan membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Mungkin itu pengantar mengawal.
0: Iya baik, Abang Boncang Cingak Babe silakan ya 0812-112-4928 tadi udah dipaparkan berkaitan dengan tema kita kali ini internalisasi asma Allah Al-Muhaimin. Ya sekali lagi 0812-112-4928 telepon dan chat WhatsApp. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan dan Ustadz Taufik. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika salah satu Asmaul Husna dari Gusti Allah adalah Allah Muhaimin, lalu mengapa Allah menciptakan dan menugaskan beberapa malaikat untuk mengawasi kita, serta memberikan fungsi pada tulang ekor kita sebagai CCTV atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, Ustadz? Dan yang kedua, kita tahu bahwa peristiwa gerhana bulan penumbra ini tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat khusuf. Namun bila kita tetap melaksanakannya, apakah tetap boleh Ustadz? Berhubung perhitungan tanggal dan waktu terjadinya telah diketahui melalui hisab. Baik, terima kasih atas pencerahannya Ustadz Taufikur Rahman. Syukran. Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Orik. Kita selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus.
0: Indah ya, Masya Allah.
1: Ya, ketika misalkan kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Al-Muhaimin atau Maha Al-Basir, Maha melihat. Iya, tentunya kita sering bertanya, kenapa sih harus ada malaikat yang mengawasi, mencatat gitu kan? Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tentunya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah itu apa namanya, bukan membutuhkan pembantu, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa yang namanya dalam kehidupan kita pun, khusus untuk kita ya, khusus untuk manusia, kita pun itu apa namanya membutuhkan orang lain. Allah mengajarkan kepada kita semua leadership di situ. Allah misalkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, catatan-catatan tersebut, bahkan tanpa malaikat pun Allah sudah membuat catatan-catatan itu untuk kita. Penciptaan malaikat sebagai pembantu dalam tanda kutip itu tentunya supaya kita sadar bahwa di setiap kehidupan yang kita jalani ada pengawasan-pengawasan Allah yang tentunya tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk pengawasan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha maha mengawasi segala sesuatunya, dan malaikat itu hanyalah untuk sebagai perantara. Tanpa malaikat pun sebetulnya bisa. Nah, sedangkan misalkan tulang belakang. Tulang belakang juga sebetulnya itu kan bukan CCTV. Lebih ke arah misalkan kenapa Allah menyisakan tulang belakang dalam bagian tubuh manusia. Supaya ketika manusia tersebut bangkit lagi dari alam kubur, dia hidup kembali. Jadi tujuannya adalah itu adalah embrio dari penciptaannya manusia. Di mana ketika misalkan semua tulang hancur, hanya tulang belakang yang tidak akan hancur, dan dari tulang belakang itulah manusia akan diciptakan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita sadar bahwa ada CCTV dalam tubuh kita, ada pengawasan dalam tubuh kita, kita harus mampu untuk memperbaiki diri kita. Selalu memperbaiki, selalu berkomitmen melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga CCTV tersebut, ataupun catatan-catatan amalia kita di hadapan Allah, itu menjadi catatan-catatan yang baik dan penuh dengan berpahala. Yang kedua terkait masalah gerhana. Ya bisa jadi gerhana tersebut misalkan kita temukan hitungannya melalui apa namanya perhitungan kalender Hijriah maupun kalender Masehi, dan apakah bisa misalkan gerhana tersebut tidak melalui perhitungan tanggal, ya tentunya agak susah ya. Kalau zaman sekarang kan kita dimudahkan dengan teknologi. Jadi zaman sekarang kita klik saja, tuliskan misalkan di Google atau di Artificial Intelligence, itu sudah ketemu kapan akan ada gerhana kembali. Misalkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sudah terlihat gerhananya. Maka ya apakah misalkan dengan ilmu falak tersebut kita kita masih membutuhkan ilmu falak? Tentunya masih. Karena kan perhitungan masalah bukan hanya gerhana, masalah misalkan puasa, masalah arah kiblat, masalah apa namanya waktu sholat, itu semuanya kan bukan berarti tinggal menunggu saja, tidak, tapi harus di apa namanya dihitung dengan baik supaya tidak keluar dan tidak melenceng dari koridor perintah yang ada. Mungkin
0: Bang. Baik, seperti itu ya untuk Mas Orik, pertanyaan-pertanyaan yang indah. Lanjut sudah ada melalui line telepon Kong Dani. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kong Dani ya? Masyaallah.
2: Insyaallah.
0: Oke, okay, baik. Silakan Kong Dani.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kong Dani.
2: Mungkin pertanyaan saya mungkin bisa juga keluar dari tema barangkalinya gitu Pak Ustaz. Tapi saya kadang-kadang suka berpikir keras bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu sudah dipatron atau sudah dimol, sudah dimal sama Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul gitu ya Pak Ustaz. Jadi pada dasarnya amanah hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu pilihan yang sebetulnya pilihannya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Saya kira seperti itu. Apakah pemikiran seperti itu tidak salah, Pak Ustaz? Karena ini saya selalu berpikir jauh ke depan gitu mengenai diri saya sendiri dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ustaz.
0: Masyaallah.
2: Terima kasih banyak
0: atas pencerahan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini Kong Dani mempunyai pemikiran over beyond yang ke depannya aduh seperti apa ini Ustaz? Silakan.
1: Ya, pertama tentunya seluruh blueprint dari kehidupan kita, baik itu misalkan panduan, rincian kehidupan itu sudah di sudah dipersiapkan oleh Allah. Bahkan untuk mendorong dan mensupport blueprint tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat satu peraturan yang komprehensif. Dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bahkan Allah menciptakan manusia itu tentunya dibekali dengan petunjuk-petunjuk jelas di dalam dirinya. Bahkan ya ada beberapa poin yang dikuatkan oleh Allah. Misalkan seperti ada hadis yang mengatakan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Sudah diberikan oleh Rasulullah SAW kisi-kisi bahwa kalau mau masuk surga ini kuncinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik itu misalkan lafaz tersebut kita implementasikan, kita ucapkan dan kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Nah di situ kan sudah ada tuh panduan. Bahkan ya kunci jawaban lah bahasanya kalau mau masuk surga itu. Sedangkan kunci jawaban neraka itu tidak disebutkan. Tapi kenyataannya banyak orang yang berbondong-bondong tahu jalan menuju neraka. Dengan bermaksiat dan lain sebagainya. Kunci surga dia tidak pernah pegang. Nah kalau misalnya kita berpemikiran bahwa segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu tuntunannya betul sekali. Dan apakah kita harus melihat kembali kepada tuntunan kita supaya kehidupan kita ini lebih terarah? Iya, tepat juga. Makanya hemat saya apa yang disampaikan oleh Kong Dani itu tidak menjadi masalah. Karena memang kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sesuai dengan harus sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Oke, baik. 0812-112-4928 sudah ada chat WhatsApp dari Mas Theodorus Yudhistira di Semarang. Halo Hikmah Pagi, ini Mas Theo nih dari Magelang, Jawa Tengah. Pak Ustadz dan Bang Wawan, saya mau nanya, bagaimana langkah konkret menginternalisasikan sifat Al-Muhaimin agar kita tidak lagi memiliki rasa cemas yang berlebihan, anxiety terhadap masa depan dan rezeki, Ustadz? Terima kasih, Ustadz.
1: Apa tidak cemas tadi?
0: Iya. Bagaimana langkah konkret menginternalisasikan sifat Al-Muhaimin agar kita tidak lagi memiliki rasa cemas yang berlebihan atau anxiety terhadap masa depan dan rezeki? Terima kasih, Ustadz.
1: Iya. Baik, terima kasih. Mas siapa?
0: Theodorus. Semarang.
1: Theodorus. Baik, langkah konkret bagi kita untuk menghilangkan anxiety atau overthinking yang berlebihan dari internalisasi Al-Muhaimin, ya tentunya kita harus sadar bahwa Allah itu kan memelihara kita ya. Dimana yang namanya dipelihara itu secara otomatis tidak akan ditelantarkan terlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita kedepankan sekarang adalah memindahkan fokus dari masa depan yang belum terjadi ke tindakan yang saat ini. Di mana konsep Al-Muhaimin itu mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus sadar Allah itu memberikan kepada kita semua segala sesuatu yang sekarang kita rasakan itu pun akan kita temukan hal tersebut di masa yang akan datang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Misalkan nikmat Allah sekarang, kondisi kita sedang misalkan menjadi mahasiswa. Nah, kenikmatan dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu seperti ini. Misalkan masih ngekos gitu kan, masih menikmati makanan yang seadanya gitu kan. Kalau misalkan tiap hari juga menunya soto terus kan, ada soto apa namanya, soto Lamongan,
0: soto Padang,
1: soto Aceh, soto Padang, tapi dalam bentuk mie semua gitu. Misalkan kayak gitu, gitu kan. Tapi karena Allah Maha Pemelihara, Allah pun akan melihat potensi diri kita. Misalkan ketika kita mengupgrade diri menjadi orang yang berilmu, maka kehidupan kita ke depan pun itu akan terupgrade. Bukan hanya seperti ini, kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan berlebih, bertambah gitu. Misalkan kalau saat ini hanya punya mobil satu, ya ke depannya bisa mobil dua. Kalau misalkan saat ini kita hanya punya misalkan rumahnya ya cuma 50 meter, ya bisa jadi kedepannya misalkan jadi 150 meter. Ya, kembali lagi, Maha Pemelihara Allah itu apa namanya, disertai oleh keadilan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita nggak usah ragu sama Allah. Semakin dekat sama Allah, berupaya dengan baik, bekerja dengan ikhlas, semuanya karena Allah, semakin Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Jangan berpikir, wah takutnya ke depannya beginilah, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi penyakit kalau kita berpikir seperti itu. Maka kita harus merubah kecemasan kita dengan menjadikannya sebagai tawakal yang aktif. Di mana tawakal yang aktif itu ya kepasrahan diri kepada Allah. Rencanakan masa depan dengan matang, yaitu ikhtiar maksimal. Lalu melepaskan beban hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
0: Oke, baik. Masya Allah, yang pasti senang sekali apabila pemaparan yang ada ini membuat kita lebih nyaman ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, mungkin apa yang perlu kita pahami akan tema kita kali ini mungkin bisa disimpulkan. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di pagi hari ini kita menyimpulkan pelajaran dari Asma Allah, yaitu Al-Muhaimin. Di dalamnya kita akan merasa bahwa kesadaran pengawasan dari Allah itu adalah pengawasan yang multidimensi. CCTV-nya banyak. Catatan-catatan yang Allah catat dari amalia kita itu bukan hanya tercatat oleh malaikat pencatat saja, tapi juga ada catatan Allah yang tercatat terpampang sebagai video CCTV kita yang akan diperlihatkan di akhirat kelak. Kemudian juga tentunya Al-Muhaimin juga mengajarkan kepada kita sebagai hamba yang merasa dipelihara oleh Allah, hamba yang diberikan oleh Allah segala sesuatu sehingga melahirkan sifat optimis dalam hidup kita dan tawakal dalam diri kita dan menjauhkan diri kita dari overthinking. Maka ya saat ini mari kita bersama-sama untuk selalu mendekat kepada Allah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat.
0: Masya Allah, Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman, terima kasih banyak pemaparan yang indah akan hal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita serap, dan pastinya pemikiran yang terlalu berlebihan kita bisa kontrol, baiknya yang mana yang perlu kita utamakan, seperti itu. Syukran Ustadz, habis ini nampaknya bocah udah pada bangun nih kayaknya nih.
1: Wah, ini udah mau ngajakin lari.
0: Waduh, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis.
0: Jalan-jalan nih dengan siapa, Dek? Waduh. Umur berapa, Dek?
1: Ini umur berapa, 5 tahun.
0: 5 tahun ya, sama ayah ya, baik. Ustaz, terima kasih, syukur Ustaz. Insyaallah jumpa minggu depan kembali ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 60.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung negesin komitmen wujudin Jakarta menjadi kota yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Hal itu ditegaskan saat ngadirin kegiatan Special Kids Expo atau SPEC Kids 2026 di Jakarta International Convention Center GICC, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Komitmen itu ungkap Pram telah direalisasiin Pemprov DKI Jakarta dalam berbagai program dan kinerjanya. Di antaranya ngeberangkatin 120 anak serta orang tua sebagai pendamping untuk ikut Olimpiade Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Kupang mulai 10 hingga 19 Oktober. Dan Pram nambahin bahwa DKI Jakarta saat ini termasuk salah satu kota dan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Beralih ke berita lainnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Rahmat Prambudi, nyampein bahwa Pulau Kalimantan diproyeksin menjadi super hub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional. Upaya tersebut itu diharapin ningkatin akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur. Karena itu, Bappenas ngedorong penguatan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk wujudin Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal ini menimbang keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN di Pulau Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa serta Sumatera. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Ya, salam kebajikan. Apa kabar abang poncang cingnya babe? Demen banget rasanya ayah Derman Ismail, bang Wawan kembali hadir di mari. Ayah kagak sendiri, ada bang Ridwan, bang Febri, bang Ripto, bang Ibrahim. Banyak bener dah teman-teman kita teknik dan juga teman-teman pemancar di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Yang pastinya kita kudu peduli dengan hal-hal yang baik, apalagi kepada orang tua kita. Nah, itu dia. Pagi ini kita mengangkat tema, aduh asik bener. Yang pasti kita kudu yang namanya untuk dapat menghargai. Oke, berbicara masalah hari ini adalah temanya peduli orang tua atau lansia. Jadi abang poncang cingnya babe, seberapa peduli sih dan perhatian terhadap orang tua kita yang nampaknya masih ingin selalu produktif, mungkin masih pengen jalan-jalan lah, atau pengen jalan ada kerjaan. Ya kadang orang tua walaupun kita dibilang istilahnya udah renta atau apa, kayaknya kagak mau santai aja, duduk aja, ya nggak mau begitu, pengen aja apa aja dia kerjain. Nah, dan apabila yang sebagai orang tua nih encang cingnya babe, ya apakah anaknya pun juga selalu menjaga dan memperhatiin kemana perginya? Ya pastinya insyaallah ya. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498 ya. Yang pasti udah hadir ngejogrok di 021, tapi bentar ayo bacain dulu WhatsApp boleh ya, yang 021 ditahan dulu bentar aja ya. Oke, bye. Udah ada WhatsApp dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa kabar Mas Wawan? Ini saya buru-buru jawab nih abang dan semuanya. Kabar saya alhamdulillah sehat, dan abang poncang cingnya engkong, nenek dan babe, abang Dermawan Ismail Suara Budaya Jakarta. Salam sehat selalu. Gimana kabarnya, sehat? Ya, terus semangat belajar hidup perlu dikuatkan. Apresiasi mereka juga bisa diberikan dengan harapan semoga kakek nenek orang tua diberikan sehat. Tabungan masa tua sehat dan hari tambah penuh isinya. Jam tidurnya diberikan solusi agar tidurnya mencapai panjang umur. Oke, seperti itu ya. Terus tetap semangat selalu untuk menjaga, merawat. Misal belajar olahraga dengan para guru yang ahli atau kompeten. Belajar agama dan para guru yang ahli atau kompeten. Oke, baik. Untuk Mas Haris Prasetya, ya terima kasih. Berikutnya ada Ibu Agung di Bekasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Selamat beristirahat. Kok selamat beristirahat sih? Kagak nih, selamat bertugas maksudnya gitu ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Bang Wawan, saya sebagai orang tua, itu putra saya yang nomor 2 nih, kalau saya mau pergi kemana-mana ke tempat saudara selalu cerewet, hati-hati ya mah katanya, apalagi kalau pakai kendaraan umum, kalau udah sampai kasih tahu katanya. Nah begitulah Bang Wawan, putra saya yang kedua nomor 2 selalu perhatian, dia nggak bisa nganter kalau saya pergi karena dia kerja di kedutaan besar Jepang, susah izin kerjanya. Wassalam, terima kasih mama Agung di Bekasi. Terus ada Pak Kirom di Cilandak Jakarta Selatan. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, peduli banget ya anak zaman sekarang ini mah, jarang peduli sama lansia. Ane alamin kemarin naik kereta ke Tambun, anak-anak muda duduk asik main HP, aki-aki nenek-nenek berdiri. Bang Wawan, masya Allah, iya mungkin gak semua ya Pak Kiromnya, mudah-mudahan itu mungkin mereka kurang peduli ya, kita harapkan ada kepedulian ya. Baik, terima kasih. Terus ada Cingmul di Kampung Baru Kebangan Jakarta Barat. Ya, waalaikumsalam Bang Wawan, amin, alhamdulillah, semoga Bang Wawan juga sehat selalu. Setiap anak pastinya diharuskan berbakti kepada kedua orang tua ya, terutama peduli di mata di masa orang tuanya. Anak-anak akan selalu memantau meski tidak selalu, namun ketika orang tua ingin keluar rumah, misalkan ke pasar, hingga ditemani anak, terutama anak perempuan, untuk menjaga saat berjalan berbelanja. Demikian Bang Wawan. Terima kasih Cingmul ya, sehat selalu ya. Oke, lanjut lagi, ada penelpon, ayo angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, peduli banget.
0: Peduli banget. Mas Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya gimana sebaiknya?
0: Alhamdulillah, saya mau. Yo.
1: Bentar, itu tadi.
0: Apa itu?
1: Peduli orang tua dalam kurung lansia. Ya. Dalam arti sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Salah satu brand.
0: Tema buku belum adik sponsor, doain aja.
1: Lagi jenis yang itu jangan deh.
0: Jangan, iya.
1: Ya kan, untuk ini,
0: udah.
1: Kita kembali ke tema aja.
0: Lanjut. Iya, ya. Jadi kalau Mas Bayu sendiri, mungkin Mas Bayu masih ada orang tua, Mas Bayu? Atau
1: alhamdulillah
0: dua-duanya komplit dan pun halnya juga Mas Bayu sudah menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Kalau Mas Bayu sendiri kepada orang tua sepeduli apa? Kita tahu yang Ayah sampaikan paparin di awal bahwa orang tua ini yang kalau udah terbiasa dengan kerjanya hektik atau kerjanya menggunakan kekuatan atau apa, males kalau apa bukannya kagak mau diem gitu loh. Masih ada aja yang dikerjain. Walaupun kita peduli, Pak, Bu, Pak, Ma, Bunda, Ayah, udah santai aja ini biarkan si Bibi atau siapa yang kerjain. Tetapi mereka pengen. Nah, ini hal seperti apa yang perlu Mas Bayu fahami? Pun halnya misalkan kalau pengen keluar, udah Ayah pengen sendiri aja, santai aja sih, enggak usah begini. Bagaimana tanggapan Mas Bayu respon ini?
1: Iya, selamat pagi para ini opa oma, yang putri gitu kan ya. Biar nggak nangis nih saya ikut. Poinnya menyemangati mereka-mereka. Jadi bugar, sehat dalam di masa lansianya gitu kan. Selamat gitu kalaupun ada beberapa yang harus dijaga harus minum rutin minum herbal atau pengobatan ya dirawat oleh anggota keluarganya gitu ya, putra putri tersayangnya beserta cucu dan seterusnya. Balik ke sini itu Bang Wan, setuju kalau memang beberapa tipikal para lansia kita kan masih seperti waktu era
0: mudanya,
1: remajanya atau era waktu masih produktif, kemudian mereka masih nyaman beberapa itu bergerak sendiri gitu ya,
0: otak-atik
1: sendiri, ke pasar sendiri, segala olahraga gitu. Nah, nggak apa-apa sih yang kita sebagai anak-anak mantu cucu dan seterusnya monitor dan bisa menemani. Nah, beberapa yang di lingkungan segala macam itu udah sampai menemukan kondisi yang kalau lagi di bahasanya angkot ya, di angkot apa di kendaraan umum kerantum itu mereka sudah banyak yang alhamdulillah masih dikasih sehat berjalan kemana-mana sendiri, tapi dengan kondisi yang belum pakai tongkat sih Bang Wan, tapi naik dan turunnya itu sudah pegangan perlahan-lahan. Dari sisi kendaraan umum sampai dengan busway apa segala macam itu dibantu ada ininya. Tapi
0: kekuatan kekuatan turun, motorik pun juga
1: menurun. Kontrol usia, tapi mereka semangatnya mau apa-apanya itu mau sih sendiri, nggak apa-apa.
0: Betul.
1: Nah, tinggal yang agak repot itu kalau di kendaraan umum angkot gitu ya, mereka masih ditunggu sabar sama pengemudinya untuk naik turun perlahan. Nah, tapi kemudian yang agak mencolok adalah, dan ini banyak. Nah, bersyukurnya juga di era makin kesini itu sebagai yang salah satu masyarakat yang di lapangan, saya ngelihatnya makin banyak aja mereka yang bugar, artinya apa-apanya mau sendiri, oma, opa, kenapa ke pasar sendiri? Nggak ada yang nemen. Enggak, saya senang sendiri gitu. Dari gadisnya dia biasa apa-apa cari belanja sayuran sendiri yang bisa nawar, segar, walaupun nggak banyak-banyak belanjanya gitu. Jadi terbiasa dari awal mudanya nggak pengen diem sendiri di rumah tinggal nunggu melihat cucu gitu-gitu, tapi ada kegiatan lain yang kalau anak mantu cucunya sudah beraktivitas gitu loh Bang Wan.
0: Tapi mungkin ada juga, mungkin semuanya mohon maaf dipotong sedikit, hal yang istilahnya, gue udah kerja keras waktu gue muda dulu, gue nanti mau santai-santai, leha-leha, gue udah bodoh, anak gue udah gede-gede.
1: Kalau mau yang tipe begitu, gak apa-apa, kalau gitu artinya mereka tinggal menikmati hidup di ininya dengan beberapa lingkungan lansia yang lain, jadi dia misalnya tinggal punya hobi-hobi kecil sekedar untuk menggerakkan badan biar nggak kaku gitu, itu apa kegiatan di rumah itu sih nggak apa-apa juga. Cuman ini tadi saya lebih ngelihat yang karena kita kan aktivitas masih sering nih kalau urusan aktivitas bekerja, sekolah, kuliah gitu, ketemu mereka-mereka nih. Tidak barengan, tapi ada aja. Nah, di penumpang yang lain itu sampai kalau beliaunya udah turun, udah kelar itu sampai penumpangnya. Itu oma atau opa yang lagi jalan itu abis naik angkot kita tadi kok nggak ada yang nemenin. Nah, bagian yang ini yang kami mau
0: Sangat disayangkan ya.
1: Bagaimana ya? Poinnya adalah mereka bagian yang itunya berbagi nggak apa-apa, sampai itu nggak masalah. Baik. Cuman yang ketar-ketir itu penumpang yang lain, bang. Kenapa nggak juga? Misalnya,
0: kadang ada obrolan celotehan sesama penumpang. Anaknya kemana sih diajak?
1: Kok nggak ada yang? Padahal belum tentu. Begitu.
0: Belum tentu.
1: Belum tentu benar, begitu. Benar. Karena ada juga di buku keluarga yang bilangnya. Ke orang para lansia nanti ya kalau pas libur Sabtu Minggu yang anak-anak libur cucu libur kita ajak bersama. Nah, tapi kan ada beberapa yang sambil nunggu itu gue mau kata neneknya atau kakeknya gue mau betul. Tapi pas yang hari lain lah gue juga terbiasa dari dulu apa-apa jalan sendiri gitu kan berasa masih eranya masa produktif betul, gitu sebelum pensiun sebelum gitu kan ternyata sampai sekarang. Nah poinnya yang akan kami sudah coba lakukan tuh di lingkungan masyarakat adalah menghimbau kepada keluarganya, anak cucu mantunya itu memberikan semacam kata kalau bang Wan di kantor atau teman-teman profesional kan lanyat ya, cuman kita kan nggak mau bilang oh nanti lanyatnya dari PT ini jadi terkenal bukan masalah itu dikasih semacam kayak kalung yang ada namanya nama beliau dan nomor yang bisa dihubungi jikalau bukan belum tentu dia kenapa-kenapa tapi dia membutuhkan sesuatu apa yang yang paling tahu anggota keluarga intinya.
0: Iya. Tapi gini, kadang juga mohon maaf ya, ada beberapa lansia yang mungkin kayaknya sih kayak begini banget ribet udah kayak kesannya aku gini egosentrisnya ada di sini. Begitu. Udahlah kayak apa saja
1: case sih gini Bang Wan. Itu spesial case. Tidak pukul rata bahwa 1-2 ada yang
0: enggak apa-apa sih,
1: tapi ada juga justru yang sebaliknya, mereka enggak ini ada yang merasa katanya nggak dikasih, jadi nggak ngerti bahwa itu bisa dikasih. Poinnya adalah apa, sehingga kalau ada yang mau atau kemudian mereka nggak sampai bawa dompet tapi semacam kayak dikasih pin di bajunya gitu yang poinnya adalah anggota keluarganya itu atau mau gelang-gelangan begitu gitu-gitu nah sehingga mereka nggak sampai terasa begini tapi poinnya ada nah satu lagi adalah nomor HP yang bukan semata-mata anak cucu mantu yang aktivitas dari kerja karena si nenek biasanya atau si opa ini biasanya aktifnya juga di jam mereka pada kerja mas sekolah kuliah dan bekerja ya kan juga cantumkan nomor si Mbak ART atau anggota keluarga yang biasa handle beliau yang di rumah sehingga kalau ada apa-apa tuh yang cepat bisa dihubungi dan orangnya action ke tempat si nenek ini adalah orang yang di rumah kan. Ya Bang Wan.
0: Iya betul sekali.
1: Artinya bukan
0: iya lanjut.
1: Sehingga gitu sehingga poinnya adalah orang juga yang melihatnya oh itu ada namanya jadi anggota keluarganya peduli dan kemudian juga menyemangati para lansia ini nggak apa-apa silakan pengemudi juga ini masyarakat juga tapi tahu oh anggota keluarganya peduli kok buktinya dia ngasih name tag di itu gitu sih pesan moralnya Bang. Iya
0: Mas Bayu yang pasti gini Mas Bayu kita ketahui Jakarta ya yang Aye tahu sudah ramah akan lansia untuk transportasinya. Menurut Mas Bayu sendiri atau mungkin juga Abang Poncang Cinyak Babi boleh nambahin kaitannya dengan ini juga bahwa pemerintah Jakarta ya DKI Jakarta lebih tepatnya Jakarta ini mungkin ya itu tadi yang masukan dari Mas Bayu menciptakan buat lansia-lansia memang sudah banyak ya kebaikan atau fasilitas yang baik pro lansia kaitannya dengan ada kartu lansia atau apa pun halnya mungkin ditambahkan sedikit kalau ini loh dikasih kartu apa gelang yang tadi Mas Bayu ya gelang atau kalung yang tulisan HP yang nomor handphone
1: nomor yang bisa dihubungi yang anggota keluarganya bisa segera action kami tahu bahwa yang mencintai adalah banyak tapi kemudian ada berapa lagi di kantor lagi kuliah lagi ini
0: jadi,
1: ada aja anggota keluarga atau tetangga sekitar yang bisa membantu dia karena cepat. Kadang-kadang bukan amit-amit bukan karena kecelakaan besar, tapi karena dia sesak napas atau apa. Yang membutuhkan membawa itu kan yang harus dari rumah yang tahu. Itu dia. Kami terasa sekali.
0: Iya, ini good ID juga. Jadi buat Pemda setempat Jakarta dan siapapun juga bahwa kaitannya mungkin dibuat cetakan name tag atau apa sedikit aja dan mungkin lebih eye catchy entah dikasih apa begitu tulisan kontak person.
1: Itu idenya bagus kalau memang bisa gitu nanti seperti saya lebar sedikit lah KTP anak kartu identitas anak tapi yang sebelum 17 itu memang sudah dibuatkan tapi ginilah itu kalau itu nanti agak panjang
0: kita mengkerucut buat yang ini aja dulu lansia maksud kita
1: yang sederhana yang dibuatkan masing-masing dari keluarga aja tulis tangan boleh tulis
0: boleh
1: kecil aja kok dia hanya untuk
0: enggak apa-apa.
1: Dan tapi juga di pemahaman kepada si neneknya jangan sampai nanti atau si opanya merasa apa sih pakai gini, jadi dia malu enggak, merasa enggak, udah dilihat ya.
0: Nah, maka dari itu copot, kita gitu. Mungkin gini, bikin kita kemas seciamik mungkin, ya mungkin di gelangnya itu kan kayak gelang yang Bang Mas Bayu sebut bahwa di belakangnya kontak person anak nomor sekian aja udah cukup begitu. Kita juga mengasih tahu juga karena pemahaman Mario, memberikan pemahaman kepada anak-anak orang tua itu, ini loh nanti suatu saat kita nauzubillah apa yang disampaikan Mas Bayu tadi, tetapi hanya cuman just in case aja gitu kali ya. Siap. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kedenger ya sama Pemda kita.
1: Ini ya juga mengingatkan utamanya anggota keluarga.
0: Benar.
1: Sebelum itu nanti ada secara mungkin secara
0: lebih
1: Pemprov
0: tertata gitu ya.
1: Iya, tertata. Tapi kenapa enggak dari rumah itu tuliskan aja gelang atau apa gitu sehingga karena kenapa kami ngelihat yang di lapangan itu udah ketemu banyak tapi kemudian di mana nih apa segala macam yang dia juga kadang-kadang sudah lupa menyebutkan tapi kalau urusan pulang dan pergi ke rumah sampai ke pasar dia apa. Nah,
0: baik.
1: Tapi kan kemudian si penumpang yang lain itu para ibu-ibu, kemana kok ini kok sendirian aja sih neneknya kemana?
0: Jadi,
1: emang
0: kita
1: pikirnya udah seolah-olah udah apa seorang diri gitu loh, sudah apa sebatang kara,
0: belum tentu. Jadi baik, pastinya kita sebagai keluarga internal keluarga ini lebih proaktif lagi ya, membuat kreativitas peduli dengan ya nggak usah terlalu gede-gede karton gede di dada kesannya gimana gitu ya, enggak, yang manis aja Ciamik terlihat manis dengan jarak diameter sekian, oh ada ini loh gini-gini jebret. Jadi kita jadi juga sesuatu saat ada jadi nggak
1: memerlukan khawatir. Orang masyarakat sekitarnya tinggal menghubungi beliau yang ada di nomor itu sehingga mereka datang gitu.
0: Siap, baik.
1: Ini sama sekali tidak mengurangi kalau bisa nomor satunya, kalau bisa tetap menemani lah anak mantu cucu siapapun gitu
0: itu berharap
1: menemani di mereka beraktivitas
0: atau ingin berolahraga atau ya kondisi gitu, keluar lingkungan keluarga ya.
1: Semangat para lansia kita.
0: Amin. Terima kasih
1: anggota keluarga ya, semua yang menyayangi dan mencintai. Ingat beliau-beliau ini yang sampai sekarang masih ada di kita adalah bagian dari yang selain yang sudah disayang sama Allah sama Tuhan yang kemarin sudah dipundut apa sudah diminta lebih dulu untuk berpulang. Nah, beliau-beliau ini sekarang yang udah eranya COVID masih yang ada beberapa komorbid tapi mereka sampai sekarang tertarik masih ada di antara kita gitu. Jadi tidak mohon maaf tidak para lansia kita yang sekarang mendampingi itu belum generasinya tetap masih ada. Tidak punah semua, mohon maaf ya istilahnya gitu. Yuk kita sayangi para lansia kita semua.
0: Itu aja sih Bang. Mas Bayu, sudah ada interaksi dari pendengar-pendengar lainnya. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Luar biasa kalau mendengar suara jenengan ini pun. Seperti sudah terbukti kalau bakti jenengan ini pun ke orang tua memang maksimal 100% lebih. Tetap semangat dan dalam berbagi tips dalam kebaikannya Mas ya.
1: Amin, insya Allah sama-sama Mas Orik juga demikian. Beserta keluarga dan para lansia yang materi yang tersayang di rumah.
0: Baik. Terus ada Pak Tupar, Sugeng Enjing, Mas Bayu sehat-sehat nggih, mantep pol.
1: Oke. Okay. Sama-sama.
0: Siap.
1: Makasih, selamat pagi.
0: Lanjut
1: selamat
0: lagi baru, ada Mas Iwan Santoso di Kemayoran. Sehat Mas Bayu ya, yang punya perusahaan Metro Mini jurusan Senen Cilengsi, sehat ya. Mesti Pemkot Bogor juga ikutan loh karena yang dekat-dekat dengan Jakarta tapi angkotnya bosok semua tuh kota Bogor. Masya Allah.
1: Makasih Mas Iwan, satu dari Kemayoran.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat selalu buat semua keluarga.
0: Siap. Terus ada lagi TEP di Ciamas Bogor, Masya Allah Mas Bayu hebat. Tetap semangat selalu begitu.
1: Sama-sama Tepi, selamat pagi juga, salam sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Salam buat anggota keluarga semua tersayang.
0: Ada Uni Linda Yanti ke Doya Selatan. Assalamualaikum Mas Bayu, Mbak Aka banyak. Tentu elo-elo saja ya, semangat.
1: Iya, Uni Linda terima kasih. Waalaikumsalam. Kabar baik, terima kasih. Mungkin punah sebaliknya untuk Belinda semua keluarga.
0: Oke, baik. Selamat next keluarga. Lagi ada sebentar. Ada Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi. Semoga Mas Bayu semoga sehat bersama keluarga. Sehat selalu katanya gitu.
1: Terima kasih, sama-sama Ibu. Salam sehat selalu kembali buat keluarga Ibu Titi.
0: Alright.
1: Dewi.
0: Dia
1: mohon maaf ya Bu, pokoknya bercanda yang baiknya ya karena suka
0: dibicarain. Yang benar kalau mau ngomong tuh jangan setengah-setengah. Makasih Ibu Titi DJ Dewi Jembatan Besi. Enggak apa-apa. Siapa tahu suaranya apa-apa. Indah seperti Titi DJ ya Bu Titi ya. Amin.
1: Pokoknya bahagia selalu ya Ibu.
0: Nah, itu yang terpenting.
1: Semua setelah mendengarkan bangunan ini, tambah semangat.
0: Amin ya Rob.
1: Yang tadinya cuma mau rebus air aja, jadi mau siap-siap bikin sayur asam sama rendang gitu ya.
0: Alah, begitu. Eh, enggak cocok sayur asam sama rendang. Enggak, jangan enggak cocok sayur asam.
1: Oh, enggak cocok ya.
0: Agak,
1: enggak, ini saya keingetan itu menu mau disajikan nanti jam 8 jam 9 matang. Kita kan warung nasi. Jadi apa aja dijual right. Lain.
0: Bagi dong kalau benar masih oke.
1: Oh, bagi dong. Yeah. Dateng dong ke warung.
0: Eh, benar ya? Benar. Ayo kapan ditunjuk ini benar nih. Kita benar nih. Ayo catat, ayo kita paranin ke tempat Mas Bayu. Kagak, enggak, pokoknya Abang Mpo, Encangcingnya Babe nih, Mas Bayu udah ngundang ya. Khususnya Aye nih, ayo ketemuan, ayo. Nah, kita mah ya Allah diam kan. Udah deh, kita diam aja deh. Ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Sehat selalu ya katanya.
1: Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih. Salam sehat kembali buat Ibu Tami, keluarga.
0: Terus ada lagi Ibu, nah ini Ibu Titi DJ ini bilang, gak apa-apa Mas Bayu, intermezzo kok, hehehehe.
1: Siap. Semangat dan bahagia selalu sama keluarga Ibu.
0: Siap, baik.
1: Takut ketelepasan bercandanya kalau on air itu.
0: Penting
1: kalau
0: halnya kita
1: boleh
0: bercanda tapi kan boxing. Masih dalam tatanan. Amin.
1: Oh, tatanan.
0: Iya, siap. Oke, Mas Bayu, singkat saja mau kirim salam buat siapa?
1: Iya. Buat Bang Wan utama.
0: Iya.
1: Hari ini 10 12?
0: 10 aja dong Mas Bayu, ya Allah.
1: Oh, 10 aja. Jam tidur kurang ya.
0: Insyaallah semangat.
1: Nah, itu udah aman ya. Tetap bertugas hingga tuntas nanti, bahagia selalu Bang Wan.
0: Nggih,
1: salam bersama tim yang sedang bertugas.
0: Siap. Nah,
1: kemudian juga buat Abang Po, buat Abang Po semua, selamat beraktivitas, berbahagia selalu bersama anggota keluarga. Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Tetapnya kalau kadang-kadang ini suka lupa apa namanya cuci tangan, pokoknya yang 3M, PHBS gitu-gitu, karena kan kadang-kadang beberapa masih urusan influenza ya. Kalau kemana-mana masker segala macam lah, tahu lah anggota keluarga Abang Pos semua itu tahu cara bagaimana preventif agar tidak sampai terkena flu atau apa yang berat. Siap. Gitu ya kan.
0: Baik.
1: Allah gitu. Okay. Jaga kesehatan maupun siap vitamin dan buah-buahan.
0: Baik, Mas Bayu.
1: Itu aja.
0: Terima kasih Mas Bayu, indah sekali pemaparannya. Salam buat keluarga.
1: Sama-sama ya. Ntar kita saling
0: siap
1: mendengar pengalaman Abang Pos semua terhadap para lansia kita.
0: Baik.
1: Walaupun hari ini bukan hari lansia ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke.
1: Tematiknya gitu.
0: Baik, Mas
1: itu
0: Bayu.
1: Aja dulu.
0: Sama-sama Mas pamit. Bayu.
1: Makasih sehat banyak.
0: Iya.
1: Selamat bertugas hingga tuntas. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Bayu ya di Cibubur. Sebentar yang udah nangkring di WhatsApp kita ya, Ayo bacain dulu WhatsApp di teleponnya. Tahan dulu untuk yang udah ini di WhatsApp. Ayo bacain dulu chat WhatsApp. Ada Mas Orik. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget. Emang bener ya Bang Wawan, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Itu beneran Ayo alamin. Sampai ini hari orang tua Ayo masih peduli. Ami Ayo kalau udah larut malam nih, pasti ditanyain Mas posisi Aye. Yo, ori ndi to? Yo, ibu aku iki lho. Aha. Ojo bengi-bengi nggih. Yo, gitu kali ya. Sebaliknya Aye kurang peka kalau orang tua Aye lagi ngeluh sakit. Minimal Aye tawarin mau dipijitin atau antar periksa ke dokter. Nah, Aye sadar bahwa gimana pun orang tua tetap besar jasanya buat anak. Nah, iya benar. Iya, Aye tetap berusaha buat maksimal bakti Aye ke orang tua. Di dalam sholat Aye usahain buat doa mereka. Bahkan hingga mereka telah kagak ada pun ya, plus nerusin silaturahmi ke orang-orang yang mereka kenal. Entah itu Bang. Salam utami buat Bang Wawan, semoga siarannya lancar sampai kelar nanti. Amin. Terima kasih. Salam buat seluruh pendengar setiap Perempat Jakarta, semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam khusus buat Fadli dan Apin Acil di Kebayoran Jakarta Selatan, semoga semakin lempeng jalanin hidup kalian berdua ya. Oke deh, makasih banyak Bang. Wassalam. Alright. Baik. Lanjut lagi ada Pak Komarudin di Tangerang. Waalaikumsalam Bang Wawan. Kita sebagai anak sepantasnya peduli terhadap orang tua kita, karena kita adalah harapan orang tua kita. Peduli kita terhadap orang tua, kita harus menjaga dan membantu di saat orang tua kita ngebutuhin. Misalnya orang tua tidak butuh mau berobat atau menyiapkan makanan untuk orang tua kita, jadi orang tua kita merasa anaknya lebih peduli dan menyayang kita. Terima kasih Bang Wawan. Oke. Baik, udah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Authentic. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Paspor.
2: Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
0: Peduli banget. Ya oke, terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf menunggu. Baik, Pak Tupar, berkaitan dengan tema kita kali ini, mohon maaf, orang tua masih ada?
2: Oh, orang tua sudah pulang, Pak.
0: Sudah pulang. Ya, orang tua mertua pun podo juga.
2: Iya, udah pulang semua.
0: Sudah pulang semua. Nah, oke. Kita memfokuskan kepada Pak Tupar sebagai anak ya. Sebagai orang tua yang mempunyai anak. Anak udah usia pada berapa, Pak Tupar?
2: 16
0: dan Piro. Berapa sih anak Pak Tupar?
2: Cuman satu.
0: Cuma Pak. Satu. Wih, itu bener pol banget datu ya. Oke. Nah, berbicara ya, gini, kita general aja, Pak Tupar sebagai anak di saat waktu orang tua masih ada. Kepedulian seperti apa yang Pak Tupar tularkan kepada orang tua waktu itu?
2: Ya, waktu ibu saya masih hidup atau baru menderita sakit waktu itu ya, menjelang meninggalnya beliau itu, okay, saya hampir 24 jam itu gak tidur, Pak.
0: Masya Allah, iya, iya.
2: Karena ya itu tadi, menjaga. Sementara kan posisi ibu saya itu kan meninggalnya kan di sini, di rumah saya ini. Nah, terus anak-anak yang lain kan, mereka giliran pada kalau udah berapa jam itu pulang,
0: yeah,
2: berapa jam
0: pulang. Yeah, betul.
2: Nah, akhirnya itu kan yang paling fokus kan yang ketempatan, Bang.
0: Iya, Opa Tupar ketempatan.
2: Iya, alhamdulillah bisa mengetahui meninggalnya itu di samping saya.
0: Masya Allah. Oke.
2: Itu jadi satu
0: momen indah ya, Pak Tupar ya. Ya, terakhir kali gitu ya.
2: Ya, karena Nabi kita kan mengatakan kalau seorang anak kok tidak bisa apa mengetahui meninggalnya orang tuanya itu kan
0: masake ya?
2: Surga. Ya, surganya kan katakan betul. Peluangnya kan surganya itu betul. Orang tua bisa meninggal di samping anaknya, insya Allah anaknya masuk surga kan. Masya gitu, Bang.
0: Betul sekali. Iya, ini mengingatkan saya juga waktu itu, Pak Tupar, mohon maaf, kita berbagi aja di mari. Yang pasti waktu pun halnya juga ibu juga seperti itu ya. Kita berbagi tugas. Kita berlima nih ya, Ayah paling bontot. Ayah sama kakak yang cowok di rumah, dan kakak yang perempuan bergantian seminggu sekali karena beliau sudah bersama suaminya masing-masing. Kita berbagi tugas, dan hal ini kita nggak perhitungan, dalam artian malah kita okay, ya kalau ada suatu apa ya halangan atau apa, langsung gercep kita untuk ini, agar supaya do the best lah buat orang tua, khususnya ibu di saat itu. Begitu ya,
2: Pak Tupar. Saya, Bang, saya kan juga anak bontot juga, Bang. Dari 4 bersaudara, jadi 3 itu ya giliran ke sini, cuman yang paling fokus kan yang ketempatan.
0: Iya, betul sekali, Pak Tupar. Misalkan gini, Pak Tupar, mohon maaf nyuwun pangapunten. Apakah orang tua, ibu atau bapak dulu posisinya memang beliau aktif, misalkan walaupun memang sudah renta atau apa, masih tetap ada hal yang dikerjakan, tetapi sebenarnya tidak perlu dilakukan orang tua begitu. Misalkan resi atau apa gitu.
2: Iya, salah satunya itu, Bang. Jadi katanya biar badannya sehat, ora lemes wae katanya gitu.
0: Ya. Iya. Yang pasti mungkin gimana kalau tanggapan Pak Tupar memberikan atau gimana? Sebatasnya aja mungkin nyapu-nyapu siti, kalau ngangkat air sumur enggak lah ya.
2: Gini, pokoknya gini aja kita, karena itu kan nanti hakikatnya itu kan imbasnya ke kita juga, Bang.
0: Betul
2: ya kan. Karena ya sekarang aja kita masih muda lah, coba nanti kalau kita sudah 60 ke atas kan nanti kita juga merasakan.
0: Betul sekali.
2: Nah, jadi menurut saya sama orang tua ya, kita harus harus benar-benar memperhatikan kondisi apa dan bagaimana. Dulu setiap kali apa ngeluh, kalau itu kan bangunan kan tahu masuk angin kan. Nah, itu kalau masuk angin tuh seringnya ngeluhnya ke saya.
0: Onduk. Pari iku lho, ibu iku loro iku lho, apa bonyok iku lho, punggung iku lho gitu ya.
2: Yeah. Aku tolong buat dikeroi.
0: Oh,
2: nah itu tuh.
0: Ya Allah.
2: Itu bang, pakai duit tuh lo bang.
0: Iya kan perih lo.
2: Iya. Nah, iya tapi kalau duitnya bukan duit yang 500
0: Iya iya iya. Ada yang iya.
2: Tapi itu enak tuh enak, untuk ya. Kerokan. Terus biasanya hobinya kalau orang tua saya kalau kerokan tuh pakai minyak tanah bang.
0: Ayolah. Ada-ada aja. Tenang nih.
2: Iya pakai minyak tanah yang bau itu.
0: Iya.
2: Karena kalau menurut penuturannya beli itu kan di badan itu hangat kalau minyak tanah. Itu bang.
0: Gitu ya, hangat. Masya Allah.
2: Oke. Okay. Itu bisa sendawa, yeah. Anginnya keluar, okay. Itu pedomannya.
0: Mungkin terbiasa seperti itu ya. Kita doakan ya buat orang tua kita ya Pak Tupar ya.
2: Masya Allah. Kalau selain minyak tanah dia nggak mau. Karena pakai minyak.
0: Istilahnya cocok-cocokan gitu nggak?
2: Ya, maunya hobinya udah minyak tanah.
0: Udah-udah aja ya Masya Allah. Ya udah nggak apa-apa yang pasti cocok aja gitu. Jangan sampai nanti iri. Ya. Oh jangan ya, sampai dalam artian dulu tidak ada iritasi waktu itu ya sama kulit gitu. Enggak ya. Oke, okay, baik.
2: Enggak ada orang
0: ada. Alhamdulillah. Baik. Pak Tupar, nyuwun pangapunten ada sapaan dari Uni Lindayanti di Kedoya Selatan. Pak Tupar, kabarnya tentu elo-elo saja ya. Semangat selalu, jangan bersedih hati, tetap semangat. Pak Tupar katanya gitu.
2: Jangan lupa sarapan.
0: Nah, berikutnya Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Sugeng Enjang Pak Tupar, sukses Kanggem jenengan nggih. Aha. Lanjut lagi ada Pak Iwan Santoso Sugeng Enjing Pak Tupar sehat-sehat nggih.
2: Sugeng Enjing Pak Iwan yang enggak pernah pales ya sudah.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Tupar singkat saja mau kirim salam untuk siapa?
2: Ya buat narasumber utama tadi ya. Selamat beraktivitas. Katanya hari ini ada pertemuan ya di
0: Propan. Iya, pertemuan pendengar Minang Bakaba nanti di lantai 5 jam. Oh, kalau deket melu ya Pak Tupar ya.
2: Berapa Bang Wan?
0: Insyaallah jam 10-an kurang lebih.
2: Oh, berarti usai Bang Wan tugas ya.
0: Iya, benar kita. Masya Allah kedatangan tamu-tamu ya, ya Allah, mudah-mudahan sehat semua kita ya.
2: Baik. Ini kok kira-kira nggak pernah muncul ya?
0: Iya Bu Ani mungkin sedang ada halangan. Insya Allah kita doain biar sehat selalu ya Bu Ani di Depok ya.
2: Iya buat Ibu Umi, terus Kak Kongco, Bang Haris, terus Pak Yadi, Abah Husna, Pak Endang.
0: Iya.
2: Iya semuanya semuanya aja dah.
0: Semuanya
2: buat rekan-rekannya.
0: Siap Pak Tupar.
2: Moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilindungi Allah Subhanahu
0: wa taala.
2: Pengawalan juga. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan nanti akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin Pak Tupar. Terima kasih Pak Tupar. Iya. Oke. Okay. Jangan lupa seruputan.
2: Oke.
0: Okay.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wis mantep pol, matur nuwun sangat Pak Tupar. Semangat nggih. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Tupar Yogyakarta. Ditahan dulu yang telepon-telepon ya. Ayo bacain dulu WhatsApp dan kita break untuk lagu. Ada Bu Retno di Bekasi. Waalaikumsalam Prompat FM, suara budaya Jakarta peduli banget. Salam sehat selalu bertugas ya Bang Wawan ya. Semoga lancar. Amin. Peduli ke orang tua kalau versi Retno ya, karena jauh. Yang pertama sering-sering telepon, mudik sempetin cuti, bantuin urus keseharian bapak dengan minta bantuan tetangga kita yang handle. Yang keempat, ajak bapak main ke Bekasi kalau beliau pengen. Soalnya bapak gak mau diajak, tinggal sama anak-anaknya, milih di kampung, katanya begitu. Wow, iya. Oke, okay. Matur nuwun ya Bu Retno ya. Uni Linda nanti tahan dulu teleponnya, kita break lagu dulu ya. Mohon maaf ya Uni Linda ya. Kita break ini, saya bacaan dulu WhatsAppnya. Ada Mas Selamat Nursani di Magelang ya. Bang Wawan, pagi kita tetap berupaya maksimal sesuai kemampuan kita tanpa mengurangi niat kita. Kalau ibu saya bilang hanya bisa kasih doa, tapi bagi saya itu sudah terasa atau bisa dirasakan dalam keseharian saya. Mungkin bagaimana, tapi bisa-bisa melewati. Mungkin itu adalah berkah doa orang tua. Baik, matur nuwun Mas Slamet. Berikutnya ada Pak Iwan Santoso. Ya, selamat pagi Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Kepedulian itu perlu sekali, karena saya memilih di memilih di bus Jakarta maupun KRL ya. Banyak anak-anak muda yang kurang peduli terhadap lansia, padahal dia lansia mestinya lebih peduli kepada yang tua. Mestinya lanmut harusnya lansia dipersilakan walau duduk. Intinya ada beberapa anak muda yang kurang peduli kursi untuk lansia ya. Ya, kita berharap jangan seperti itu ya, Pak Iwan ya. Matur nuwun. Karena saya juga udah dapat kartu lansia nih. Wow, oke, okay, jaga kesehatan Pak Iwan ya. Alright. Ada Ibu Titi Dewi DJ Jembatan Besi Tambora ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, peduli banget. Selamat pagi Bang Wan. Orang tua sudah wafat sebelum lansia, tapi nenek saya wafat sudah lansia yaitu umur 72 tahun. Kalau nenek saya mau mengajar ngaji di jembatan 2, saya yang antar naik sado karena enggak ada kendaraan lain seperti beca sama sado katanya. Jembatan 2 dulu masih ada penduduk yang tinggal di pinggir hutan dekat jalan raya yang masih sepi. Dan nenek saya juga pergi kenduri, selalu ngajak saya dan juga sering nonton gambang kromong dan pengantin yang cantik. Begitu aja Bang Owan. Selamat bertugas, salam buat Bu Dindin, Bu Ani, Pak Haris, Pak Bayu, Kang Kunjo, semua Eyang Uti, Bu Uti, Bu Eti Rustam, Ibu Wigati, Ibu Umi dan semuanya aja. Terima kasih dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, peduli banget ya.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Satu lagu dari Rico Putra dengan Betawi Masa Kini Peduli Budaya Lakudu gitu deh ya. Dan pastinya jelang kabar berita pukul 7 masih bersama ya Bang Wawan yang pastinya menunggu untuk Abang Poncang Cingnya Abai berpartisipasi di mari ya dengan tema kita kali ini. Sekali lagi kaitannya dengan peduli orang tua atau lansia. Seberapa peduli sih dan perhatian terhadap orang tua kita yang nampaknya masih ingin selalu produktif? Dan apabila sebagai orang tua, ya Abang Poncang Cingnya Abah Beni, apakah anak selalu menjaga, memperhatikan karena kepada Encang Cingnya Abah Beni yang pergi-pergi, ya, ditunggu ya, ditahan dulu untuk telepon-teleponnya dan WhatsApp-nya di 0812-112-4928 dan 021-35-045-10. Lah kita kudu begitu biar terkesan yang lebih baik banget ya, terkesannya gimana sama orang tua kita. Seperti yang lagu dari Lesti, Terkesan. Tetap di mari, Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: leha-leha.
1: Iya.
0: Bentar ya.
2: Tunggu dulu.
0: Ma mau balik lagi dah.
1: Hah? Ngapain, Ma?
0: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
1: Ih, udah, Ma. Tadi leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
0: Iya, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
1: Eh?
0: Nah, udah. Eh, iya. Kompornya udah mati belum?
1: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
0: Bener nih, udah.
1: Iya.
0: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
1: Eh, si emak. Nih, Mak, ya. Kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih, Mak. Bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa, Mak.
0: Maksud lo apaan, Ha? Terus apaan tuh?
1: Di ilmu psikologi ada tuh, Mak. Yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
0: Oh gitu ya, Ha?
1: Iya.
0: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
1: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Mak.
0: Yaudah, Mak ngerti. Kasih ya, Ha.
1: Iya, Mak.
3: Eh dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, sebanyak 1.100 atlet dari 15 provinsi di Indonesia ngikutin kejuaraan Sobat Gas Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur Sabtu kemarin. Acara itu diadain untuk menjaring prestasi silat atlet pembini event Sobat Gas Pencaksilat Championship. Suhadi Rizky Hardianto atau yang diakrab dengan disapa Gus Ahmad Suhadi. Dan disampaikan bahwa kejuaraan ini kagak hanya menjadi wadah bagi peserta untuk meraih prestasi, namun juga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat termasuk pelaku UMKM serta pelestarian budaya. Dan menurutnya kegiatan itu untuk mencetak atlet usia dini atau bibit unggul berprestasi. Selain juga melestarikan budaya bangsa, para peserta merupakan atlet dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Papua, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau.